0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kota Pontianak. Alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabrurah.
1: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
2: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280 gitu.
1: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini, tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
4: Pendengar dari Embarkasi Juanda Surabaya, Anik Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu, pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
5: Kemudian satu lagi, Syahrudin dan para UF ya. Dan Putini, ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya. Sudah sembuh juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan apa namanya melakukan bunuh tahun depan. Itu tiga.
4: Sementara itu, pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Anik Hasana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
9: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
8: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini.
9: Sementara itu, terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri.
10: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya rasa itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
9: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Polri.
11: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau Undang-Undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Nah, sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
9: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ketuanya adalah dari Menko Polkam ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
3: Pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
12: Menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapan

0: memanfaatkan peranan Kompolnas, ya lebih baik dibuat aja peraturan atau apa namanya undang-undang terkait Kompolnas, ya begitu. Karena kalau nggak dibuatkan dan masih satu undang-undangnya di undang-undang Polri, ya sama aja dong kalau itu Kompolnas masih di bawah Polri, bukan berdiri sendiri untuk mengawasi tugas-tugas Polri begitu. Di mana mandirinya? Di mana coba independennya? Jadi ya mending dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya, begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti

Dikutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

93.5 LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat pagi sahabat Suara Madiun semuanya. Senang banget Amanda bisa hadir kembali menjumpai Anda di program Halo Madiun. Pagi hari ini kita berjumpa di hari Jumat ya, 8 Mei 2026. Wow, gak kerasa ini udah di hari Jumat, pastinya pikirannya udah mau kemana-mana ini ya. Udah banyak banget list liburan yang akan dikunjungi sahabat Suara Madiun pastinya. Tapi buat sahabat Suara Madiun yang mungkin belum punya ya jadwal mau liburan kemana gitu ya bareng sama keluarga, gak masalah karena di Kota Madiun banyak banget spot-spot wisata yang bisa dikunjungi. Bahkan juga bisa menghemat budget nih ya in this economy yang seperti ini sahabat Suara Madiun semuanya. Nah pagi hari ini tentunya Amanda juga sudah siapkan playlist pilihan untuk sahabat Suara Madiun. Jadi harus merapat terus bareng sama kita di sini. Dan buat sahabat yang mau kirim salam ataupun juga request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp di 081-5564-5187. Setelah ini Amanda akan balik lagi dengan obrolan seru yang pastinya juga menghibur sahabat Suara Madiun semuanya. Tetap stay tune terus di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Yo, yo. Wah, tu kok ramari-mari tak lele.
1: TBC ku imbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Eh mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajaan aku po mbah.
1: Ayo ndok, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Jagungan informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Satrio BP. Informasi pertama dari Suara Ngawi, Henti Ludiana mengabarkan pemerintah Kabupaten Ngawi menindaklanjuti arahan Kementerian Lingkungan Hidup terkait penghentian praktik open dumping di TPA Selopuro, Kecamatan Pitu.
2: Pemerintah Kabupaten Ngawi menindaklanjuti arahan Kementerian Lingkungan Hidup terkait penghentian praktek open dumping di TPA Selopuro, Kecamatan Pitu sebagai langkah serius menuju pengelolaan sampah berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kebijakan tersebut menjadi pijakan penting bagi daerah dalam menata ulang sistem pengolahan sampah, sekaligus menjawab tuntutan pemerintah pusat yang menargetkan penghentian total open dumping paling lambat pada tahun 2026 mendatang. Beberapa waktu yang lalu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ngawi, Dodi Aprila Setia, mengatakan TPA Selopuro terbagi menjadi dua zona, yakni bagian utara yang menerapkan sistem sanitari landfill dan zona selatan yang sebelumnya masih open dumping. Zona selatan kini resmi ditutup setelah adanya instruksi dari kementerian melalui Gakkum, sehingga seluruh aktivitas pembuangan sampah dialihkan ke zona utara yang telah dilengkapi lapisan geomembran. Langkah ini telah dilaporkan secara resmi kepada pihak kementerian sebagai bentuk kepatuhan daerah dalam menjalankan regulasi serta komitmen menjaga kualitas lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Ngawi. Kondisi tersebut memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih modern, termasuk pengembangan zona baru berbasis sanitary landfill di area tersebut. Dodi juga mengatakan, transformasi sistem pengelolaan sampah ini bukan sekedar memenuhi regulasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Henti Ludiana, Suara Ngawi.
1: Kemudian berlanjut ke Suara Kota Probolinggo, Dewanta Pramayoga mengabarkan Dr. Amin jadi forum kolaborasi atasi masalah pendidikan di Kota Probolinggo.
3: Bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional, pemerintah Kota Probolinggo gelar dialog khusus terpadu atasi masalah pendidikan atau Dr. Amin di SMP Negeri 9. Kegiatan ini menjadi forum kolaboratif lintas sektor dalam memperkuat komitmen bersama menghadapi berbagai persoalan pendidikan, mulai dari radikalisme hingga perundungan digital. Dalam rangkaian kegiatan, dilakukan penandatanganan piagam inovasi digitalisasi literasi, pembuatan 1000 buku digital, serta peresmian pameran buku perpustakaan. Inovasi Smart Group, satu murid dan guru, satu buku, turut diperkenalkan sebagai gerakan literasi yang mendorong siswa menghasilkan karya tulis secara berkelanjutan. Wali Kota Dr. Aminuddin mengapresiasi inovasi tersebut dan menyebut sebagai langkah awal yang bersejarah dalam membangun budaya literasi di kalangan pelajar. Selain itu, kegiatan juga diisi dengan pengukuhan Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman serta deklarasi Sistem Penerimaan Murid Baru 2026 yang objektif, transparan, dan akuntabel. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
1: Selanjutnya, bersama Kirana Nisa Mahardika, Kota Blitar, Pemkot Blitar siap revitalisasi Waterpark Sumber Udal, fokus tingkatkan kenyamanan pengunjung dan daya tarik wisata.
4: Pemerintah Kota Blitar mengembangkan sektor pariwisata melalui rencana revitalisasi kawasan Waterpark Sumber Udel yang akan dilaksanakan tahun ini. Dengan alokasi anggaran sekitar 2 miliar rupiah, revitalisasi difokuskan untuk meningkatkan kualitas fasilitas serta kenyamanan pengunjung. Rike Rohmawati, PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, dikonfirmasi reporter Ipang Harwoko menyampaikan, langkah ini menjadi strategi pemerintah daerah dalam memperkuat daya saing destinasi wisata lokal. Saat ini proses revitalisasi masih dalam tahap perencanaan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengunjung, aspek keamanan, serta keberlanjutan pengelolaan. Sejumlah fasilitas yang akan diperbaiki diantaranya area waterboom, keramik lantai kolam, tribun, hingga jembatan di dalam kawasan wisata. Perbaikan ini diharapkan mampu menghadirkan pengalaman wisata yang lebih aman, nyaman bagi masyarakat. Kirana Nisa, Mahardika FM.
1: Kemudian bersama Amanda Suara Madiun, harga kebutuhan pokok di Kota Madiun melandai. April catat deflasi 0,02%.
5: Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Madiun mulai menunjukkan penurunan setelah Lebaran. Kondisi tersebut mendorong terjadinya deflasi sebesar 0,02% secara bulanan atau month to month pada bulan April. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Madiun Abdul Aziz mengatakan, penurunan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi faktor utama. Selain ayam ras, sejumlah komoditas lain juga mengalami penurunan harga, seperti cabai rawit, telur ayam ras, bawang merah, pepaya, kangkung, ikan nila, serta tarif angkutan antar kota dan emas perhiasan. Aziz menjelaskan kondisi ini dipengaruhi oleh normalisasi harga setelah bulan Ramadan dan Idul Fitri. Penurunan permintaan masyarakat usai lebaran turut menekan harga di pasaran. Deflasi pada bulan April menjadi yang kedua sepanjang tahun ini setelah Januari yang mencatat deflasi sebesar 0,23%. Meski begitu, BPS menilai perekonomian Kota Madiun masih tergolong kuat. Namun demikian, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat pasokan masih bergantung pada daerah lain. Amanda, Suara Madiun.
1: Selanjutnya, bersama Anggun Suara Pasuruan, PT Sorini Agro Asia Korporindo, Cempaka Foundation, Dinas Lingkungan Hidup, dan TPP KK Kabupaten Pasuruan gelar aksi tanam pohon di lereng Gunung Arjuna.
6: PT Sorini Agro Asia Korporindo, Kargil Pandaan Plan, bersama Cempaka Foundation, Dinas Lingkungan Hidup, serta tim penggerak PKK Kabupaten Pasuruan, menanam ratusan bibit pohon di lereng Gunung Arjuna, Selasa 5 Mei 2026. Aksi penghijauan tersebut bagian dari peringatan Hari Kartini, bertajuk Kartini Pahlawan Ekonomi dan Bumi, yang dilaksanakan di Wana Wisata Hutan Cempaka Prigen Kabupaten Pasuruan. Acara yang berlangsung sejak pagi hingga siang ini dihadiri oleh Ketua TPPKK Kabupaten Pasuruan, Dr. Gigi Merita Rusdi Sutejo. Kemudian perwakilan PT Sorini Agro Asia Korporindo, Esti Kukuh Perbawati, dan Direktur Cempaka Foundation, Sarifuddin Latif. Sebanyak 85 peserta diajak menanam pohon di kawasan lereng Gunung Arjuna dengan fasilitas mobil off-road terbuka yang membawa mereka ke lokasi penanaman. Selain aksi tanam bibit pohon, ada juga 12 stand pameran disiapkan. 5 stand UMKM Desa Kepulungan dan Desa Ngerong binaan PT Sorini Agro Asia Korporindo, 5 stan UMKM Desa Dayurejo binaan Cempaka Foundation, serta 2 stan informasi dan produk kopi dari program Cita Sama. Di sela-sela acara, Mela Rusdi, sapaan akrab Ketua TPPKK Kabupaten Pasuruan ini, memberikan penghargaan kepada PT Sorini Agro Asia Korporindo, Kargil Pandaan Plan, dan Cempaka Foundation atas kontribusi mereka dalam pemberdayaan perempuan dan pelestarian tarian lingkungan. Anggun Suara Pasuruan.
1: Kemudian berlanjut ke LPPL Suara Gresik, Cahyo As mengabarkan. Pemkab Gresik apresiasi kontribusi Muhammadiyah dalam membangun pendidikan bermutu.
7: Pemerintah Kabupaten Gresik mengapresiasi kontribusi Muhammadiyah dalam mendukung pembangunan pendidikan dan mencetak generasi unggul di Kabupaten Gresik. Apresiasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Simposium Nasional Guru Muhammadiyah dalam rangka Hari Pendidikan Nasional yang digelar di Hal Sang Pencerah, Universitas Muhammadiyah Gresik, Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan bertema Guru Muhammadiyah Inspiratif, Inovatif, dan Kolaboratif untuk Pendidikan Bermutu ini diikuti ratusan Guru Muhammadiyah se-Kabupaten Gresik. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Suprapto, menyampaikan bahwa Muhammadiyah selama ini konsisten berkontribusi dalam dunia pendidikan dan membangun sosial masyarakat. Pemkab Gresik juga menegaskan komitmennya mendukung transformasi pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Selain simposium, kegiatan juga dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada guru berprestasi tingkat SD hingga SMA, launching buku praktik pembelajaran, serta apresiasi bagi sekolah dan guru inspiratif di Kabupaten Gresik. Melalui kegiatan ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintahan, Muhammadiyah, dan insan pendidikan semakin kuat dalam menghadirkan pendidikan bermutu dan berkemajuan. Saya Cahyo As dari Suara Gresik, melaporkan.
1: Kemudian bersama Eko Utomo RGR FM Tulungagung, perkuat soliditas TPPKK Tulungagung siap tuntaskan program kerja 2026.
8: TPPKK Kabupaten Tulungagung menggelar rapat koordinasi yang dipimpin oleh PLT Ketua Ibu Yuyun Ahmad Barudin dengan tujuan memperkuat soliditas dan konsolidasi organisasi. Dalam arahnya, beliau menekankan pentingnya kerja tim, komunikasi, serta sinergi antar pengurus untuk menuntaskan program kerja 2026. Seluruh pengurus agar melanjutkan dan mengoptimalkan program yang telah dirancang dengan memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing agar pelaksanaan lebih efektif. Memasuki bulan Mei, program kerja ditegaskan harus mulai berjalan sesuai jadwal, sekaligus menjadi awal pertemuan rutin dengan kepengurusan baru guna memperkuat koordinasi. Kegiatan ini juga menjadi forum evaluasi kesiapan dan identifikasi kendala. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Selanjutnya bersama Reni Kristi, LPPL Radio Suara Anjuladang. Dari kabupaten hingga nasional, 310 siswa Nganjuk diguyur penghargaan di Hari Pendidikan Nasional 2026.
9: Prestasi gemilang mewarnai peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 di Kabupaten Nganjuk. Sebanyak 310 siswa dari berbagai jenjang pendidikan menerima penghargaan langsung dari pemerintah daerah di alun-alun Nganjuk, Kamis 7 Mei 2026. Apresiasi ini menjadi bukti nyata komitmen Kabupaten Nganjuk dalam mencetak generasi unggul yang berkualitas dan kompetitif. Ratusan lulusan pelajar yang menerima penghargaan terdiri dari jenjang SD hingga SMA sederajat. Mereka adalah putra-putri terbaik Nganjuk yang sukses menorehkan prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, mulai dari tingkat kabupaten hingga nasional. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi saat menyerahkan langsung piagam penghargaan menegaskan bahwa kehadiran para siswa ini adalah bukti lahirnya generasi tangguh. Dalam amanatnya, Kang Marhen kembali mengingatkan bahwa tidak ada anak yang bodoh. Baginya, setiap anak memiliki keunikan dan kecerdasan yang berbeda, sehingga ekosistem pendidikan harus mampu memberikan ruang tumbuh yang tepat bagi bakat mereka. Lebih lanjut, Bupati berpesan agar para pelajar tidak cepat berpuas diri. Di tengah persaingan global yang ketat, ia menekankan tiga kunci utama bagi generasi muda Nganjuk, yakni terus belajar, memperkuat budaya membaca, serta gigih dalam mencari pengalaman baru. Pemerintah Kabupaten Nganjuk berharap apresiasi ini dapat memicu semangat ribuan pelajar lainnya untuk terus berkarya. Dari Alun-Alun Nganjuk, saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Kemudian berlanjut ke Persada FM Blitar, Elvos Usman mengabarkan, SK Menteri Lingkungan Hidup tentang persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan pada KTH Parang Sewu. Perhutani Blitar minta pengurus jalankan tanggung jawab penuh.
10: Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan, KPH Blitar, bersama Cabang Dinas Kehutanan Malang gelar sosialisasi surat keputusan hutan kemasyarakatan di Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Kegiatan ini menjadi tindak lanjut atas terbitnya SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 453 tahun 2025 tentang persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan kepada kelompok tani hutan Parang Sewu. Saat ini, KTH Parang Sewu telah diberikan wewenang pengelolaan lahan seluas kurang lebih 320 hektar di kawasan hutan produksi dan hutan lindung dalam wilayah kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Penyuluh Kehutanan Blitar dari CDK Malang, Dendi, menyampaikan bahwa pasca terbitnya SK itu, KTH memiliki kewajiban melaksanakan pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah SK terbit, kelompok tani wajib menjalankan tugasnya sesuai aturan agar pengelolaan hutan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Sementara itu, administrator KPH Blitar melalui Kepala Subseksi Hukum Kemitraan Romi Yulianto menyampaikan dukungan perhutani terhadap implementasi program perhutanan sosial di wilayah itu. Diharapkan pemanfaatan kawasan hutan dapat lebih optimal untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Elvos Usman, Radio Persada FM Blitar.
1: Dan informasi terakhir Buletin Jawa Timur edisi hari ini bersama Bobby Wijayanto, Suara Lumajang. Lumajang dorong karya disabilitas dapat ruang setara di pasar.
11: Pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Lumajang diarahkan pada pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Hal ini disampaikan Ketua Dekranasda Kabupaten Lumajang, Dewi Natalia Yuda Aji Kusuma, saat menghadiri Batik Bordir dan Aksesoris Fair 2026 yang diselenggarakan Dekranasda Jawa Timur di Exhibition Hall Grand City, Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa ekonomi kreatif tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi juga membuka ruang yang sama bagi seluruh pelaku usaha, termasuk penyandang disabilitas. Ia menekankan keterlibatan penyandang disabilitas dalam ekosistem ekonomi kreatif menjadi bagian penting dari upaya membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan nyata mulai dari akses pelatihan, pendampingan hingga pembukaan akses pasar yang lebih luas. Melalui kegiatan ini, dirinya berharap ke depan semakin banyak ruang yang terbuka bagi karya-karya penyandang disabilitas untuk masuk ke pasar yang lebih luas, sehingga ekonomi kreatif tidak hanya tumbuh, tetapi juga memberi manfaat secara merata bagi seluruh masyarakat.
12: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Demikian sahabat Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Satriu BP, sampai jumpa.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore.
13: Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur,

Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: Aku ada yang kali, peteng kue seloro lho le.
1: Walah mbah, mbah, kok yang dadak yang kali? Niku mengke, jenengan BAB teng kali, saged mari pencemaran lingkungan, lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi, aku rantau BAB yang kali yo le.
2: Yang betul sah toh mbah, mbah, jamannya enten.

0: Kacing tebudi?
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah aku di kebun to mbah, mbah. Gue pacul pisan. Yo jenis kudu to mbah, mbah.
1: Ya apa to lele? Aku kini kebun, arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
3: Sugeng siang, tepangaken kulo sastro. Nyun sewu.
4: Ya ilah sendiri pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
5: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
6: Mari.
5: Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Pelajari bahasa asing.

Baik, sahabat Serudi semuanya, masih balik lagi sama Amanda ya di program Halo Madiun kita pagi hari ini, masih di Radio Suara Madiun. Tentunya sahabat Suara Madiun udah mulai banyak aktivitas kayaknya ya di jam 8:30 menit ini. Mungkin juga banyak banget ya yang sudah berolahraga, yang juga pastinya ya pokoknya aktivitasnya udah berat banget ya, seperti cuci baju buat bunda-bunda. Kemudian kalau mau apa namanya ya, siram-siram tanaman juga ini masih cocok nih ya, sambil handphonenya ini saya pakai. Mau dipakai juga. Oke, langsung aja enggak apa-apa, dipakai aja, diambil aja. Di end live aja ya. Oke, buat sahabat-sahabat semuanya ya, next time kita balik lagi ke TikTok ya, karena memang banyak banget agenda kita di pagi hari ini. Next time kita bisa join lagi di TikTok atau mungkin juga di sosmed yang lain, di Instagram mungkin ya. Tapi buat sahabat-sahabat semuanya yang sekarang ini juga dengerin lewat streaming Radio Suara Madiun ataupun juga lewat kanal radio kami ya, di frekuensi kami di 93 FM. Amanda juga akan nak temenin sahabat sampai nanti jam 9 pagi ya. Kira-kira udah pada ngapain sih? Udah pada berkeringat belum? Nah, biasanya hari Jumat ya, biasanya hari Jumat itu digunakan untuk berolahraga sahabat Suara Madiun semuanya, ya kan? Nah, kalau misalkan sahabat belum sempat olahraga, enggak masalah, karena meskipun Jumat itu hari pendek ya untuk beraktivitas rutin seperti ke kantor, ke sekolah, biasanya jamnya pulangnya pagi ya kan. Setelah itu banyak waktu kosong untuk bisa disempatkan di apa namanya ya, dilakukan olahraga gitu ya. Iya, baru aja tadi live TikTok ya, udah langsung diambil aja. Ya udah gak masalah, yang penting tetap Amanda bisa menghibur sahabat Suara Madiun semuanya lagi dengerin pagi hari ini di Radio Suara Madiun. Jadi buat sahabat Suara Madiun semuanya yang mungkin sekarang udah punya banyak sekali aktivitas, tapi kayaknya aktivitas rutinitasnya ya kewajiban rutin saja, prioritas aja yang dilakukan, jangan lupa menyempatkan olahraga, karena memang sepenting itu ya. Amanda ceritanya baru memulai rutin berolahraga itu kalau gak salah ya mulai tahun lalu ya, karena memang banyak banget sekarang ini orang-orang yang ikut tren, tapi ikut trennya tuh dalam hal positif, seperti ikut lomba lari gitu kan, lomba lari ya pokoknya apa namanya, yang kayak maraton gitu loh ya, yang kayak gitu. Terus habis itu banyak juga yang suka sekarang itu olahraga yoga, pilates dan lain sebagainya. Nah, dengan banyaknya tren olahraga sekarang ini, semoga juga memunculkan semangat untuk sahabat Suara Madiun yang dari dulu kayaknya mager banget buat olahraga ya. Kalau aktivitas yang ringan seperti itu tidak dimulai dari sekarang, nanti ruginya di masa depan sahabat Suara Madiun, khawatirnya seperti itu ya. Jadi mumpung belum terlambat ya, sekarang mumpung udah dengerin ini dan udah mulai tersadar nih, ini kayaknya aku perlu gerak deh. Ini kayaknya aku enggak perlu apa namanya ya, gak perlu yang terlalu menghabiskan waktu untuk yang seperti ini aja gitu ya. Bukan gak perlu ya, tapi jangan yang terlalu fokus banget yang seperti itu aja, sehingga aktivitas yang lain yang butuh untuk pengembangan diri tertunda gitu ya. Seperti olahraga ini ya, ini kan juga termasuk aktivitas untuk pengembangan diri gitu ya. Tapi kalau misalkan yang namanya tanggung jawab pekerjaan tetap harus dilakukan dong ya. Takut saya nanti kalau misalkan ada yang mendengarkan dan salah paham. Iya, jadi kalau pekerjaan pasti hukumnya wajib ya, wajib, karena itu merupakan tanggung jawab, amanah yang harus kita emban, yang harus kita laksanakan dengan seikhlas mungkin, sebaik mungkin. Tapi juga jangan mengesampingkan pengembangan diri kita ya. Pengembangan diri itu banyak juga, selain olahraga, kalau misalkan kita punya hobi yang sepertinya juga menjual ya, alias mendapatkan keuntungan dari situ, ya kenapa enggak kita lakukan gitu kan. Hitung-hitung bisa nambah tabungan, iya kan sahabat Suara Madiun semuanya. Jadi jangan melupakan pengembangan diri yang lain ya. Olahraga itu juga sangat penting untuk dilakukan mulai sekarang. Kalau sahabat Suara Madiun sekiranya kayak belum pernah atau belum menyempatkan waktu berolahraga, mungkin sekarang ini adalah waktu yang tepat, timing yang pas untuk sahabat mulai meluangkan waktu berolahraga. Apalagi hari Jumat ya, seperti yang sudah Amanda sampaikan tadi, kalau hari Jumat itu biasanya ada banyak waktu longgar untuk bisa kita lakukan, untuk bisa kita kerjakan gitu kan. Atau di weekend, biasanya banyak banget ya di weekend itu keluarga yang memutuskan untuk paginya berolahraga dulu. Bahkan gak cuma paginya aja, sorenya juga tetap lanjut olahraga ya. Kenapa? Untuk juga menumbuhkan
habit yang baik bagi anak-anaknya ya. Jadi membuat bahwa olahraga itu juga semakin digemari oleh anak-anak dan pastinya juga menjadi sebuah prioritas ya dalam hidup kita, dalam di hidupnya anak-anak itu sudah punya bayangan nih, oh berarti olahraga suatu keharusan gitu ya untuk menjaga badan tetap fit, tetap segar, tetap sehat, dan pastinya juga aktivitas fisik harus sering dilakukan, sering dilatih gitu ya, biar kita gak cepat capek, biar kita gak cepat sombat-sambat aja ketika jalan jauh gitu kan. Apalagi untuk umat muslim ya, ini juga bisa menjadi salah satu upaya latihan diri sebelum nanti beribadah di tanah suci ya kan. Kalau misalnya kita sudah sering melatih diri kita untuk jalan jauh gitu kan, untuk aktivitas fisik yang berat gitu, biasanya ketika nanti di tanah suci kita pun juga insya Allah dalam keadaan yang sehat, fit, itu bisa lancar dalam melaksanakan ibadahnya. Dan pastinya untuk sahabat Surabaya semuanya yang sekarang ini sahabatnya, keluarganya, bapak ibunya yang sedang menunaikan ibadah haji, semoga seluruh keluarga yang menunaikan ibadah haji tersebut diberikan kelancaran dalam beribadah, kemudian juga pastinya mereka di sana dapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa, dan keluarga yang di rumah, yang sedang menunggu di rumah, jangan lupa untuk terus mendoakan agar lancar, tuntas semua rangkaian ibadahnya dapat dilaksanakan dengan baik dan pulang lagi ke tanah air, pulang lagi ke Kota Madiun dengan keadaan sehat dan juga selamat. Selain ini Amanda akan balik lagi ya dengan topik obrolan yang lain yang akan Amanda hadirkan untuk sahabat Suara Madiun semuanya. Tetap rapat terus bersama Amanda di LPPL Radio Suara Madiun.

0: Wih, ngene lak beres toh, tak obongi kafe sampai, bentar sih.
1: Jangan ya.
2: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
3: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama.
2: Berani jujur, hebat.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

Baik sobat suara audien semuanya, gak kerasa kita sudah ada di penghujung acara dan kita harus pamit undur diri karena setelah ini kita akan menyimak dialog interaktif di program Spektrum Kesehatan Radio Seremadien. Jadi Amanda harus pamit undur diri ya sahabat suara audien semuanya. Terima kasih untuk semua sahabat yang sudah mendengarkan obrolan tadi.

Sahabat Suara Madiun, Korea Utara membantah tuduhan Amerika Serikat terkait keterlibatannya dalam kejahatan cyber untuk meraup pendapatan ilegal. Pyongyang menyebut tudingan tersebut sebagai fitnah tidak masuk akal yang bermotif politik. Dikutip dari media CNN Indonesia, bantahan ini disampaikan melalui pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara. Amerika Serikat sebelumnya menuding Korea Utara meningkatkan program perang cyber yang bertanggung jawab atas pencurian miliaran dolar aset virtual dalam beberapa tahun terakhir. Aktivitas peretasan ini disebut menjadi salah satu sumber devisa utama Pyongyang di tengah tekanan sanksi internasional terkait program nuklir dan senjata mereka.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

satu pepatah Cina mengatakan, kesehatan adalah kekayaan. Pepatah itu memang benar sekali. Kesehatan sangat penting untuk kita. Jadi harus menjaga kesehatan kita. Ingin menambah pengetahuan Anda tentang kesehatan? Jangan lupa simak Spektrum Kesehatan dari jam 9 pagi hingga jam 10 pagi. Hanya di Radio Suara Madiun.

0: Selamat pagi sahabat Suara Madi dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya di kesempatan pagi hari ini, tepatnya di hari Jumat, lembar ke-8 bulan Mei 2026. Riri bisa kembali menyapa dan juga menemani sahabat Suara Madiun dalam program Spektrum Kesehatan. Dan bagaimana kabar sahabat semuanya di hari ini? Semoga baik, sehat dan juga bersemangat, penuh berkah, dan berada pada lingkungan yang membuat kita bahagia dan juga bisa memberikan yang terbaik untuk semua. Baik, di hari ini seperti biasa Spektrum Kesehatan hadir menyapa di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun dan juga di YouTube Radio Suara Madiun. Dan tentunya saya tidak sendiri hari ini sahabat Suara Madiun, karena ada dari Puskesmas Sukasari yang akan menemani kita semuanya. Dan tentunya saat ini tema yang akan kita sampaikan sangat menarik sekali ya, yaitu penerapan pertolongan pertama pada luka psikologis atau P3LP pada masyarakat. Nah, terkadang kita tidak memperhatikan luka batin yang memang kadangkala itu tidak terlihat secara kasat mata. Kita lebih peduli pada luka batin, luka fisik seperti itu yang kita beri obat, kita obati. Namun nyatanya luka batin ini juga butuh yang namanya pertolongan pertama sahabat semuanya. Bukan hanya psikolog ataupun psikiater yang berkewajiban ataupun memiliki kesempatan untuk memberikan pertolongan pertama, namun tentunya ada orang-orang di sekitar yang juga wajib bisa memberikan pertolongan pertama. Baik, langsung saja kita kenalan dengan narasumber kita hari ini. Ada Dr. Apri Anggi Primadani atau yang akrab disapa Dr. Dani, selaku penanggung jawab kesehatan jiwa dari Puskesmas Sukasari Kota Madiun. Selamat pagi Dr. Dani.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, selamat datang di Radio Suara Madiun. Kabar baik hari ini Dok?
1: Alhamdulillah baik.
0: Meskipun agak sedikit tertatih tadi ya, ya betul. Semoga cepat sehat, cepat sembuh kembali. Ya, ini kalau yang diderita sama Dokter Dani ini luka fisik ya.
1: Betul.
0: Yang sudah mendapatkan pengobatan yang terbaik pastinya. Oke deh, menarik sekali hari ini ya Dok ya, ada penerapan pertolongan pertama pada luka psikologis dan dokter juga selaku penanggung jawab kesehatan jiwa di Puskesmas Sukasari Kota Madiun. Sebelum kita masuk ke tema, boleh tanya-tanya gak sih kalau di Puskesmas Sukasari memang ada kayak semacam klinik kejiwaan seperti itu?
1: Oke, siap. Jadi untuk Puskesmas Sukasari sendiri, kita ada layanan konsultasi kejiwaan, itu dikhususkan setiap hari Jumat. Tetapi kalau seandainya pasien memang membutuhkan layanan konsultasi segera, itu bisa datang kapanpun saat jam pelayanan.
0: Saat jam pelayanan.
1: Betul.
0: Oke, jadi dan, bisa datang gitu ya.
1: Iya betul. Dan saat ini di Kota Madiun itu kita punya 3 tenaga psikolog yang tersebar di 3 kecamatan. Karena Sukasari masuknya di Kecamatan Kartoharjo, untuk tenaga psikolognya kami ada di Puskesmas Tawangrejo.
0: Begitu.
1: Jadi sekiranya nanti ada pasien yang datang ke Puskesmas Sukasari memerlukan konsultasi dengan psikolog, nanti kami akan merujuk ke Puskesmas Tawangrejo.
0: Oh, seperti itu. Ya. Baik ya. Jadi kalau ada yang butuh screening kesehatan jiwa, datang ke Puskesmas Sukasari dilayani tapi dirujuk ke Tawangrejo seperti ya, itu. Oke, menarik sekali ini ya. Tentang P3LP yaitu penerapan pertolongan pertama pada luka psikologis. Kalau boleh dijelaskan ini Dok, sebenarnya seperti apa sih P3LP ini?
1: Oke. Jadi sebelum kita masuk ke P3LP, kita harus tahu dulu ya, seseorang dikatakan dia sehat mental itu apa? Kemudian definisi dari sehat mental itu seperti apa?
0: Gitu. Baik.
1: Jadi menurut WHO, seseorang dikatakan sehat mental itu jika dia sejahtera. Suatu individu yang sejahtera di mana dia bisa menyadari bahwa dirinya punya potensi yang bisa dikembangkan. Kemudian dari potensi itu dia bisa mewujudkan atau memunculkan suatu kreativitas atau suatu produktivitas. Kemudian dia juga mampu mengelola stres yang muncul di kehidupannya. Serta dia bisa berkontribusi tentunya dengan lingkungan sekitarnya atau masyarakat sekitarnya.
0: Oke. Nah kalau yang dimaksud dengan luka psikologis itu ya.
1: Okay.
0: Seperti apa dok? Ya,
1: jadi luka psikologis itu adalah suatu perasaan tidak aman atau tidak nyaman yang dirasakan oleh seorang individu yang dia berlangsung lama, kemudian rasa itu tuh mengganggu sekali di kehidupan sehari-hari, sehingga dia bisa mempengaruh terhadap pekerjaan, terhadap aktivitas yang dia biasanya dipicu oleh suatu peristiwa yang traumatis yang sangat berat, yang menekan, yang itu masuk dalam suatu masa krisis di kehidupannya.
0: Oke, kalau bedanya dengan emosi-emosi biasa keseharian itu seperti apa sih, Dok? Ya,
1: kalau emosi biasa itu cut off-nya, patokannya adalah selama kita tidak mengganggu, selama emosi itu tidak mengganggu aktivitas kita, yeah, dan kita bisa menangani atau bisa merilis emosi itu dengan hal-hal yang bisa atau hal-hal yang sesuai atau kesukaan kita, itu tentu tidak menimbulkan si luka psikologis itu.
0: Baik, oh, seperti itu ya. Jadi ada batas-batasannya. Betul. Ya, antara luka psikologis dan juga emosi-emosi kita yang sesaat seperti ya, itu. Betul. Oke, kalau gejala atau tanda-tanda dari luka psikologis yang bisa kita ketahui secara umum itu kayak gimana?
1: Oke, jadi ciri-ciri seseorang yang dia dikatakan ada masalah atau timbul luka psikologis adalah dia tidak bisa mengendalikan emosinya yang pertama. Dia mengalami kesedihan yang berkepanjangan, kemudian kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi dia seperti kehilangan energi. Kemudian dia kehilangan minat terhadap sesuatu yang biasa dia lakukan sehari-hari. Misalnya dia suka masak, tiba-tiba dia tidak suka hal itu. Atau dia suka mungkin jalan-jalan, dia gak suka melakukan itu. Kemudian dia juga bisa menimbulkan suatu kondisi dia menjadi lebih sensitif, lebih sering marah, sering mengamuk. Kemudian dia menarik diri dari lingkungannya, tidak mau bergaul, seperti itu. Lebih ke ciri-ciri negatif.
0: Oke, termasuk juga melukai diri sendiri kan,
1: ya,
0: Dok?
1: Betul sekali.
0: Itu sudah masuk ke kategori luka psikologis ya,
1: betul,
0: Dok, ya?
1: Betul.
0: Oke, nah ini sahabat Suara Madiun, mungkin ada dari beberapa Anda yang suka mungkin apa ya, tiba-tiba membenturkan kepala, tiba-tiba mencubit diri sendiri, itu berarti sudah seperti gejala luka psikologis yang memang membutuhkan pertolongan.
1: Betul,
0: berarti ya, Dok,
1: betul,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Nah, ini dia yang harus kita ketahui sahabat Suara Madiun, dan kalau kita lihat mungkin biasanya kita kurang peduli dengan hal itu.
1: Ya, betul.
0: Orang itu lebih aware dengan luka-luka fisik yang terlihat ya, Dok, ya.
1: Betul.
0: Kalau di sekitar kita ada yang saudara ataupun teman yang tadi disampaikan sama dokter gejalanya seperti itu, nah, kita juga harus peduli. Ya. Oke, kembali ke P3LP. Ini berarti P3LP ini adalah satu penanganan yang memang harus segera dilakukan, Dok. Dan apakah benar kalau pertolongan pertama pada luka psikologis ini bukan hanya menjadi tugas psikolog ataupun psikiater saja, tapi orang-orang di sekitar juga ikut berperan di sana?
1: Ya, betul sekali. Jadi setiap orang itu kita anggap sebagai first aider ya, atau sebagai penolong, tidak hanya terhadap luka-luka fisik ya, tapi juga pada luka-luka psikologis ini. Sebelum kita menolong orang lain, alangkah baiknya kita juga harus aware dengan diri kita. Apakah diri kita ini ada luka yang belum selesai.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai kita memaksakan menolong orang lain, tapi ternyata diri kita masih
0: terluka, babak belur.
1: Betul,
0: ya.
1: Masih babak belur, betul. Dan memang saat ini kesehatan mental itu sudah merupakan hal yang tidak tabu lagi ya di masyarakat ya. Generasi-generasi sekarang itu sudah banyak yang melek dengan masalah-masalah mental. Tapi yang perlu jadi perhatian adalah jangan sampai kita self-diagnose, kita mendiagnosa
0: diri sendiri,
1: Alangkah baiknya kalau seandainya memang ada merasakan suatu hal yang mungkin aneh, mungkin tidak biasa terhadap perasaan, terhadap diri, itu segera mungkin berkonsultasi. Kita ngomongin tadi diri sendiri ya. Begitu halnya kalau seandainya kita ketemu mungkin teman kerja, kemudian teman sekolah atau keluarga yang terdekat ya, yang mungkin mengalami hal-hal yang saya jelaskan tadi, seperti dia tiba-tiba menarik diri, kemudian sering marah, atau terjadi perubahan emosional dalam diri seseorang tersebut. Tentu sebagai orang terdekat kita harusnya bisa memotivasi ya, untuk mungkin si individu tersebut memeriksakan diri.
0: Oke. Nah, ini yang jadi permasalahan itu ya. Terkadang kalau kita memiliki luka psikologis itu kita kurang peduli atau enggak peduli dengan diri sendiri pun kadang kita juga enggak begitu perhatian gitu,
1: betul,
0: ya, Dok,
1: betul.
0: Ya, ketika kita memiliki luka-luka tersebut. Nah, gimana sih cara menumbuhkan apa ya istilahnya kepedulian akan pentingnya kesehatan psikologis dalam diri kita sendiri dulu ini ya, sebelum ke orang lain. Oke. Okay.
1: Tentu kita harus
0: Boleh minum dulu dong, silakan. Oke deh, yang pasti untuk sahabat Suara Madiun, kalau mungkin ada semacam permasalahan luka psikologis yang pengen ditanyakan sama dokter, dok aku kayak gini nih kira-kira gimana ya, butuh pendampingan atau belum, boleh deh ya WhatsApp di 081-556-451817 atau bisa meninggalkan komentar di YouTube Suara Madiun. Nah tentunya pada kesempatan hari ini tentunya dokter Dani akan berusaha untuk mencoba menjawab pertanyaan dari sahabat Suara Madiun semuanya. Oke, balik lagi nih dok, kalau untuk menumbuhkan rasa peduli kita kepada luka psikologis yang kita rasakan dan yang sering kita abaikan itu seperti apa?
1: Pertama kita harus sadar bahwa tiap individu yang diciptakan oleh Tuhan itu termasuk diri kita adalah berharga. Bahwa diri kita itu berharga, bahwa diri kita itu layak untuk mendapatkan hal-hal terbaik dalam hidup ini. Dari segi mungkin fisik maupun dari segi batin ya.
0: Yeah, yeah.
1: Jadi kita harus mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita harus peduli terhadap diri kita sendiri terlebih dahulu. Baru nanti kita akan tahu bahwa ternyata aku butuh konsultasi masalah psikologis dan sebagainya.
0: Oke, seperti itu. Saya pernah mendengar istilah distress. Itu apa sih dok sebenarnya?
1: Jadi
0: artinya?
1: Distress, ya, distress itu adalah suatu respon atau suatu tanggapan yang dialami oleh tubuh kita, yang itu baik secara fisiologis ataupun secara psikologis, yang muncul ketika seorang dihadapkan pada suatu tuntutan atau tekanan dari luar.
0: Oke, seperti itu ya. Dan ini kembali ke P3LP itu tadi. Nah, sebagai teman atau sebagai sahabat, ini pertolongan pertama apa sih dok yang bisa kita lakukan kepada teman kita ketika kita mengetahui bahwa dia kok sepertinya menarik diri dari lingkungan, beda dari biasanya. Okay. Itu kayak gimana kira-kira yang terbaik?
1: Oke. Jadi ada beberapa kasus di mana pasien-pasien yang mengalami hal seperti itu, ada yang dia orang bisa terbuka, bisa menyampaikan apa yang dia rasakan, ada yang dia tertutup.
0: Iya.
1: Kalau seandainya dia bisa terbuka, maka hal paling simpel yang bisa kita lakukan adalah cukup menjadi pendengar saja. Cukup itu dulu aja. Kadang-kadang menjadi pendengar itu adalah suatu hal yang lebih baik dibandingkan kita memberikan advice ya atau saran ya. Karena belum tentu saran kita tuh masuk dengan orang tersebut.
0: Iya.
1: Jadi cukup menjadi pendengar yang baik saja untuk hal yang bisa dilakukan pertama kali. Selanjutnya, kalau misalnya memang dia bisa kita motivasi untuk bertemu dengan ahli, yaitu berupa seorang psikolog atau psikiater, nanti bisa kita fasilitasi untuk dirujuk ke faskes terdekat. Gitu.
0: Oke, cukup jadi pendengar terlebih dahulu.
1: Betul.
0: Ya. Kadang memang apalagi kalau ibu-ibu atau seorang wanita ini udah butuh banget
1: betul.
0: Seseorang untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya.
1: Betul.
0: Nah, di sini bagaimana peran lingkungan terdekat dengan kesehatan mental psikologi seseorang itu, Dok?
1: Oke. Jadi banyak kasus di Kota Madiun, saya ambil contoh di Kota Madiun ya.
0: Baik.
1: Saat ini ternyata kesehatan mental itu lebih banyak diketahui oleh generasi-generasi muda. Jadi generasi-generasi tua itu masih belum aware dengan kesehatan mental.
0: Iya sih.
1: Jadi banyak kasus di mana justru support system keluarga terdekat itu masih sangat kurang. Jadi mungkin yang harus kita lakukan adalah kita memperbanyak edukasi, memperbanyak pengetahuan kepada generasi-generasi yang mungkin orang tua kita atau kakek nenek kita tentang kesehatan mental itu sendiri. Nah, kalaupun sudah aware, tentu hal yang paling simple yang bisa dilakukan oleh keluarga adalah tetap menjadi support system dari si pasien tersebut. Gitu, tetap memberikan dukungan, tetap memberikan motivasi untuk penyembuhan dari luka-luka psikologis yang diderita oleh pasien tersebut.
0: Oke, dan kita nggak boleh mengabaikannya ya.
1: Betul.
0: Kalau sudah ada anggota keluarga yang seperti itu ya,
1: betul.
0: Tetap kita harus mendekati dengan sebaik mungkin.
1: Betul.
0: Ya,
1: betul.
0: Melakukan pendekatan-pendekatan seperti halnya menjadi pendengar yang baik gitu, ya, Taidi.
1: Betul.
0: Oke, kalau berbicara tentang kesehatan jiwa ini di Puskesmas Kosari, Dokter Dani ini selaku penanggung jawab. Kira-kira dalam kurun waktu tahun 2026 sampai dengan sekarang ini di bulan Mei, kasus penanganan kesehatan jiwa itu seperti apa, Dok?
1: Okay.
0: Jumlahnya meningkatkah atau kayak gimana? Dan rata-rata kasusnya itu tentang apa?
1: Okay. kita ngambil data dari 2025 aja saja ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Nah, untuk kasus ODGJ berat itu, kita katakan ODGJ berat itu diagnosanya skizofrenia dan skotik. Mm-hmm. Itu Kota Madiun saat ini, Sukosari sama Sukosari, ada sekitar 63 pasien.
0: Tahun 2025?
1: Betul, 2025.
0: Oh, banyak ya?
1: Iya, betul. Nah, kalau misalnya total orang dengan masalah kesehatan jiwa, jadi ODGJ berat dan masalah kesehatan jiwa lainnya itu, total ada sekitar 210-an.
0: Ternyata jumlahnya lumayan banyak ya. Kalau kita hitung per bulan 60 saja itu sudah 5 orang per bulan,
1: betul,
0: ya,
1: betul.
0: Mengalami gejala ODGJ berat,
1: betul,
0: seperti itu.
1: ODGJ berat.
0: Wah, ini jadi perhatian serius juga untuk pemerintah tentunya ya. Dan ya bersyukur bahwa di Kota Madiun sudah ada psikolog juga yang tersebar di 3 kecamatan. Betul. Ada kemungkinan nanti juga mungkin bertambah ya, Dok ya.
1: Amin.
0: Sesuai dengan kasus kejadian yang ada di Kota Madiun. Ya. Nah, melihat tadi disampaikan ada ODGJ yang berat. Itu ODGJ yang berat itu yang seperti apa cirinya?
1: Ya, jadi ODGJ berat itu menurut medis kriterianya adalah yang masuk diagnosa skizofrenia atau psikotik. Itu biasanya dia dicirikan, dia kehilangan realita terhadap pikirannya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kadang-kadang ada halusinasi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, halusinasi itu bisa berupa visual. Dia bisa melihat sesuatu. Atau mungkin dia halusinasi auditorik. Dia bisa mendengar bisikan-bisikan.
0: Mm-hmm.
1: Atau dia juga taktil, atau dia merasa ada yang merambat dalam kulitnya padahal gak ada sama sekali.
0: Oh iya.
1: Atau bisa jadi dia pikirannya disisipi, seperti orang lain bisa mendengarkan pikiran dia, seperti itu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, selain itu dia juga kalau sudah kronis dan tidak ditata laksana dengan baik, dia bisa mengamuk, dia bisa gaduh gelisah, seperti itu.
0: Bisa melukai diri sendiri dan juga melukai orang lain,
1: betul,
0: membahayakan orang lain. Itu kayak berarti gangguan bukan hanya visual saja tapi juga apa, pendengaran juga, bisikan-bisikan gaib kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, ini kalau di Kota Madiun ini seberapa besar kepedulian keluarga kepada saudara-saudara yang mengalami ODGJ berat ini?
1: Oke. Kalau di Kota Madiun, kita berbicara di wilayah Sukosari ya, di wilayah saya itu.
0: Yeah.
1: Sebenarnya untuk tata laksana ODGJ berat ini sudah sangat bagus ya. Dari pihak keluarga kita kita selalu memonitoring setiap 1 bulan sekali untuk kunjungan rumah.
0: Mm-hmm.
1: Kita awasi kebutuhan pasien tersebut, kepatuhan minum obatnya gimana, ada nggak mungkin kendala dari keluarga tentang pengambilan obatnya. Dan rata dari pihak keluarga itu sangat mendukung, kemudian juga sangat perhatian lah dengan anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa berat ini.
0: Itu terkontrol seperti itu atau justru ada yang sudah sembuh, Dok?
1: Kalau dikatakan sembuh total belum ada ya, dan sepertinya memang agak susah ya. Yang bisa kita lakukan adalah mengupayakan agar pasien tersebut stabil, terkontrol. Nah, dari 63 pasien ini hampir mungkin 50-nya itu terkontrol
0: ya.
1: Dan beberapa sudah ada yang sampai produktif, dia bekerja di bengkel.
0: Oh, begitu.
1: Betul.
0: Wow,
1: ada yang
0: biasa.
1: Dia buka kayak usaha snack kecil-kecilan.
0: Nah, berarti ini pihak puskesmas juga selalu follow up ya?
1: Betul. Kita
0: kalau sudah melakukan penanganan seperti itu, jangan sampai mereka yang sudah hampir terkontrol tiba-tiba kambuh lagi, kayak gitu.
1: Betul.
0: Ya. Dan ini biasanya ada nggak sih, Dok, yang orang tuanya itu merasa bahwa kayaknya nggak sanggup deh ini di rumah, kalau misalnya nitip berobat di puskesmas itu sudah bisa apa belum rawat inap untuk kejiwaan?
1: Oke, saat ini kalau di puskesmas belum bisa rawat inap kejiwaan.
0: Yeah.
1: Kita bisa merujuk saat ini rumah sakit yang bisa menangani rawat inap di Rumah Sakit Sudono.
0: Oh, begitu.
1: Ya,
0: baik.
1: Betul.
0: Oh, nanti kalau ada problem lebih lanjut, dirujuk ke sana.
1: Betul. Tapi biasanya puskesmas akan memfasilitasi, misalnya kan ada itu beberapa pasien yang dia tinggal berdua saja dengan orang tua yang kebetulan sudah sepuh, sudah lansia. Biasanya kita akan bekerja sama dengan kader. Nanti kader yang akan menginfokan, "Dok, ini obatnya habis." Nah, nanti kita kan rutin kunjungan setiap bulan.
0: Baik.
1: Kita pantau, nanti sekarang memang pasien tersebut layak kita berikan obat melalui kader, nanti kita bisa titipkan lewat kader obatnya. Tapi tetap kita pantau. Jadi mempermudah akses pasien untuk tetap minum obat rutin.
0: Oke deh, ini kayak memberi sebuah titik terang ya untuk keluarga yang memiliki mungkin saudara atau mohon maaf mungkin nyun saya putra putrinya mengalami gangguan kejiwaan yang sudah berat. Kadang kita juga bingung mau berobat kemana dengan ekonomi yang pas-pasan, apakah bisa berobat dengan baik. Ternyata di puskesmas itu bisa dan pakai BPJS
1: gratis.
0: Nah ini jangan menjadi sebuah apa ya, kita kecil hati seperti itu ya. Semuanya masih bisa diusahakan dan tentunya pemerintah Kota Madiun ini bisa memberikan fasilitas yang terbaik untuk semuanya, sehingga mereka yang gejalanya berat pun masih bisa terkontrol dan bahkan masih bisa kembali untuk produktif. Baik, menarik sekali perbincangan kita hari ini sahabat Suara Madiun dan juga Dr. Dani. Kita break dulu sejenak ya. Silakan untuk yang mau bertanya kita masih nantikan, bisa meninggalkan komentarnya di YouTube Suara Madiun maupun di WhatsAppnya Radio Suara Madiun. Kita break sejenak dan akan segera kembali selepas yang berikut ini.
2: Ada satu pepatah Cina mengatakan, kesehatan adalah kekayaan. Pepatah itu memang benar sekali. Kesehatan sangat penting untuk kita. Jadi harus menjaga kesehatan kita. Ingin menambah pengetahuan Anda tentang kesehatan? Jangan lupa simak Spektrum Kesehatan dari jam 9 pagi hingga jam 10 pagi. Hanya di Radio Suara Madiun.

0: Yo, yo. Waduh kok ramari-mari to lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tapi saya kui mbah sembah tangan eh. Wang aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing toh.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
2: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

0: kasih untuk yang masih setia di 93 FM RPPL Radio Suara Madiun, masih bareng sama Riri dan juga Dr. Dani di program acara Spektrum Kesehatan tentang penerapan pertolongan pertama pada luka psikologis atau P3LP pada masyarakat. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Hari ini kita coba baca dulu ya. Baik, okay. Dari 7405, kalau pengen konsultasi psikologis ke puskesmas itu bisa pakai BPJS dok. Apakah pelayanannya sama dengan poli-poli yang lain?
1: Oke, ya terima kasih untuk pertanyaannya. Iya. Saat ini kalau misalnya faskesnya itu di Kota Madiun atau di salah satu puskesmas Kota Madiun, kita bisa menggunakan BPJS. Monggo silahkan kalau sedang ingin konsultasi, nanti bisa datang ke kalau di Kota Madiun yang ada psikologi klinisnya itu di Puskesmas Tawangrejo, kemudian Puskesmas Demangan dan Puskesmas Manguharjo kalau tidak salah. Ya pun seandainya nanti harus berbayar itu tidak semahal itu kok mungkin.
0: Jika pun ada yang harus dibayar kayak
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, mungkin obatnya atau seperti apa gitu ya. Ada di luar BPJS.
1: Kalau misalnya untuk obat, nanti ranahnya yang bisa mengeluarkan obat nanti dokter,
0: psikiater.
1: Kalaupun nanti saya ternyata perlu obat, nanti biasanya psikologi klinis yang di puskesmas bisa berkolaborasi dengan dokter umum di puskesmas tersebut terkait dengan obat-obatan.
0: Oh, seperti itu ya. Jadi sangat mudah sekali.
1: Betul.
0: Langsung saja ke puskesmas terdekat. Betul. Yang pasti. Betul. Ya. Betul. Nanti akan mendapatkan pengobatan. Kalau cuma semacam apa konsultasi saja gratis ya, dok?
1: Gratis boleh.
0: Oke. Nah, ini. Ini untuk orang Madiun harus semuanya sehat ya, karena konsultasi aja difasilitasi dengan gratis. Betul. Seperti itu. Oke deh, kita kembali ke apa itu namanya kesehatan jiwa dok. Kalau penyebab orang itu menderita kesehatan jiwa atau jiwanya tertekan seperti itu, selain karena tekanan psikologis, apakah ada hal-hal lain yang bisa memicu seperti halnya genetik atau mungkin konsumsi nafsa? Itu apakah juga bisa berpengaruh dok?
1: Betul. Jadi ternyata faktor walaupun tidak banyak ya, tidak sepenuhnya, faktor genetik juga berperan terhadap seseorang tersebut mengalami masalah kesehatan jiwa. Selain faktor genetik, juga ternyata konsumsi obat-obatan itu juga berpengaruh terhadap masalah kejiwaan dari seseorang tersebut.
0: Okay.
1: Selain itu juga ternyata ada masalah fisik, yaitu misalnya dia mengalami suatu kelainan di otaknya, misalnya kayak tumor otak atau mungkin dia jatuh gitu kan,
0: yeah,
1: terus terbentur gitu kan. Itu bisa mengalami gangguan di masalah kejiwaannya.
0: Berarti hal-hal di luar itu di samping tekanan psikologis.
1: Betul.
0: Juga.
1: Betul.
0: Seperti itu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Kalau kebanyakan biasanya yang pasien-pasien yang datang itu penyebabnya apa?
1: Kebanyakan dari eksternal sih, kayak tekanan dari
0: tekanan
1: keluarga,
0: psikologis gitu ya.
1: Betul. Lingkungan, pertemanan, pekerjaan seperti itu. Dan trennya di 2025 kemarin saya banyak menemukan kasus itu di rumah tangga malah. Betul. Jadi ada yang unik ini. Ada pasien yang beberapa pasien yang dia datang berkali-kali ke puskesmas dengan keluhan nyeri ulu hati, kemudian mual, kemudian kadang-kadang juga sampai muntah, tidak selera makan. Mungkin pada orang awam mengiranya itu sakit
0: asam lambung.
1: Betul. Ternyata setelah kita gali lebih dalam lagi, ternyata beliau itu mengalami kekerasan dalam rumah tangga, walaupun tidak berupa kekerasan fisik, tapi kekerasan psikis itu ternyata sangat bermakna. Jadi ternyata bisa sedemikian dalamnya luka itu sampai menyebabkan luka fisik juga pada akhirnya.
0: Oh iya, iya, belum tentu luka fisik itu disebabkan karena bakteri, virus dan lain sebagainya. Nyatanya
1: betul.
0: Ini gangguan tekanan psikologis juga bisa menyebabkan yang namanya luka fisik. Ya dok.
1: Betul.
0: Ya. Rentang usianya berapa sampai berapa ini biasanya datang?
1: Kalau rentan usia yang sering datang itu beragam ya. Dan Kota Madiun ini sudah mulai aware dengan masalah kesehatan mental ini. Jadi ada anak-anak, usia sekolah, remaja, ibu hamil. Ada juga ibu hamil.
0: Okay.
1: Kemudian usia dewasa dan lansia, beragam usianya. Gitu. Jadi gak spesifik terhadap usia berapa. Cuman kebanyakan yang sudah mulai aware itu malah usia remaja dan usia dewasa.
0: Oke, anak-anak remaja sekarang sudah mulai kayak gitu ya, butuh pendampingan psikologi seperti itu ya. Kalau yang milenial mungkin masih bisa menahan-nahan gitu.
1: Iya, betul.
0: Masih bisa ngempet istilahnya. Kalau anak-anak Gen Z sudah mulai peduli bahwa oh iya ini saya butuh pendampingan. Yeah. Oke, seperti itu. Dominasi cewek atau cowok, Dok?
1: Cewek-cowok. Dominasi cewek malah.
0: Cewek.
1: Iya. Oh. Malah uniknya seperti ini.
0: Oke.
1: Prevalensi ODGJ berat yang sampai dirawat di RSJ itu kebanyakan laki-laki. Malahan ya.
0: Oh, yang berat laki-laki. Yang
1: kebanyakan pasien yang dirawat adalah laki-laki.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa? Ternyata kita masih hidup dalam mindset di mana laki-laki itu harus kuat.
0: Seperti ditaruh di gerbang paling yang belakang gitu ya.
1: Betul, iya. Harus kuat baik secara fisik ataupun mental. Dan kita lupa bahwa sebenarnya kita baik laki-laki perempuan itu adalah ya manusia.
0: Sama.
1: Kita sama-sama punya hati, kita punya sama-sama punya perasaan yang itu tuh equal, itu tuh sama. Dimana kita tetap membutuhkan ketenangan, kedamaian, butuh didengarkan juga.
0: Betul. Ya, problem dan tanggung jawab bahkan lebih besar sebenarnya daripada seorang perempuan seperti itu ya.
1: Betul.
0: Kalau laki-laki.
1: Betul.
0: Jadi lebih berpotensi untuk mengalami ODGJ berat.
1: Iya, karena laki-laki dia sudah apa ya, terbiasa atau mungkin dibentuk untuk tidak menceritakan masalah dia. Jadi dia dipendam, terus pada akhirnya ya udah itu.
0: Akhirnya meledak.
1: Menimbulkan masalah di kejiwaan dia itu
0: yang tidak terkontrol.
1: Betul.
0: Akhirnya
1: malah yang
0: itu.
1: Ya yang aware yang banyak paham bahwa oh aku ini ada masalah nih secara psikis itu perempuan. Ya, karena mungkin lebih perempuan lebih mudah untuk mengutarakan perasaannya. Dan ngerasa gitu kan. Kalau laki-laki secara prevalensi yang konsul itu malah sedikit. Kalau nggak kita gali lebih dalam lagi susah untuk
0: mendapatkan
1: betul,
0: keterangan.
1: Betul, padahal kita nggak tahu pasti di pikiran laki-laki itu sebenarnya sedang berperang atau gimana gitu.
0: Oke deh, bapak-bapak kayaknya kalau memang butuh pendampingan psikologis, mau curhat sama temennya kayaknya kok malu gitu kan, dia takut nangis. Ini curhat kepada profesional sepertinya sangat disarankan.
1: Sangat
0: sekali
1: disarankan,
0: ya.
1: Monggo, kita terbuka.
0: Oke. Dan ini juga memberikan solusi pastinya ya. Kalau curhat ke istri malah dimarahin sama istrinya, malah jadinya gak curhat tapi marah-marahan, wah jadi problem
1: betul,
0: tambah
1: betul.
0: Lagi kayak gitu.
1: Iya. Karena nanti akan berkepanjangan.
0: Oh iya ya.
1: Di mana laki-laki yang tidak sehat secara mental saat dia berumah tangga, nanti dia akan menjadikan istri dan anaknya korban.
0: Iya.
1: Jadi maka banyak kasus di mana di pernikahan di rumah tangga itu tidak kekerasan secara fisik tapi kekerasan secara psikis. Iya, itu ke istrinya, ke anaknya pun juga jadinya pengabaian. Jadi banyak anak-anak yang dia kekurangan figur seorang ayah yang timbul dari ayah-ayah yang ternyata mentalnya gak baik-baik saja, gak difasilitasi dengan baik tadi.
0: Oke. Jadi sebenarnya istilah apa ya, ketika ada fatherless atau mungkin ada istilahnya kira kurang percaya kepada suami, kepada bapak, kepada ayah, itu bukan berarti sepenuhnya bapak-bapak ini salah. Mungkin kita coba menggali gitu ya.
1: Betul.
0: Pak punya problem apa sih?
1: Betul.
0: Pak punya masalah apa sih?
1: Betul.
0: Kita cari tahu, kita ajak ngobrol gitu ya. Tentunya ini seorang istri juga harus siap ya menjadi pendengar yang baik itu tadi.
1: Betul.
0: Nah, ini termasuk ke dalam pertolongan pertama. Iya, pada luka psikologis utamanya kepada bapak-bapak. Oke, menarik sekali ini ya sahabat Suara Madiun ya. Nah, Dok, kalau yang namanya cemas itu apakah juga masuk ke dalam golongan luka psikologis?
1: Ya, jadi cemas, gelisah itu termasuk dalam gejala ya atau tanda-tanda di mana orang tersebut mungkin mengalami luka psikologis. Luka psikologis yang saat itu mungkin belum sembuh atau belum dirilis dengan sempurna. Jadi mungkin kalau seandainya kita sebenarnya masalahnya itu simple di orang normal, cuman di orang yang mengalami luka psikologis itu cemasnya berlebihan sampai menimbulkan detak jantung yang terlalu
0: keras,
1: ya. Kemudian karena cemas yang berlebihan itu dia bisa memicu produksi asam lambung yang meningkat, makanya sering ada keluhan nyeri ulu hati, sering berdebar-debar, sering keringat dingin seperti itu.
0: Baik ya. Jadi cemas ini juga masuk ke dalam gangguan kejiwaan loh ya, sahabat Suara Madiun. Yeah. Kalau cemasnya udah berlebihan, nggak apa-apa dia coba konsul ke psikolog atau paling enggak langsung ngobrol deh sama orang-orang terdekat yang dipercaya gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau kadang ketika kita baru saja kehilangan seseorang, ini kan pasti ada duka yang mendalam ini ya dok ya, kemudian berlarut-larut sampai kemudian berbulan-bulan kayak nggak sembuh-sembuh, terpuruk, itu apakah juga masuk ke dalam luka psikologis yang mesti kita perhatikan juga?
1: Ya, jadi tahap seseorang menghadapi suatu duka itu memang ada 5 ya, ada 5 tahapan. Ya, kalau di sini dijelaskan, pertama itu tahapan denial, kemudian marah, kemudian kayak menyangkal, depresi, sampai dia akhirnya menerima. Nah, tahapan-tahapan ini pada saat orang itu pada akhirnya di fase menerima, itu setiap orang ternyata berbeda. Ada yang dia ternyata bisa sebulan bisa akhirnya
0: move on.
1: Ada yang mungkin sampai bertahun-tahun.
0: Yeah.
1: Nah, jika ternyata proses duka ini atau proses kehilangan ini ternyata berlarut-larut, kemudian sampai mengganggu aktivitas, mengganggu produktivitas, kemudian juga menyebabkan interaksi antara individu dengan yang lainnya terganggu, itu mungkin harus segera bertemu dengan ahlinya untuk berkonsultasi.
0: Oke, bisa kita lihat ya seperti itu ya gejala-gejalanya. Betul. Ya. Oke, nah kalau kembali ke P3LP ini, sebenarnya tantangan terberat dari penerapan P3LP di tengah masyarakat itu apa sih dok?
1: Oke, jadi sebenarnya walaupun saat ini Kota Madiun ya, kita ngomongin Kota Madiun itu sudah

0: mencari bantuan. Bantuannya bisa ke orang terdekat terlebih dahulu, bisa menceritakan ke orang terdekat dahulu. Pun kalau seandainya saat ini trennya kayak bahkan orang terdekat pun gak bisa dipercaya gitu kan.
1: Iya. Malah disebarluaskan.
0: Masih disebarluaskan. Jika ada pemikiran seperti itu, saat ini masyarakat Kota Madiun terfasilitasi oleh pelayanan kesehatan jiwa yang hampir menyeluruh. Monggo dengan mau datang ke puskesmas mana saja, nanti kita terima, kita layani dengan baik, kita fasilitasi dengan baik, kita validasi perasaan-perasaan jenengan semua, kita carikan solusi seoptimal mungkin. Ya. Jadi tantangannya adalah mungkin lebih ke memberitahu ya, mengenalkan ke masyarakat Kota Madiun bahwa kesehatan mental, masalah kesehatan mental itu nyata apa adanya dan harus segera ditata laksana.
1: Iya. Terkadang masyarakat kita juga masih merasa tabu kalau berbicara tentang psikologis ataupun gangguan jiwa. Karena menurut masyarakat awam, gangguan jiwa itu sama dengan gila. Gila yang sudah gak tahu aturan, yang sudah jalan kemana-mana, yang gak punya pemikiran. Padahal luka-luka seperti cemas saja ini bisa tergolong gangguan kesehatan jiwa ya dok ya. Dan kalau kita butuh konsultasi ke profesional sepertinya akan lebih menenangkan dan dapat solusi ya. Iya betul. Kalau kita sudah didengarkan dengan baik nih ya sahabat Suara Madiun, insyaallah beberapa luka-luka dalam batin ini rasanya plong gitu. Iya, ini terapi yang sangat manjur sekali dan mudah. Maka dari itu untuk seluruh pendengar Radio Suara Madiun maupun pemirsa, kalau mungkin ada kecemasan, ada rasa duka yang mendalam karena baru saja kehilangan, kemudian ada rasa kecewa, tekanan psikologis, ada masalah-masalah rumah tangga yang tidak bisa diluapkan ataupun diceritakan pada siapapun, datanglah ke profesional. Sekarang di puskesmas semua di Kota Madiun ada, nanti akan dirujuk, penata laksanaannya disesuaikan dengan
0: kebutuhan
1: masing-masing. Luar biasa sekali. Oke, closing statementnya untuk hari ini dari P3LP Perawatnya di Masyarakat, monggo dokter, silakan.
0: Ya, bagi masyarakat Kota Madiun, bahwa kesehatan mental Anda semua itu penting, sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi kalau seandainya dirasakan ada hal-hal yang mengganggu pikiran jenengan, yang dirasa saat itu sudah di luar kapasitas jenengan untuk menyelesaikan, monggo jangan ragu untuk datang ke faskes terdekat. Kita fasilitasi, kita layani dengan baik, karena kesehatan mental itu penting buat kita semua.
1: Oke, luar biasa sekali. Hari ini saya kayak konsultasi dengan psikolog, bukan dengan dokter gitu ya. Jadi tahu banyak sekali. Ternyata ya itu tadi, luka-luka psikologis yang memang kita juga harus peduli. Utamanya diri kita sendiri dulu ya dok ya, baru kemudian orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga bincang-bincang kita hari ini bermanfaat dan menambah pengetahuan baru untuk saya, untuk kita semuanya, dan menjadikan kualitas hidup kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak dokter Dani sudah hadir hari ini di Radio Suara Madiun. Kita tunggu next episode, mungkin kita bahas lebih lanjut tentang kesehatan jiwa yang lebih detail lagi. Mudah-mudahan insya Allah ya, di lain kesempatan ya. Oke, baik sahabat Suara Madiun, terima kasih untuk kebersamaan Anda di kesempatan hari ini. Saya Rere beserta kru yang bertugas pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suramadion, PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI menyampaikan bahwa saat ini 76 korban kecelakaan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL di stasiun Bekasi Timur telah kembali ke rumah mereka per Sabtu 2 Mei 2026. Sementara itu, 24 korban lainnya masih dirawat di rumah sakit. Dikutip dari media CNN Indonesia, Anne Purba, Vice President Corporate Communication KAI mengatakan perhatian utama saat ini adalah memastikan setiap pelanggan dapat melalui masa pemulihan dengan pendampingan yang cukup. KAI juga masih membuka posko informasi di stasiun Bekasi Timur hingga 11 Mei 2026 sebagai ruang pendampingan bagi pelanggan dan keluarga. Melalui posko ini, layanan kesehatan lanjutan, koordinasi administrasi, hingga trauma healing dilakukan secara bertahap agar setiap proses dapat dilalui dengan lebih terarah. Selain itu, layanan pengembalian barang pelanggan juga masih berlangsung. Hingga 2 Mei 2026, tercatat sebanyak 115 barang telah diketemukan, dengan 57 barang telah diserahkan kepada pemiliknya, sedangkan 58 lainnya masih dalam proses verifikasi.

Seru sekali ya sahabat Suara Madiun kalau sudah berbicara tentang mental health ya. Kita punya banyak sekali problematika yang terkadang kita pendam sendiri ya. Benar tadi apa yang disampaikan sama Dokter Dani. Sebelum kita peduli dengan orang lain, kita harus peduli dengan diri sendiri. Kalau diri sendiri babak belur, bagaimana bisa kita memperbaiki mental ataupun psikologis orang lain? Seperti itu ya. Mulai peduli dengan apa yang kita inginkan, kita harapkan. Mulai peduli dengan apa yang membuat kita berbahagia. Mulai peduli juga dengan apa yang kita suka ya. Kadang membantu orang lain itu penting. Ya, sangat penting sekali. Karena apapun yang kita perbuat untuk orang lain pasti akan kembali pada diri kita sendiri. Namun sekali lagi, peduli dengan diri kita sendiri itu jauh lebih baik diutamakan daripada berbaik hati pada orang lain.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Nomor antrian
1: 12.
2: Weh, aku ki sing maju.
3: Lho aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak.
3: Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

sahabat Suara Madiun. Tugas saya menemani Anda di program Spektrum Kesehatan sampai di sini dulu ya. Selepas ini akan hadir dan berkasih Suara Madiun, ya kan, saya untuk memberikan hiburan terbaik untuk Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

edisi di Dangdut Asik Suara Madiun. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, balik lagi nih dalam program acara Dangdut Asik Suara Madiun ya, sahabat Suara Madiun semua. Dalam kesempatan kali ini ditemenin sama Sukma sampai jam 1 siang nanti ya, sahabat Suara Madiun semua. Jadi buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua yang mau join, buat request lagu mungkin atau salam-salam, bisa banget langsung aja di WA kami di 081 556 451 817.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

93 FM. Ya, sahabat Suara Madiun semua, gimana nih kabarnya hari ini? Di sini masih ditemenin sama Sukma ya sampai jam 1 siang nanti, oke? Dan semoga kalian hari ini tetap sehat-sehat selalu ya, dan tetap semangat, serta jangan lupa juga untuk selalu jaga diri ya sahabat Suara Madiun semua. Belakangan ini tuh banyak berita soal hantavirus ya sahabat Suara Madiun semua, yang muncul di kapal pesiar MV Hondius ya. Bahkan kabarnya ada beberapa korban meninggal dunia. Nah, karena masih banyak yang trauma sama pandemi COVID-19 dulu ya, gak sedikit orang langsung khawatir nih soal jangan-jangan bakal jadi pandemi lagi, jangan-jangan akan jadi musibah virus lagi gitu ya sahabat Suara Madiun semua. Terus tapi tenang deh, karena menurut WHO risiko hantavirus untuk jadi pandemi itu rendah ya. Mereka juga menegaskan kalau situasinya beda jauh dengan COVID-19. Kalau COVID dulu gampang banget menular dari orang ke orang, sedangkan hantavirus itu justru penularannya tidak seefisien itu ya sahabat Suara Madiun semua. Sebagian besar kasus hantavirus biasanya berasal dari kontak dengan tikus atau kotorannya, bukan dari interaksi biasa antar manusia. Bahkan strain hantavirus yang bisa menular antar manusia pun penularannya sangat terbatas dan jarang terjadi. Tuh sahabat Suara Madiun semua, ada informasi jika hantavirus sendiri itu termasuk virus yang tidak mudah menular ya, apalagi antar manusia seperti itu ya. Para ahli juga bilang kalau virus ini memang mudah jadi pandemi, kemungkinan besar itu sudah terjadi sejak lama. Jika virus ini mudah menjadi pandemi, dan itu tuh pasti sudah terjadi dari waktu yang lama dulu ya seperti itu. Jadi sampai saat ini belum ada tanda-tanda hantavirus akan menyebar secara global seperti COVID-19 dulu. Meski begitu, kita tetap perlu waspada ya sahabat Suara Madiun semua. Tapi bukan panik nih ya, bedakan antara waspada dengan panik ya. Biasakan hidup bersih, hindari area-area yang kotor atau mungkin banyak tikus, dan tetap jaga kesehatan tubuh, karena kadang rasa takut muncul bukan karena virusnya, tapi karena kita masih menyimpan trauma masa pandemi beberapa tahun yang lalu. Tuh, kalau bisa ya itu tadi, lebih dijaga lagi kebersihan mungkin di area sekitar rumah atau mungkin dalam rumah juga, terutama yang dirasa rumahnya kerap nih atau mungkin banyak tikus yang keluar masuk gitu. Dikasih jebakan tikus misal, atau mungkin lihat aja trik-trik buat mengusir tikus tuh banyak di YouTube misal, atau mungkin cari di internet ya sahabat Suara Madiun semua. Dan memang ya, setelah pernah melewati masa sulit, manusia jadi lebih sensitif sama kabar kesehatan dunia. Tapi kabar baiknya, sekarang sistem kesehatan global juga jauh lebih siap dibanding dulu ya sahabat Suara Madiun semua. Nah, semoga informasi ini tuh bisa bikin kalian lebih tenang ya, dan gak langsung termakan kabar yang bikin cemas. Oke sahabat Suara Madiun semua, berikut tadi adalah informasi yang dikutip dari CNN Indonesia ya sahabat Suara Madiun semua. Jadi buat kalian tenang, jangan termakan sama berita yang beredar. Tetap waspada dan jaga diri.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

0: Yo. Watuk kok ramari-mari ta lele.
1: TBC ku imbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
1: Ayo dok, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun ya. Di siang hari ini tetap di stay ya di 93 FM karena masih banyak lagu-lagu dangdut yang udah Sukma siapin buat kalian semua ya. Dan jangan lupa buat kalian yang cowok-cowok nih, buruan persiapan buat Jumatan ya sahabat Suara Madiun semua. Buat yang menunaikan, segera siap-siap lalu berangkat. Jangan kemana-mana, tetap stay di 93 FM LPPN Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: jajan yuk.
1: Hah? Apa-apa?
0: Beli jajan sama minum.
2: Selamat datang, selamat berbelanja.
0: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
1: Maruk.
0: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
1: Oke deh.
2: Bawa tas belanja nggak, Kak?
0: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
2: Totalnya 100.000 ya.
1: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
0: Belanja senang, bumi tenang.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, barusan ada Denita Nan ya dengan Wirang ya sahabat Suara Madiun semua. Masih dengan tema yang sama tentang yang tadi ya, virus yang lagi viral nih ya. Virus hantavirus ya sahabat Suara Madiun. Dan setelah ini akan ada beberapa tips ya buat kalian di sini sahabat Suara Madiun semua. Ada yang ini enggak? Hobi makan telur enggak sahabat Suara Madiun semua? Pasti sih, pasti banyak sih yang suka makan telur ya sahabat Suara Madiun semua. Dan apalagi misalnya buat sarapan pagi nih, kalau ngomongin soal sarapan pagi tuh emang benar-benar sangat penting ya sahabat Suara Madiun semua. Enggak boleh di apa ya? Jangan dilupakan sahabat Suara Madiun semua ya untuk sarapan pagi itu, karena itu adalah pondasi untuk aktivitas kita gitu ya. Dalam seharian itu pagi harus ada sarapan supaya bisa dapat tenaga untuk melakukan aktivitas kita di pagi hari. Kadang tuh emang ini sih karena buru-buru kerja, sekolah atau mungkin kuliah, banyak orang yang memilih skip sarapan pagi. Padahal tubuh kita tuh butuh banget bahan bakar supaya bisa fokus dan tetap bertenaga menjalani hari itu, sahabat Suara Madiun semua. Diinget ya. Nah, salah satu menu sarapan sederhana yang sekarang banyak direkomendasikan ahli gizi adalah telur rebus. Tuh, di simpel, termasuk makanan yang simpel, murah, gampang dibuatnya, tapi manfaatnya ternyata luar biasa loh. Dalam satu butir telur tuh ukuran besar ya, terdapat protein berkualitas tinggi yang bisa membantu tubuh merasa kenyang lebih lama. Jadi cocok juga buat kalian-kalian semua yang lagi menjaga pola makan atau mengontrol berat badan tuh. Selain itu, telur rebus sendiri juga mengandung kolin yang bagus untuk kesehatan otak ya sahabat Suara Madiun. Makanya sarapan telur itu bisa membantu kita lebih fokus dan konsentrasi sejak pagi hari. Jadi cocok buat pelajar, mungkin pekerja kantoran, dan sampai orang-orang yang melakukan aktivitas padat dari pagi hari ya. Belum lagi kandungan vitaminnya ya dan mineralnya yang baik juga untuk mata, tulang, sampai daya tahan tubuh. Ada vitamin D, selenium, lutein, dan banyak nutrisi penting lainnya yang membantu tubuh tetap fit, sahabat Suara Madiun semua ya. Yang menarik, energi dari telur rebus juga lebih stabil ya dibanding makanan tinggi gula. Jadi gak gampang lemes atau ngantuk setelah makan tuh. Kalian yang biasanya makan nasi dengan porsi gede tapi habis itu ngantuk tuh, hati-hati ya, karena di situ ada banyak mengandung kadar gula ya, kadar gulanya cukup tinggi. Tapi tetap ya, semua harus seimbang. Akan lebih bagus kalau telur rebus dipadukan juga dengan sayur, buah, dan air putih yang cukup supaya kebutuhan nutrisi harian makin lengkap. Kadang hidup sehat itu nggak harus mahal atau ribet sih. Justru dari kebiasaan kecil itu, seperti sarapan sederhana, tubuh kita bisa terasa lebih jauh siap menghadapi hari ya sahabat Suara Madiun semua. Nah, buat kalian yang pagi ini belum sarapan, mungkin besok bisa mulai ya sahabat Suara Madiun semua. Dan jangan, tetap ingat sarapan itu penting ya sahabat Suara Madiun semua. Jangan dilupain. Sedikit telur rebus misal, kalaupun gak ada telur rebus, mungkin bisa pakai roti bisa, terus apa lagi ya, pakai minum susu juga bisa tuh. Tapi lebih baik lagi kalau sesuai tadi ya yang Sukma sampaikan ke kalian sahabat Suara Madiun semua, yaitu
simple dan praktis dan mudah dicari, yaitu telur rebus ya sahabat Suara Madiun semua. Jadi kedepannya kalau bisa jangan sampai lupa sarapan ya sahabat Suara Madiun.

0: Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di genggaman Anda.
1: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesananku yang kemarin.
2: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.

0: selama Madiun Menteri Luar Negeri Turki menyebut bahwa Israel kini menjadi ancaman langsung terhadap keamanan global. Pihaknya menyerukan respon kolektif internasional untuk merespon ancaman Israel. Menteri Luar Negeri Turki menilai meningkatnya ketidakstabilan tak lagi bisa dipandang sebagai isu regional semata. Dunia saat ini tidak sekedar mengalami transisi geopolitik, melainkan transformasi yang lebih mendalam. Dikutip dari media CNN Indonesia, negara-negara tidak lagi bisa mengalihkan urusan keamanan, diplomasi atau imajinasi strategis mereka kepada pihak lain. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki ini menyinggung soal perang Iran yang disebutnya bermula dari serangan Amerika Serikat dan Israel. Konflik ini telah memberikan pukulan besar terhadap kemakmuran, keamanan, dan stabilitas global.
1: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPR.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

93 FM LPPR Radio Saramadion. Oke, sampai Radion, selamat siang. Ketemu lagi di acara Sudut Moris ya, di kesempatan yang hari ini, di edisi hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Dan tentunya juga selama 2 jam ke depan kita teman kebersamaan kita dengan lagu-lagu manca lama menemani kebersamaan kita hingga tepat tuntas di jam 3 sore. Jangan kemana-mana, tetap saya tuli 93 FM LPPL Radio Sarawandi, semakin hari semakin padat informasi.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Gigi jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki sing maju.
2: Loh aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku
2: ki perlu ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
0: Suara Madiun 93.

93 FM LPPL Radio Saramadi. Oke, sebenarnya Radio, selamat siang. Senang sekali Benny tempat di Saramadi di kesempatan siang hari ini. Tentunya di acara Sweet Morris, dan juga selamat siang dan selamat menjalankan ibadah sholat Jumat ya, buat sepasangan yang tadi juga sudah melaksanakannya. Dan tentunya berkah dan juga sehat selalu buat sepasangan Madiun. Dan juga seperti biasa di kesempatan siang hari ini juga kembali kita temani sepasangan dengan beberapa lagu-lagu manca lama, menemani persamaan kita bersama hadirkan informasi-informasi hati dari Kota Madiun. Dan tentunya juga selamat siang juga buat sahabat-sahabat yang siang hari ini juga baru saja hadir di Kota Madiun. Dan juga kalau kita melihat ya, akhir-akhir ini juga beberapa hari, katakanlah hampir setiap hari juga banyak kendaraan dari luar kota yang hadir menyaksikan destinasi wisata yang ada di Pahlawan Religi Center. Dan juga di sana dihadirkan ada patung Liberty, ada patung Merlion, dan juga ada juga Ka'bah serta Menara Eiffel. Jadi sahabat-sahabat Andin yang ingin menyaksikan miniatur beberapa keunggulan dunia juga ada di Kota Madiun. Dunia juga tidak hanya di Pahlawan Trading Center ataupun seputaran Jalan Pahlawan, tapi di Kota Madiun juga disediakan tempat-tempat taman UMKM ya, yang ada di 27 kelurahan yang ada di Kota Madiun. Dunia sepasar Madiun juga ada bantaran kali ya, yang juga sepasar apabila hari Minggu atau juga di bantaran kali, dan juga ada di bundaran Serayu juga banyak tempat-tempat wisata kuliner ya. Yang tentunya rugi apabila hadir di Kota Madiun tidak mengunjungi beberapa tempat tersebut ya.

Dan sahabat ini di mana ada beberapa kegiatan yang hadir di Kota Madiun, di antaranya terkait dengan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau lebih dikenal dengan FLS3N tingkat SD dan SMP di Kota Madiun juga pada tahun 2026 saat ini berlangsung dengan meriah. Di mana ratusan siswa juga tampil percaya diri dan memamerkan bakat terbaiknya, di mana kegiatan tersebut juga digelar selama 4 hari mulai tanggal 4 hingga 7 Mei. Dia juga kemarin sudah ditutup ya, Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional. Adapun kegiatan tersebut juga digelar selama 4 hari dan tentunya juga tak hanya dari sisi partisipasi yang meningkat 10-20% dibanding tahun lalu. Di mana sahabat-sahabat berbicara mengenai kualitas peserta pun juga dinilai semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi. Bahkan dalam hal ini Ketua MGMP Seni Budaya SMP Kota Madiun sekaligus Koordinator FLS 3N Natalia Ade Desanti juga menyebutkan bahwa ajang ini juga merupakan ruang strategis bagi siswa untuk dapat mengekspresikan potensi seni dan sastra sejak dini. Jadi dalam hal ini FLS 3N juga mewadahi talenta anak-anak baik dari seni maupun juga sastra untuk jenjang SD dan SMP, dan tahun ini tentunya juga jumlah peserta meningkat cukup signifikan. Di mana total peserta juga saat ini mencapai 518 siswa di masing-masing untuk jenjang SD sebanyak 259 dan 259 dari tingkat SMP, dan tentunya pada tingkat SD dipertandingkan 6 cabang lomba, sementara untuk SMP 8 cabang. Dan malunya dari sekitar 20 sampai dengan 40 peserta, tren serupa juga terlihat pada solo vokal dengan 40 peserta dari SD dan 24 dari SMP. Bahkan kalau kita melihat ya, di hari pertama jumlah cabang juga dipertandingkan seperti solo vokal, gambar cerita ilustrasi hingga seni kriya. Dan untuk lomba menggambar kali ini juga mengusung tema menumbuhkan karakter bangsa melalui kreativitas dan apresiasi seni budaya. Bahkan terkait dengan kemampuan ilustrasi digital, anak-anak sekarang juga luar biasa. Hal ini juga sejalan tentunya dengan perkembangan teknologi dan transformasi digital di dunia pendidikan, yaitu Smart City. Bahkan untuk menjaga kredibilitas penilaian dilakukan oleh juri lintas latar belakang, mulai dari akademisi, seniman, hingga guru berprestasi. Bahkan dari cabang lomba akan dipilih juara 1, 2, dan 3 dengan juara pertama berhak melaju mewakili Kota Madiun ke tingkat provinsi. Jadi dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan siswa, FLS 3N 2026 di Kota Madiun sendiri juga menjadi bukti bahwa generasi muda tidak hanya kreatif dalam seni, tetapi tentunya juga siap menghadapi tantangan era digital dengan harapan yang besar agar prestasi tahun ini mampu menembus tingkat nasional.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 Mei? Beberapa di antaranya adalah 8 Mei 1948 diperingati sebagai Hari Palang Merah Sedunia. Setiap tahunnya, sejak tahun 1948, 8 Mei diperingati sebagai Hari Palang Merah Sedunia untuk menghargai jasa penemu gerakan Palang Merah Dunia, yakni Henry Dunant, yang juga lahir di tanggal yang sama. Peringatan Hari Palang Merah Sedunia bertujuan untuk menginspirasi, memfasilitasi, dan juga mempromosikan seluruh aktivitas kemanusiaan yang dilakukan oleh Komite Internasional Palang Merah dan anggota komunitas nasional yang juga ikut tergabung. Selain itu, peringatan tersebut juga digunakan sebagai kesempatan untuk menghargai jasa para relawan dan staf yang telah berjuang menyelamatkan nyawa banyak orang. Selanjutnya, 8 Mei 1993, meninggalnya Marsinah, seorang aktivis perempuan yang mendapatkan penghargaan Yap Tiam Hien, Organisasi Buruh Internasional atau ILO. Marsinah merupakan aktivis perempuan Indonesia yang meraih penghargaan internasional Yap Tiam Hien pada tahun 1993. Marsinah lahir di Nglundo 10 April 1969 dan meninggal dunia 8 Mei 1993 pada umur 24 tahun. Ia adalah seorang aktivis dan buruh pabrik di zaman Orde Baru. Marsinah dilaporkan diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993 setelah menghilang selama 3 hari. Dalam autopsi pertama dan kedua jenazah Marsinah yang dilaksanakan oleh Haryono, yakni pegawai kamar jenazah RSUD Nganjuk dan Profesor Dr. Harwin Atmodirono, kepala bagian forensik RSUD Dr. Sutomo Surabaya, menyimpulkan Marsinah tewas akibat penganiayaan berat. Kasus ini menjadi catatan Organisasi Buruh Internasional atau ILO yang dikenal sebagai kasus 1773. Kemudian 8 Mei 2018, narapidana terorisme menyandera polisi di rutan Makobrimob. Indonesia digegerkan oleh aksi narapidana teroris yang mengamuk di rutan Makobrimob 8 Mei 2018. Aparat keamanan harus berjibaku selama 36 jam untuk merebut kembali wilayah tersebut. Menurut keterangan polisi, kericuhan ini berawal dari protes seorang napi yang mempertanyakan keberadaan makanan yang telah diberikan oleh keluarganya. Lantas para napi teroris yang mengamuk itu kemudian menyandera 9 orang polisi. 5 polisi gugur, sedangkan 4 orang lainnya berhasil dikeluarkan secara dramatis. Jumlah napi teroris yang terlibat dalam tindakan kerusuhan, penyanderaan, dan pembunuhan itu sebanyak 156 orang. Sisanya, 155 napi kemudian menyerahkan diri setelah diultimatum menyerah atau melawan dengan segala resikonya.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda, paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suramadion, Joko Setiowarno, pengamat transportasi, mengingatkan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani perlintasan liar khususnya di Jakarta. Tanpa koordinasi yang kuat, resiko kecelakaan di titik rawan akan terus berulang. Dikutip dari media Detik News, berdasarkan data PT KAI, 432 titik perlintasan sebidang di wilayah operasional Daop 1 Jakarta yang membentang dari Banten hingga Cikampek. Dari jumlah ini, 138 titik masuk dalam kategori perlintasan tidak terjaga. Dikatakan perlintasan liar harus ditutup tanpa kompromi. Langkah ini dilakukan demi meningkatkan keselamatan masyarakat.
0: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL.

93 FM LPPL Radio Suramadu. Dan selanjutnya berlanjut di informasi berikutnya, tentunya masih di bersama kita di Sweet Morris siang hari ini ya. Dan juga kita tawarkan kembali buat sahabat siang hari ini juga akan bergabung, tentunya Anda dapat manfaatkan di WhatsApp kita 0815564518 17.

seperti setelah tadi juga telah kita hadirkan terkait dengan beberapa pertandingan cabang dalam acara FLS 3N yang juga mewadahi talenta anak-anak baik di bidang seni maupun juga sastra untuk jenjang SD dan SMP, yang untuk tahun ini juga jumlah peserta meningkat cukup signifikan ya. Dan juga Sapa-Sapa Radio kembali di kesempatan saat ini, juga beberapa waktu lalu juga MPD SDN Tebangan 1 juga positif terkontaminasi kuman. Hal tersebut juga dibuktikan dengan hasil uji lab yang dikirim ke PGN. Di mana Sapa-Sapa Radio dugaan keracunan makanan, program makan bergizi gratis di SDN Kosong Demangan juga akhirnya terjawab. Di mana hasil uji laboratorium juga memastikan bahwa makanan tersebut terkontaminasi kuman. Dan hasilnya juga sudah tersampaikan ke PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panunto. Bahkan beliau juga menyampaikan bahwa hasil laboratorium positif terkontaminasi, tentunya juga hasil ini akan dilaporkan ke BGN atau dalam hal ini Badan Gizi Nasional yang mempunyai kewenangan. Dan dari laporan tersebut juga diharapkan bisa menjadi dasar evaluasi BGN untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terkait. Termasuk di dalamnya penentuan sanksi, bahkan kejadian tersebut juga menjadi pembelajaran bagi seluruh pengelola SPPG, dan terkait dengan kepatuhan terhadap standar menjadi kunci utama pencegahan. Bahkan sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Dr. Denny Woryani juga menyebutkan bahwa dalam hal ini pihaknya memang langsung melakukan pemeriksaan usai kejadian pada 16 April lalu, di mana sampel makanan dari distribusi SPPG Demangan tersebut juga langsung dilakukan uji lab dan hasilnya baru keluar beberapa hari yang lalu. Jadi sembari menunggu hasil, operasional SPPG juga dihentikan sementara pasca insiden tersebut. Bahkan Dedi juga berharap agar kejadian menjadi pembelajaran bersama agar kejadian serupa tidak terulang. Bahkan kalau seperti diberitakan ya, terdapat 18 peserta didik SDN 01 Demangan yang juga diduga mengalami keracunan. Mereka juga mengeluhkan berupa sakit perut disertai gejala pusing dan mual bahkan muntah. Di mana peserta didik juga langsung dilarikan ke sejumlah fasilitas kesehatan terdekat untuk perawatan. Bahkan sebagian besar siswa juga sudah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan penanganan medis.

0: Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.
1: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di se, ajaan aku po mbah.
2: Ayo ndok, tak jak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
4: Dilan 3 FM LPPL Radio Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Saramadi. Dan sahabat-sahabat, setelah tadi juga sudah kita hadirkan ya beberapa informasi dari Kota Madiun, tentunya juga sahabat-sahabat Madiun, bersama-sahabat Madiun selama nantinya ya Sabtu Minggu juga libur weekend. Sahabat-sahabat dari luar kota yang kebetulan juga dapat simak di 93 FM LPPL Radio Saramadiun, dapat menyaksikan beberapa destinasi wisata yang ada di Kota Madiun. Dan tentunya juga di kesempatan saat ini kembali kita akan hadirkan, setelah tadi juga telah kita sampaikan terkait dengan hasil uji lab terkait dengan keracunan yang beberapa waktu lalu menimpa SDN 01 Demangan ya. Dan semoga dari kejadian tersebut tidak akan terulang kembali ya. Tentunya juga dapat meningkatkan kehati-hatian dalam mempersiapkan makan bergizi gratis atau MBG. Dan sebentar kembali di kesempatan saat ini juga kita hadirkan terkait dengan Kota Madiun yang juga bersiap menyalakan panggung besar. Jadi lewat event video mapping yang juga bertajuk Padang Beranang, geliat kreativitas digital lokal juga didorong untuk dapat menembus level internasional. Di mana diharapkan juga event ini digadangkan menjadi gebrakan baru, bahkan tidak sekedar lomba, tapi juga ajang untuk adu kreativitas digital yang melibatkan peserta dari Asia Tenggara sekaligus juga membuka kategori regional dan lokal. Jadi kegiatan ini juga merupakan langkah mandiri pemerintah Kota Madiun dalam mendorong ekonomi kreatif berbasis digital. Di mana Padang Beranang juga dirancang sebagai ruang eksplorasi yang juga merupakan penggabungan seni visual dan teknologi mulai dari videografi hingga teknologi interaktif. Bahkan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun tentunya juga menyambut baik dan juga positif rencana tersebut. Bahkan ia juga menilai bahwa event ini memiliki potensi besar untuk dapat mengangkat nama Madiun ke tingkat yang lebih luas. Jadi diharapkan dari kegiatan ini juga Kota Madiun tampil dikenal di tingkat internasional, dan tentunya juga dibutuhkan persiapan yang cukup matang baik dari sisi konsep visual, teknik maupun juga publikasi. Bahkan tak hanya kompetisi Padang Beranang, juga akan diisi oleh workshop bersama para juri dengan harapan bahwa peserta tidak hanya berlomba tapi juga belajar langsung dari para profesional. Bahkan Sekretaris Disbud Parpora Kota Madiun Mas Kahono Peke Hari Prasetyo juga menyebutkan bahwa event ini sebagai langkah berani Madiun masuk ke ranah event digital berskala internasional. Dan tentunya hal ini juga menunjukkan bahwa Madiun berani menghadirkan sesuatu yang baru, di mana video mapping juga bukan sekedar visual tapi juga melibatkan banyak keahlian seperti coding, sound engineering hingga sinematografi. Bahkan sebagai langkah pemanasan juga akan digelar pra-event yang juga melibatkan pelajar SMK dan SMK. Dan kegiatan ini juga diharapkan mampu membuka wawasan generasi muda terhadap peluang di industri kreatif sekaligus juga melahirkan talenta baru dari Madiun. Adapun pendaftaran lomba dibuka mulai tanggal 1 Mei hingga 16 Juli dengan syarat yang juga melampirkan portofolio karya
Di mana kedepannya Padang Beranang juga tidak hanya berhenti sebagai kompetisi, bahkan event tersebut juga diarahkan menjadi exhibition digital installation dan juga ditargetkan bisa digelar rutin hingga masuk kalender internasional. Jadi langkah ini juga merupakan bagian dari upaya Kota Madiun untuk dapat menuju kota kreatif pada tahun 2029. Yang tentunya juga membuktikan bahwa kota kecil pun juga bisa berani tampil dan bersinar di panggung dunia. Dan tentunya harapan kita juga seperti itu ya, untuk Kota Madiun juga menuju kota kreatif yang diharapkan dapat terwujud pada tahun 2029. Dan tentunya hal tersebut juga dapat membuktikan bahwa Kota Madiun bisa berani tampil dan bersinar di panggung dunia. Dan sebenarnya demikian tadi beberapa informasi telah kita hadirkan. Menemani kebersamaan kita di kesempatan siang jelang sore hari ini. Dan tentunya juga terima kasih banyak. Terima kasih di 93 FM LPPL Radio Saramadi. Dan akhirnya dari Perintis Kemerdekaan, Beni Udara dengan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, selamat beraktivitas, tetap sehat, semangat, dan sampai jumpa.

Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Tolong! Tolong! Aku dicakot!
4: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: mengabdi, terutama mendorong adik-adik Polri yang bisa melanjutkan di bidang akademiknya untuk studi di sini, karena di sini ada Magister Kajian Ilmu Kepolisian yang ketuanya ini Ketua Pusat Studi Kepolisian sekaligus Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Dr. Prawita yang luar biasa. Tepuk tangan dan mahasiswanya banyak terus ya. Jadi kesempatan ini monggo dipromosikan untuk selalu meningkatkan kapasitas dalam bidang akademik. Di samping itu juga ada yang sekolah di Magister Hukum Pembangunan, ada di Doktor Hukum Pembangunan, ada di S3 PSDM, S2 SDM nih Pak Edi ya, alumninya luar biasa. Pak Edi, terima kasih sudah masih setia di sini padahal sibuknya luar biasa. Mau ketemu Pak Edi aja susah sekali kita ini. Jadi sudah bertemu, terima kasih sudah rawuh di sini. Dan adik-adik ini, adik Ganis ini penerus ya, alhamdulillah saya dorong-dorong apapun saya dorong untuk kuliah. Nah, mau kuliah sebentar lagi selesai, enggak kerasa kan? Biarin mau dibilang apa, pokoknya dek kuliah ya. Dan juga narasumber yang lain dan seluruh undangan di sini banyak sekali dari Fokdar Kamtibmas setia ya, hadirnya luar biasa. Ini tepuk tangan nih Fokdar ini, binaannya Binmas ini luar biasa. Jawa Timur ini memang sangat intens sekali ya pembinaannya dan juga hadirin sekalian. Saya di sini diberi kesempatan untuk berbagi. Kebetulan saya sebagai dosen khusus, jadi Pak Dirintel saya sebelum pensiun 2022 mendapatkan skep dari Pak Menteri ya Prof ya, sebagai dosen khusus di Kajian Ilmu Kepolisian. Jadi alhamdulillah masih ada waktu untuk bisa berbagi ilmu karena kita ini adalah praktisi, jadi terutama pengalaman untuk memoles adik-adik di bidang akademik dan juga praktisi harus bisa dikombain di sini. Dan saya juga atas izin Pak Rektor mendirikan pusat kajian Women Empowerment in Law Enforcement. Jadi ada satu niat saya untuk membantu mensupport adik-adik di Polri untuk selalu peduli dalam hal peningkatan kapasitas terutama di dalam bidang penegakan hukum. Jadi masih saya konsennya kepada Polri dulu. Dalam penegakan hukum itu banyak, ada jaksa, ada hakim, ada pengacara. Saya masih konsen kepada Polri dulu satu-satu. Jadi pernah memberikan satu supporting system kepada adik-adik. Mungkin di Binmas ada Seba ya, mewakili di Binmas nih. Ada pernah kita memberikan pelatihan ya, ada Ibu Direktur PPA di sini tentang bagaimana kita mendeteksi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama yang ada di garda terdepan. Itu di sini apa? Babinkamtibmas. Nah, Babinkamtibmas sudah dilatih, dibikin modul. Saya akhirnya bisa memberikan suatu pelatihan juga nih sebetulnya, bisa disebar ya. Ada Pokdar nih, ada komandannya, Cakdar ini bisa diberikan bekal supaya bisa menyebar kemana-mana bagaimana cara mendeteksi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, didukung sekarang ada Direktur PPA supaya kalau di masyarakat ada terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, tahu harus bagaimana. Nah, ini mudah-mudahan sudah bisa berkembang ya, karena Jawa Timur yang pertama sudah dilatih. Yang lainnya kita memberikan pelatihan dari kita panggilnya SWELE ya, Center of Women Empowerment ini. Juga di Jawa Tengah kita memberikan pelatihan kepada para penyidik bagaimana sih kalau kita menangani masalah perempuan dan anak. Nah, ini sudah ada narasumbernya Pak Ibu Direktur PPA, jadi bisa bekerja sama ya. Nah, kita berbicara di sini masalah tadi tentang aspek-aspek kasus viral terhadap Kamtibmas terutama di Jawa Timur. Nah, ini Pak Direktur Intel ini sudah berapa lama ya di sini di Jawa Timur? Nah, bukan diri, wakilnya.
1: Izin Bu, saya bukan Direktur Intel, ya. Saya mewakili beliau. Ya, kalau Pak Dir baru 3 bulan.
0: Oh, baru 3 bulan, nggak apa-apa ya. Ya. Jadi ada beberapa pengalaman tentang situasi Kamtibmas Jawa Timur. Pak Edi ini bergelut di bidang ini ya, jadi sudah tahu betul. Tapi ada beberapa pengalaman, kadang-kadang dalam kasus-kasus, mungkin sekarang dalam kasus viral ya, yang terhadap gangguan Kamtibmas. Di suatu wilayah, dulu saya Wakapolri Bojonegoro, ada satu wilayah yang unpredictable case. Ada kadang-kadang kasus yang tidak terprediksi oleh Intel. Itu mesti hati-hati karena mungkin situasi dan karakter wilayah juga mempengaruhi. Tiba-tiba apa? Oh, tiba-tiba ada batu saja sudah bisa menimbulkan banyak orang datang ingin sembuh. Itu unpredictable kan? Jadi tiba-tiba kok si Ponari ini punya batu yang bisa menyembuhkan banyak orang. Tidak terprediksi oleh Intel. Meledak kan kemana-mana. Jadi kita juga di BKO kan ke sana supaya aman, karena ternyata tidak banyak hanya rakyat biasa saja, banyak juga pejabat

0: yang datang ke sana. Itu unpredictable. Tiba-tiba meledak lagi satu gara-gara pembunuhan 8 orang di sana ya. Jombang lagi misalkan. Itu unpredictable case. Jadi ada hal-hal mungkin intelijen bisa di Jawa Timur ini ada lebih lagi ditingkatkan karena mungkin ada sesuatu yang khusus dari satu wilayah. Nah, terkait dengan masalah-masalah viral tadi sudah banyak disampaikan oleh dari PPA, dari khusus tentang bagaimana menindak penindakan terhadap perempuan dan anak, kemudian dari Dinsos, dari Pak Edi yang se-Jawa Timur ini sudah tahu bagaimana bergelut tentang bagaimana supaya bisa lebih aman lagi Jawa Timur. Nah, saya mungkin di sini lebih menyorot kepada bagaimana menjadi smart police dalam menghadapi kasus ini. Sudah jelas tadi sampaikan dalam kasus-kasus viral tentu ada hal-hal yang positif, ada juga hal yang negatif. Hal yang positif mungkin bisa saja menjadi kontrol sosial bagi kita, kemudian pengungkapan kasus juga menjadi cepat. Nah, tadi Bu Gani sudah memberikan contoh kalau viral bisa cepat kita ungkap, meskipun mungkin itu bukan priority case. Meskipun itu mungkin menjadi kasus yang prioritas, tapi karena viral terpaksa harus diselesaikan. Nah, begitu mungkin Bu Gani, mungkin yang lainnya juga. Jadi ada priority case yang memang harus kita selesaikan, tapi ada juga karena viral. Bukan prioritas, tapi karena viral harus mau tidak mau polisi harus menyelesaikan. Nah, ini salah satu hal-hal yang positifnya dari kita. Kemudian juga mungkin juga bisa bagaimana kita meningkatkan kesadaran hukum ya. Nah, kalau memang terjadi kasus korupsi dan malunya seluruh Indonesia kalau sudah ditangkap, yang lain mungkin mungkin juga saya bisa begitu, tapi ya kita harus waspada. Akhirnya bagaimana kita meningkatkan kesadaran supaya tidak korupsi contohnya. Karena kalau sudah viral ya malu, tidak malu dirinya juga malu keluarganya, kerabatnya, teman-teman dekatnya. Kalau sudah terjadi tidak bisa tolong. Nah, ini salah satu mungkin positif bagi yang viral untuk meningkatkan kesadaran hukum. Sedangkan aspek-aspek negatifnya juga jadi banyak juga ya tadi negatifnya. Bagaimana Kamtibas ini bisa tidak kondusif gara-gara kasus-kasus viral ya. Apalagi mungkin kasus-kasusnya yang memang terkait dengan masalah-masalah figur seseorang yang mungkin sudah banyak viral di sana atau pelaku yang sering diviralkan, bisa saja masyarakat bermain hakim sendiri, didatangi rumahnya, mungkin langsung dilakukan penindakan hukum oleh dia sendiri bukan oleh aparat hukum karena mereka merasa gemes emosional. Nah, itu karena ada salah satu hal-hal yang negatif. Jadi memang perlu adanya edukasi. Jadi tidak hanya smartphone saja, smart police, juga smart people atau smart society. Artinya dari mungkin dari Polri, dari Binmasnya, nah tadi sudah sampaikan dari Ubara, perlu ada kolaborasi memang betul. Intinya apa? Di kerjasama. Kerjasama itu intinya ada di komunikasi, koordinasi dan juga kolaborasi. Tadi Pak Edi sudah mencontohkan, sudah terbiasa berkolaborasi ya Pak Edi, NI, Polri, dan seluruh potensi masyarakat. Karena bertanggung jawab untuk tingkat provinsi menjadi partnernya Polda, partnernya mungkin TNI dalam rangka bagaimana menciptakan situasi Kamtibmas. Jadi kerjasama ini penting, bagaimana kita meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan juga berkolaborasi. Seluruh potensi masyarakat termasuk secara akademik. Dari Ubara tadi menyampaikan memang perlu sekali ya, tidak hanya satu. Oleh karena itu selalu saya sampaikan, di sini, di KIK ini, setiap semester ada 30 lebih ya, mahasiswa full 30. Berarti kalau ujian sudah 30 masalah nih, seluruh Indonesia. Jadi kita harus belajar terus. Tadi saya belajar dari Prof. Bagong, belajar dari Pak Edi, belajar dari Bu Lia. Supaya ada referensi kami di KIK dan juga di program studi yang lainnya dalam membimbing adik-adik yang sedang mengambil perkuliahan. Nah itu. Kemudian untuk meningkatkan ini, meningkatkan kapasitas baik di Polri-nya maupun di masyarakat, perlu edukasi yang terus-menerus, perlu kerjasama. Edukasi ini mungkin bisa dilaksanakan langsung oleh Binmas mungkin ya, Binmas karena punya banyak kaki. Binmas dengan garda terbangnya ada Babin Kamtibmas yang hari-hari di depan, hari-hari di masyarakat, masa sih tidak menguasai satu kelurahan saja. Karena hari-hari Babin Kamtibmas di situ. Oleh karena itu kemarin kita memberikan pelatihan itu supaya Babin Kamtibmas ternyata tidak hanya poluan saja ya, ternyata banyak juga Babin Kamtibmas yang laki-laki di sini. Akhirnya dari pusat kajian yang ada di UNER ini, tidak apa-apa. Karena itu kita, yang penting kami ingin bagaimana ada capacity building terhadap para penegak hukum dalam menangani kasus-kasus terutama dalam hal perempuan dan anak. Nah, ini yang akan menjadi sorotan di sini yaitu adalah bagaimana mengedukasi. Jadi ada modul-modul tertentu nanti mungkin bisa bekerja sama supaya bagaimana sih polisi yang di depan ini tahu bagaimana algoritma medsos itu bekerja. Supaya mereka tahu kadang-kadang ada yang mungkin di Sumenep atau mungkin di ujung Pasitan Babinkam Tipasa ke Surabaya saja udah berapa tahun? Ya, tanya Seba. Terakhir ke Surabaya tuh 2004. Itu sudah lama tidak ke Surabaya, jadi baru tahu Surabaya. Jadi alhamdulillah ketika ada peningkatan kapasitas untuk para Babinkam Timas, membuka wawasan bagi mereka. Oleh karena itu, saya pernah menulis buku, bagaimana dulu IKN itu kan menjadi smart city ya. Oleh karena itu kita perlu menghadapi kota yang kota pintar ya, smart city. Polisinya juga harus smart. Saya baru menyoroti smart polisi harus seperti apa, terutama di era digital ini. Bagaimana menguasai medsos sehingga bagaimana menciptakan situasi Kamtibmas di era digital ini, terutama di smart city. Sekarang sudah banyak kota-kota yang menjadi smart city. Kita tingkatkan capacity buildingnya, yaitu untuk bagaimana polisi ini menjadi pintar. Tidak hanya handphone saja yang pintar, polisinya. Jangan sampai kita ada kasus viral tidak tahu bagaimana sih algoritma itu bekerja. Bagaimana kita harus kemana kalau ada viral seperti ini, terutama yang di depan. Kalau yang di direktur bin, direktur PPA ini kan tinggal bagaimana kita melaksanakan, mengeksekusi dari kasus-kasus ada, laporannya ada. Tapi yang di depan harus diapakan, tingkatkan kapasitas. Terus masuk daripada potensi-potensi masyarakat yang lain, kerjasama, mungkin bisa kerjasama dengan Bakkes Bangpol. Nah, ketika ada pertemuan-pertemuan, diberikan wawasan tentang bagaimana medsos ini bekerja sehingga kasusnya bisa viral itu kenapa, sehingga bagaimana situasi ini bisa terpengaruh oleh karena kasus-kasus yang viral. Nah, jadi Cak Dar ini bisa terbekali, meskipun sudah ada yang tahu, mungkin semuanya sudah ada bekal, tapi kita mengingatkan kembali. Itu salah satu upaya how to educate the seluruh kompetensi masyarakat yang ada di Jawa Timur khususnya, supaya bisa membantu Polri terkait masalah-masalah kasus-kasus viral yang bisa mengganggu terhadap ketertiban masyarakat di Jawa Timur. Jadi sekali lagi bahwa edukasi ini penting, tidak saja polisinya, tidak how to be police, smart police, tapi juga masyarakatnya. Jadi smart people, smart society, perlu kita berikan edukasi tentang bagaimana menangani kasus-kasus viral untuk membantu polisi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini jadi sorotan dari kami, itulah bagaimana kita menjadi seorang polisi yang memang smart, bisa cepat tanggap dan tahu permasalahannya. Jangan sampai, oh ini viral, serahkan, tapi tidak mengerti bagaimana sih platform digital ini bisa bekerja. Nah, jadi harus punya banyak polisi ini, tidak hanya satu punya IG saja, tidak hanya punya WhatsApp saja, harus banyak punya banyak platform-platform medsos polisi supaya bisa kita menerima dari banyak platform yang ada yang memang sering dipakai di kita di Indonesia ini. Jadi itu sorotan dari kami, sekali lagi terkait dengan masalah-masalah kasus-kasus viral ini, bagaimana supaya tidak mengganggu ketertiban masyarakat ke depannya adalah kita juga bisa mengedukasi bagaimana menjadi smart police, smart people, dan smart society, termasuk seluruh potensi-potensi masyarakat di mana Polri bisa bekerja sama, yaitu dengan komunikasi, koordinasi, dan berkolaborasi dalam bidang Kamtibmas, sehingga dibekali seluruh potensi masyarakat dan bisa bagaimana mencegah kasus-kasus ini bisa berkembang menjadi konflik yang lebih besar, akhirnya akan mengganggu ketertiban masyarakat. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi satu pencerahan dan ini akan merupakan satu materi bisa penelitian juga kita ya. Bagus sekali nih topiknya, terima kasih Polda, mudah-mudahan di pusat studi kepolisian ini juga semakin banyak topik yang bisa diangkat dan bisa banyak masukan dari masyarakat. Mungkin itu saja, terima kasih. Kami kembalikan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Ibu Juansi, luar biasa. Ya, pengalaman beliau yang cukup mumpuni ini mudah-mudahan bisa kita tangkap apa yang sudah disampaikan. Dan Ibu Juansi tadi menekankan bagaimana menjadi smart police agar bisa berdampingan dengan dunia yang serba smart ini, begitu ya Bapak Ibu. Obito Jombang, terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung untuk menyaksikan acara ini. Dan acara ini juga kami siarkan di program podcast interaktif yaitu Airlangga Forum. Dan untuk selanjutnya, ini yang sudah kita tunggu-tunggu bersama. Kalau Prof. Fitra menyebut lakon dan guru, ini saya menyebut apa ya, pokoknya segala-galanya ini ada di Prof. Jojo. Baik, kita simak langsung
2: bagaimana tanggapan dari Profesor Dr. Suparto Wijoyo S.H., selaku Wakil Direktur 3 Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Prof. Jojo, silakan.
3: Terima kasih pada moderator yang besok akan menyiarkan acara ini di seluruh jaringan radio Pemda se-Jawa Timur. Tepuk tangan buat moderator. Ya. Kalau saya minta tepuk tangan, nanti tepuk tangannya yang sungguh-sungguh. Biarlah yang di luar ada yang kena OTT, tapi yang di dalam sini wajib OTT. Operasi tepuk tangan. Nah, itu tandanya sehat semua. Pertama, bagian saya ini bagian penutup. Jadi habis ini sepertinya tidak ada dialog lagi. Karena konsumsi makan siang sudah hadir. Nah, gimana? Karena konsumsi makan siangnya sudah hadir, dan anak-anak saya mahasiswa itu biasanya itulah saat yang dinanti. Nah, kalau kebahagiaan anak-anak saya mahasiswa itu tertunda, itu saya khawatir kita mengalami proses dekonstitusionalisasi. Wah, itu dikira melanggar HAM. Jadi saya pertama mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran Pak Kapolda, jajaran Polda Jatim yang tampaknya semakin hari semakin jatuh hati pada sekolah pasca, gitu ya. Karena inilah kampus yang kami dedikasikan, insya Allah yang paling polisionil dan sangat mencintai, memfasilitasi dan juga mensupport kepolisian. Jadi kami punya magister kajian ilmu kepolisian. Jadi tiap hari tidak ada kampus yang bicara polisi menurut saya kecuali di Sekolah Pascasarjana UNER ini. Tepuk tangan itu. Maksud saya ini biar ubara tergugah. Yang di belakang ono dosene, Mbak Yuli ono mahasiswae. Dan saya sendiri pengajar magister hukum di Ubara itu puluhan tahun, ya, ya Mbak Yulia. Jadi sudah sangat polisinya ini, gitu ya. Dan akhirnya di sini juga dipercaya bersama Ubara sepertinya ada pusat riset kepolisian. Dan setiap bulan agenda hari ini akan senantiasa diselenggarakan dan akan selalu kami putar ulang untuk Airlangga Forum di setiap hari Jumat jam 3 sampai jam 5 sore dengan kerjasama mitra kami radio-radio di kabupaten kota. Jadi jangan khawatir Pak Karo SDM Polda Jatim dan seluruh jajaran biro SDM-nya, jajaran Dir Intelkam Polda Jatim, matur nuwun, sepertinya ini pilihan yang tepat. Dan kalau acara ini dari Dir Binmas Polda Jatim, juga kepala sekolah ya, ini kepala sekolah kepolisian negara SPN-nya, terima kasih, dan tim Ubara harus hati-hati. Tidak boleh jadi konflik, tapi jadi kompetisi yang sehat. Antara Ubara, sekolah pasca UNER, tapi juga ini, kepolisian sudah berminat untuk mendirikan universitas kepolisian. Kan gitu, Nji. Sudah dengar enggak ini? Yang sekarang sedang proses perizinan. Akan ada universitas kepolisian negara Republik Indonesia. Kayak nek TNI duwe Unhan itu loh. Nah, nanti kepolisian punya ini. Jadi kayaknya Ubara perlu berpacu lagi gitu ya. Tapi nonton teman-teman Ubara yang penuh semangat saya senang gitu. Terima kasih pada Ibu Irjen Pol Juansih, ini yang senantiasa mengawal dan menjadikan magister kajian ilmu kepolisian itu terus berkembang. Matur nuwun, dan berjejaring internasional. Jadi di sini ini kepolisiannya nyaris lebih dari 50 negara senantiasa bermitra. Bahkan di beberapa negara Eropa, itu banyak polisi-polisi di Eropa itu yang kami kunjungi, tahu bahwa ada ISITAP dan AWP itu juga berpusat di sini. Akhirnya polisi-polisi perempuan di Eropa banyak yang juga ikut daftar menjadi anggota IWP, yang beliau pada waktu di Paris, marah perempuan-perempuan polisi, polwan-polwan Paris itu langsung minta foto ketemu pusat kajian kepolisian yang ada di Sekolah Pascasarjana UNER. Jadi ini sudah keliling dan diterima di seluruh jajaran kepolisian yang perempuan-perempuan di Eropa. Tepuk tangan itu. Nah ini Mbak Liawati yang dari Dinas Sosial, yang juga mahasiswa UNER, jadi program doktor, senang saya. Beliau bimbingan Prof. Bagong, tapi tadi disampaikan kerjanya Dinas Sosial ini tidak cukup dari 24 jam, tapi bukan kali 7 hari, bahkan kali 8. Terus saya mikir, kuliah kapan terusan ini? Ya. Tapi tetap bisa menjaga stamina semacam ini, satu kebahagiaan dan kebanggaan saya, kolega lama yang kurang berjumpa, tapi hari ini ketemu adalah Pak Dr. Edi Suprianto, Kepala Bakesbang Provinsi Jatim. Tepuk tangan untuk Pak Edi ini. Ya. Nah inilah unggulan sejati. Polisi perempuan, polwan, yang tatkala ketemu langsung kita sodori pendaftaran doktor PSDM, itu adalah doktor kandidat Kombes Pol Ganit Setianingrum ini. Ini tinggal ujian terbuka. Sepertinya ujiannya ini membutuhkan support dari Pak Karo SDM, Pak Dir Intelkam, Dir Binmas Polda, Kepala Sekolah SPN Polda Jatim. Kenapa? Katanya tugasnya terlalu banyak sehingga belum sempat untuk ujian dokter terbuka. Coba ini saya tanya hari ini langsung, kapan kira-kira siap ujian terbuka? Biar segera disematkan gelar doktornya. Kapan ini? Kutunggu jawabmu, tidak cukup anggukanmu. Jadi langsung ini Bapak Ibu kita dengarkan pertengahan Mei Kang Mas Diar. Nah, yang ini bagian dari kepolisian yang di UNER Pak Diar ini. Tepuk tangan itu ya. Nah, pertengahan Mei, kalau begitu langsung 20 Mei saja. Hari Kebangkitan Nasional itu menjadi hari pendoktoran Kombes Pol Ganis. Gitu ya. Benar, 20 Mei. Bisa enggak? Tanggal hari Rebo. Rebo Wekasan. Api sepertinya bagus. Dan sepertinya karena harinya Rebo dan hari ini sudah nyatet dari saya lulus doktornya. Itunya tepuk tangan biar kebanggaan kok. Nah, ini bagian dari kebanggaan kepolisian. Siapa yang hari ini bangga dengan polisi angkat tangan? jeng bangga polisi, tolong seluruh humas Polda anu syuting yang tidak angkat tangan biar terdeteksi. Nah, ya. Siapa yang bangga dengan kepolisian negara Republik Indonesia? Nah, bangga di syuting ini sering lengkap, bang. Saya aja sampai tangan tua loh ini. Ini dilaporkan kepada Pak Kapolri, ya FGD ini. Jadi yang ikut FGD hari ini Pak Kapolri, Pak Kapolda, Anda semakin dapat energi sosial karena capital sosial, human capital sosial yang hari ini hadir tetap bangga Polri Republik Indonesia itu.

0: عاشق بقالي سنين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Suramadion dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil khalqi jam'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata al-haqiqiyyata fid dunya wal 'uqbah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hayin. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya, alhamdulillah saat menika kita sami sareng-sareng pinaringan pinten-pinten nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita saged sareng-sareng sami ngempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mboten sanes mugi-mugi anggen kita sami rawuh wonten ing majelis menika dipun tetep lan dipun catet dening Allah Subhanahu wa taala minangka amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi agen kita sami ngaos mangke saged to nampi ilmu ingkang manfaat fit dunya wal akhirah. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya, atas biasanipun saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa'alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi uyunihim wa ja'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasan al fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya, wonten ing pengaosan ingkang sampun kita bahas dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah ingkang maringi tuntunan dumateng kita supados netepi tata krama nampi napa kemawon ingkang dipun dadosaken dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing setunggal wekdal ingkang kita alami. kanthi dawuhipun mataraka minal jahli syai'an man arada an yahdusa fil waqti ghairu ma azharahullahu fihi. Mataroka ora ninggal minal jahli saking budu syai'an ing siji-wiji sapa man wong arada kang ngarepaken sapa man ngarepaken an yahdusa ing yen to terjadi fil waqti ing dalam siji wektu apa sing terjadi ghairu ma sak liyane barang azharo kang wis ngetokaken wis munculaken wis nampilaken hu ing ma sapa Allah Gusti Allah ditampilna diwunculna diwujudna fihi ing dalam waktu mau. Tegesipun nek enek wong kok kepengin jam 12 awan muncul bulan, jam 12 bengi muncul srengenge, niku jenenge wong bodho. Ngoten nggih. Bodho sing butuh pol-polan pengertian tentang kengeng saya ditinggal. Ya, sementen ugi sedaya kedadosan engkang dumados, engkang kita alami. Wonten setunggalipun wekdal menika, sami ugi kedadosan menika cocok kalih angen-angen utawi boten. Menika ampun ngantos kalau panjenengan kepingin ngerubah, pengen ngelih, pengen donapun duwe karep napa sing muncul niku wau gak sida. Cara wong Jawa atuo. Jadu omong gak usah ngene. Lah ampun pun barang sing pun terjadi ngoten niku mboten perlu dijatuo. Saniki sing perlu dipikir niku napa? Kewajiban sing muncul niku napa niku dilakoni. Mbamane nggih. Sing muncul niku kok perkara sing kira-kira ning awak niku abot nggih kedae kudu nyuwun tulung dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dadi mboten perlu kok terus Gusti ndang dilih mawon ampun ngeten Gusti. Nggih sing perlu niku kok enten kedadosan ngeten iki kewajiban kula napa? Kula nyuwun tulung Gusti jenengan paringi kegiatan nglampahi kewajiban kula. Nah dene mengke kalih Allah kok moro-moro dipindah. Suasanane dipindah, kedudukane dipindah, posisine dipindah. Niku mboten urusane awak dhewe tapi niku panjen kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Iku termasuk tata kramane wong dadi kawula. Tata kramane ubudiyah. Tata kramane tiyang sing pengin ngelungguhi pelungguhan ibadah. Salajengipun Syekh Ibnu Athaillah yen dawuhaken nggih meh mirip kali sing dawuh sing wau tapi niki serada beda. Ngeten dawuhe ihalatuka al a'mal ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi ihalatuka utawi olehmu semoyo penak ngomong semoyo ngoten mawon. Ihalatuka utawi olehmu semoyo al a'mala ing pira-pira amal sing sakjane ndang dilakoni. Kewajiban-kewajiban sing muncul teng kene wektu wae lho nggih. Ala wujudil faragh disemayani ala wujudil faragh ing atase wujudi kongang, wujudi kober cara wong sakniki. Wujudi longgar. Iku min ru'unati nafsi setengah saking pira-pira kumprunge atimu. Jadi lek enten wong sakniki jam pinten umpamane? Setengah wolu. Lho niki sakniki niki mun wektune salat isya. Kok sawan semayani ngenteni sing wis bener-bener longgar. Kapan lah mau sholat isya? Ya sesuk rek sing kosonge aku sesuk jam setengah walu awan ngoten. Oh, tiyang ngoten niku jenenge tiyang komprong. Komprong itu tunggale budu niku. Komprong niku tunggale budu. Terus faragh, sing dimaksud faragh wujudil faragh niku wujudi nganggur, tegese nganggur niku saking kesibukan-kesibukan dunya. Ana wong pengen ngamal apik kok ngenteni rampung, ngenteni bubar, ngenteni kosong saking kesibukan dunya. nggih mboten sida ngamal. Wong kesibukan dunya niku mboten enten telase. Lah nggih ngoten. Nggih aja ngenteni kober wong Jawa ya kudu dimena. Ya kudu dikober-koberna. Ngoten. Kewajiban-kewajiban ngamal sing sae sing dipun perintahkan dening Allah niku ampun disemayani. Idza kana al-'abdu multabisan bihalin. Idza kana tatkalane ana sapa al-'abdu kawula. Ana iku multabisan nandangi bihalin kelawan suci tingkah. Min ahwali dunyahu saking pira-pira tingkah dunyane abet. Wa kana lan ana iku lahu kedue abet fiha ing dalem ahwal ing dalem tingkah dunya mau apa sing ana suhulun kesibukan. Yamna kang bisa nyegah apa suhulun hu ing abet dicegah mil amali saking alakoni nglakoni bil amali sholihah lan pira-pira ngamal saleh. Wa ahalalan banjur mebanjur nyemayani sapa abet dalikal amala ing mengkono-mengkono ngamal soleh nyemayani ala farohi ing atase rampunge utawa kongange kosonge abet mintil kal asgoli saking mengkono-mengkono piro-piro kesibukan. Wakolalan banjur ngucap sapa abet idza tafarogtu amiltu. Ila tafaroh tu tetkalane wis kober sapa ingsun. Wis nganggur sapa ingsun, ya amil tu mengko gelem ngamal sapa ingsun. Fadzalika, mengko ta mengkono-mengkono carane kawula mau iku min ru'unati nafsihi saking sebab kumprunge atine abet. Lah ru'unah niku napa to? Wa ru'unatu ta maknane ru'unah niku dorbun bagian macem minal hamakoti saking kumprung. Kumprung, atas kumprung. Kumprung niku salah hitung. Mungkin orang duwe masak ana dijolno kuningan sak kilo. Duwe masak on dijolno kuningan sak kilo, mergo piambake lah ngitung akeh sak kilo timbang sak on. Nggih, niku termasuk wong-wong desendi? Cara wong Jawa ngarani wong beneh napa mboten ngoten niku. Nggih, mboten beneh nggih to, nggih. Mboten beneh. Dheweke dikene, Kang, aku duwe sawah 10 hektar. Tukunan 1,5 juta. Ngoten. Duwe sawah 10 hektar tukunen 1,5 juta. Pun. Mari wonten wong ngomong liyo neh. Sing sijine neh ngomong teng piyambake, Kang. Iku lho, Kang. Sawahku sing 20 hektar. Sawahku sing 20 hektar lho tukunen 1,5 juta. Sing siji kon nyewa 1,5 juta. Ming 10 hektar. Sing siji ngomong iku lho 20 hektar tukunen 1,5 juta. Cuma oleh nggarap iku setahun kas. Saman iso nggarap sawahmu kuwi engko lek wis oleh setahun. Saiki sik digarap wong. Ya mari ngono sing siji sing onyok-onyok niku wau. Halah timbangane garap 20 hektar tapi cek tahun ngarep. Ya lung garap sing 10 hektar ya tapi langsung saiki garap. Cara sampean cara lek ngitung ngoten. Wani pundi? Nek wong tawa tanah 10 hektar terusan, maksudnya terusan itu los. 20 hektar mung 1,5 juta tapi mulai iso nggunane tahun ngarep. Wis sakniki nek wong tawa wis nggon kuwe 10 hektar sewanen. Setahun 1,5 juta. Langsung digarap saiki kenek, tapi ya mek setahun. Kira-kira cara sampean milih pundi? Milih sing pundi? Milih sing setahun ngarep garap napa sing langsung garap saat niki Nen? Tahun ngarep ya. Niku serodok benih lek mikir ngoten. Nek sampean terpancang yo kesuwen tahun ngarep garape lah aku butuh ndang mangan tahun saiki ngoten. Lah tapi terus kowe nututi mangan tahun saniki malah kelangan 20 hektar. Cara hitungan kelangan iki ta? Yo bener nampa garapan saiki, tapi lah setahun teh. Yo bener nampane isone garap tahun ngarep. Lah tapi terusan. Pilih pundi sing terusan karo gelis entek. Nen? Terusan. Nggih. Tapi tahun ngarep lho nggih. Jelem. Burun. Tenan. Ayo ya ya serada beneh. Serada beneh niku tapi mungkin lek ditantang sing liyane lak gak gelem. Ten mboten ngoten lho. Sakniki enten sawah jenenge swarga ngoten. Sawah jenenge swarga. Wis ta cukup sampean niku ngempet enake donya sementara niki paling-paling suwene namung 80 taun. Dalah ora suwe meneh kados bapake niki wis umure wis pun swidak ta Pak Ge. Wis swidak setunggal ngoten. Lah apa mau digawe kira-kira 80 taun ya karek 20 taun. Buru penak 20 taun kelangan penake swarga selawase. Nggih. Buru penak 20 tahun kelangan penak swarga selawase. Cara wong nyewa niku wau. Buru sewan setahun tapi langsung kena digarap saniki, kena dinikmati saniki. Kelangan sing 20 hektar tapi tahun ngarep. Tapi terusan. Bila pundi? Lha yo lek wong mikire serodok benah, ngoten nggih. Niku nggih milih sing tahun ngarep retak garape tapi lak terusan. Penak sing swarga iku lho sing tenahan sing terusan. Nek penak saiki ngono lah. Wong upama aku duwe omah apik. Bojo ayu paling-paling ning dunia iki ya wis. Kuwate ngladeni bojo ayu mung pirang taun to. Ngoten to nggih. Alah wis, sak penake lah sing penting bolong lah wis ngoten. Ngene artine sing dipikir niku aja mung sak gedakan ngoten lho maksude. Ampun terlalu mempertimbangkan persoalan-persoalan sing sifate namung duniawi. Sing duniawi niku sing kira-kira teng ngriki entek niku jenenge duniawi ngoten. Dadi ora kok berarti duniawi niku ndi-ndi sing sampean lakoni ning dunya mboten mesti entek karo gatene tergantung niat to nggih. Njenengan ngunjuk ngeten ngunjuk toyo niki lek niate nikmati peparing Allah niki dadi akhirat lho niki awet. Mugi bismillahirrahmanirrahim. Terus njenengan saged ngilangi ngelak. Jur krono ngelak ilang, jur kuat ngaji serodok suwe, jur krono kuat ngaji, jur ngelmune manfaat, manfaat terus dilakoni terus sampai sobet. Dan ini kita sepele tapi ini kutukul sampai selawase. Dan ini ngombe-ngombe nang sing sekedar ngelak, ngombe terus ilang ngelak, ngelak tentok lah ini kurang kan. Entah saat niki. Ini ku coro, coro barang sing sepele-sepele ngatun. Sing liali-ali apa ming sekedar jenengan buru telangganan. Ibaratnya buka toko wis krungu beduk Jumatan. Nggih. Krungu beduk Jumatan, ming perkara buru langganan wae iki lek tak tutup Jumat-Jumat tak tutup lah langgan-langgananku ngalih. Paling-paling pinten to badine oleh langganan. Oleh langganan 10 ngoten paling-paling langganan siji ngekeki badhe 10.000 apa meneh. Yo ming 100.000 nggih. Ing 100.000 niku ya entek teng riki mawon. Tapi lek sampean tinggal budal Jumatan. Monggo Jumatan niku jelas oleh ganjaran teng swarga sing selawas-selawas. Lah kok ming buru 100.000 wani kelangan swargane niku lha nggih. Wong Jawa duwe unen-unen buru uceng kelangan delek. Nggih ta? Buru udut sing sak linting gedene sak uceng. Kelangan bako sak delek niku sandas niku lho nggih. Bako sandas niku. Lah niku nggih mboten bandingane. Mula terus diwastani komprong. Salah pilih niku komprong. Lah kok saged diarani komprong dos pundi? Wa hamaqatuhu min wujuhin. Komprunge wong sing model ngoten niku wau niku min wujuhin saking pinten-pinten dalan. Dalan kekumprungane niku pinten-pinten. Di antarane al awalu utawi kumprung sing pertama iku isarut dunia alal akhirah. milih dhisik to dunya alal akhirati ngalahno akhirat. Lah kenapa kok komprong? Nggih, mergo dunya niku gelis entek, akhirat niku awet. Lah wong tuku barang kok tuku sing gelis entek, milih sing gelis entek nggih. Ditawani sing awet murah ora gelem. Ana barang awet murah, tukune mek cukup 10 menit Jumatan ngoten mawon. Ya setengah jam paling suwe mawon. Tukune murah, mek tuku cukup ninggal toko setengah jam. Iku wis oleh akhirat. Lah pengen oleh duit 100.000 masyaallah oleh jleput dina-dina ora bar. Nggih, mboten banding. Termasuk enten malah sing nuwekat pengen buru nuwun 1000 niki derajat meng dadi jongos. Cuma bahasane serada dikerenke sithik tenaga kerja. Bahasane kalih sithik terus pangkling. Buru pengen dadi tenaga kerja katik nang omahe wong. Ngono kok kon bayar 8 juta kok gelem ngoten. Nek dipikir-pikir nggih. Iki mboten penak to nggih sakjane ngoten. Apa yo ning kene kurang kerjaan? Yo kurang kerja teng mriki niku bayarane namung sithik. Bayaran rupiahnya pancen sithik, tapi kemareman kepethuk keluarga, kemareman kepethuk bapak ibu bendina, kemareman kepethuk anak bojo bendina, nggih. Niku napa kena dituku 8 juta? Sakjane ngoten nek dikelem mikir sing rada benah ngoten. Lah niku kadang-kadang mboten kepethuk. Ngoten mawon kadang-kadang wong arane pun lah sekualik-walik ngoten. Lah saniki semanten niku enten wong ditawani kenikmatan akhirat sing awet. Kate akhirat niku namung nun sewu nggih, cara ditata sakniki tukune mayar. Cukup la ilaha illallah wis oleh. Murah to nggih? Murah nggih? Murah. Gampang niku. La ilaha illallah miftahul jannah nggih. Wis kena nggo ngunci swarga. Murah. Sapa wonge gelem nulungi dulure sepisan iso ngilangi kesusahane dulure sepisan sok ben bakal ning akhirat kabeh kesulitane dilangi Gusti Allah. Mayar ta? Mayar. Kadang-kadang kula jenengan niku duwe-duwe sak juta ngoten mawon ora enek kanggone lho jane. Lah diteleh bak nganggur tok mung sekedar ki jogo-jogo. Jenenge jogo-jogo lah barang urung mesti. Dan duit tangga dengap-dengap anake loro arep operasi niku lho disileh duit 1 juta ora oleh-oleh tenan. Niku lagi salah hitung to jenenge. Nggih. Salah hitung padahal gelem nulungi jreng ya wis gawe ning dhisik duitku padahal niku cara duit ya utuh iso balik nggih. Terus nomor loro manfaatnya gede tanggane marem. Nomor telu nyelapno nyawane anake tangga. Nomor papat niku jenenge tafrijul kurab anil mukmin. Benggangno keruwetan sangka wong mukmin, benggangno keruwetan siji niki mawon bijing teng akhirat ilang keruwetane sing ilangi Allah Subhanahu wa taala. Halah akhirat apa nggih ruwet sampean niku. Wong sampean ngalih omah ngoten kudu gak kerasan kok. Nggih. Ngalih omah ngoten kudu gak kerasan lah menapa meneh ngalih alam. Asale ngalam donya ngalih teng alam akhirat niki mesti kudu gak kerasan. Lek panggonane gak luwe apik ngoten lah mesti gak kerasan sampean. Mesti pekewuh teng ngriku repot. Wong jenengan ngalih ke omah ngalih ning bis ngoten mawon ketepan jejerane bar tuku pindang ambune amis ngoten sampean pun repot kok. Dhe ta nggih? Dhe napa malih ngalih alam. Alam akhirat sing teng ngriku sama sekali dereng dikenal. Lek mboten oleh fasilitas sing luwe apik utawa duwe kenalan sing mantep utawa enek sing nyafaati teng riko dudune dalan. Halah, sengsara. Lah mongko sakniki kangge kenal wong sing ajeng sampean parani jenenge akhirat. Niku kali Allah pun disediakne. Nabi Muhammad, para ulama, ki carane kenal gampang. Cukup maca selawat, cukup istighfar. Mbok disempatne. Ngono lha apa to iso bar salat keso wusu ngalih kacek pirang menit lho kadang-kadang ngoten lho nggih sibuk lho mas aku jan tenan sibuk pokoke Wong iso salat iku wis untung-untungan. Lho ngoten niku nek dipikir lagi arep buru apa? Padahal ini jane metu ke masjid ya terus jagungan yang serambi ming rokok antok lho jane. Kok kon ngenteni lungguh ngenteni imam wiridan astagfirullah subhanallah subhanallah ping 33 alhamdulillah ping 33. Allahu akbar ping 33. Kek niku janjine Allah sapa wonge gelem maca niku dawuh Kanjeng Nabi niku kali Allah diresiki dosane senajan kaya untuk segoro. Lagi mun penak to sakjane. Lah kok kelangan sapu sing kena nggo ngresiki dosa sing sak monten kathahe ming sekedar pengen rokokan teng emper masjid. Padahal sing ning juru wiridan sing dulu masjid ya wiridan subhanallah subhanallah dhek terima rokokan njaba sedhat-sedhit. Ya ora apa-apa wong ya sampean pilih-pilih dhewe. Tapi lek diitung ngono niku diarani komprung kuwi pantes ngoten. Milih rokok kelangan ganjaran. Ngoten nggih. Niku jenenge milih donya kelangan akhirat. Walaisa lan ora ana apa hadza iki iki dhisikno donya ngarekno akhirat iku min sya'ni uqala il mukminin setengah saking kelakuane ora ana iku min sya'ni uqala il mukminin saking kelakuane wong pintere wong mukmin. Ora termasuk napa? Ora termasuk wong mukmin sing pinter ngoten niku lek milih lek mukmin tenan. Mukmin sing tenan lho nggih. Percaya akhirat tenan mesti milih keuntungan akhirat. Mulane sampean tingali hadis-hadis sing enten fadhail-fadhail, keutamaan-keutamaan lampahan. Mengke lak digandeng. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir mesti gandeng. Sapa wonge percaya karo Allah lan percaya dina akhir fal yukrim daifahu. Mangke becik mulyakno tamune. Yo apa hubungane mulyakno tamu karo
1: termasuk malih niku.
0: Napa nggih? Dihubungane kali soal percaya kali dina akhir niku wau. Kranten pancen dina akhir niku sing kadung cilaka-cilakane pol-polan, sing kadung bejo-bejone pol-polan. Nek repot-repot teng donya ngoten diselesaikne sik gampang nggih. Nggih. Diselesaikne sik tapi lek repot tok repot akhirat. Nauzubillah min dzalik. Niku nek mboten bener-bener wong sing wis duwe celengan utawa bener-bener wong niku nggawa sangu sing kira-kira payu teng rika. Nggawa sangu lek sing kira-kira payu to nggih. Jenengan mung tenteng mawon lunga kaji sing duga panggah rupiah mawon gak gelem ngijolno dolar gak gelem ngijolno real. Panggah onyok-onyok sing duga men rupiah mawon yo ora iso tuku. Nggih. Sangu niku sing kira-kira payu teng rika nggih. Sing kira-kira payu teng rika, pancen teng riki dereng payu. La ilaha illallah, teng riki dereng payu niku. Lembut ngandel sampean jajal. Sampean dol la ilaha illallah sampean gak payu teng riki. Upama nek enten toko dodol tip, dodol radio, dodol TV ngoten. Sampean nuwun asalamualaikum. Anu nggih, Pak Kaji. Sing kagungan toko jenengan nggih. Jenengan nek nate ngaos to nggih. Apa la ilaha illallah khairun minat dunya wa ma fiha. La ilaha illallah niku langkung larang timbang dunya saisine Pak Kaji. Oh nggih, kula nate mireng pengawasan niku. Nah, sakniki ngeten kula niki pun bar muni la ilaha illallah niku ping 1000 Pak Kaji. Lah niki sing 100 sampean pek. Nah, kula tak beto TV sampean. Kira-kira dicelone polisi ta ora? Niki mboten payu pancen la ilaha illallah teng mriki mboten payu. Perkara niku payu larang niku lek wis wayahe butuh tenan. Nek urung butuh niku dereng payu. Lha rendeng-rendeng kok dodol banyu. Nggih. Rendeng-rendeng akeh banyu dodol banyu. Ya wong ora patek butuh. Ya angel payune. Ngoten. Saat niki niki wong ora patek butuh la ilaha illallah niku mboten patek butuh. Butuhe benjing teng akhirat. Saat niki butuh butuh wong saat niki bolak-balik sing dibutuhno apa enggak? Mangan, ngombe, sandang, pangan, papan lah niku secara kebutuhan pokoke. Terus anek sing kebliduk kebutuhan wah, kebutuhan yang macam-macam sing sakjane mboten masuk kebutuhan mung kepinginan. Tunggu tunggu sampai nungsang jempalek ngilangi lho niki lho sing mesak niki lak ngilangi niki. ngilangi kepentingan, ngilangi kebutuhan akhirat sing sak bener. Allah Ta'ala nate sampun dawuh lek jenengan sering dari Jumatan niki sering-sering Pak Imam maos niki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Bejo tenan wong sing gelem resik-resik wa dzakara isma rabbih lan gelem nyebut-nyebut asmane pangerane man. Fa shalla bajur gelem bermanja-manja marang Allah. Dutungo.

seribu sayap. Kalian semua itu lebih memilih dunia. Bal tuk siruna balik podo milih siro kabe al hayatat dunia eng urip dunia. Padahal wal akhiratu tawi akhirat iku khairun luwe bagus wa abekolan luwe awet. Nggih. Ditui piring sing ora gampang pecah. Awet dibanting-banting gak pecah. Kok milih cowek sing gampang tugel niku lho. Lek gak wong salah petung lak nggih mboten purun to ngoten niku. Padahal la umume wong niku sing dienggo cowek lho Pak, mboten piring niku lho. Mek manut umume wong tapi dhek kelangan barang larang tenan. Lah umume niku lek jamiah menten niku nggih. Sami ndelok TV lho Pak, lah kok dijak ngaji niku. Oh, nuruti umum. Akhirnya kelangan banyak hal. Mengnuruti dunia kelangan akhirat. Niku wong pun kelangan kabejan. Niku salah satu alasan mengapa wong sing nyemayani ngamal niku dianggap kumprung, mergo salah pilih. Mergo umumnya wong semua ya mesti ngurusi dunia. Lah ngoten ta nggih. Kula tak menteng no niki sih ah. Urusan akhirat mengke-mengke ngoten. Dhe'e lali lek dunia akhirat ini jadi siji sakjane kok terus disemayani niku lek jenenge sengkleh sitok ngoten nggih. Sengkleh sitok. Nah, saniki sing nomor kalih wasani utawi dalane kumprung sing nomor loro iku taswifuhu oleh ngendhe-ngendhe. Ngendhe-ngendhe niku cara wong diarani taswif niku asale sering muni saufa. Aku arep ngene, aku arep ngene. Arep kok gak budal-budal. Engko sik ah. Engko sik ah. Taswifuhu bil amal oleh ngendhe-ngendhe wong bil amali kelawan amal ila awani faroghi maring mongso longgare wong. Padahal wong sing menapa semoyo-semoyo mengendhe-ngendhe amal iku waqot la yajidulan kadang-kadang ora nemu sapa wong mau mahlatan ing kesempatan. Mboten nemu sempat wong ora nganggur-nganggur. Piye bal yahtatifuhul maut. Balik nyamber nyaut. Nggih. Hu ing sapa mang ing man ing wong apa sing nyaut al mautu pati qabla dalika sadurunge sempat ngamal. Dan kata ta nggih. Wis to Kang, mumpung wis nganu ngene iki pumbung kesempatan dan dilakoni salate kuwi. Eh ya sak anune sik to wong pumbung isih enom. Lah piye lho Mas aku iki saiki iki jan sibuk tenan. Sibuk tenan aku iki jek tas pirang-pirang wulane nglamar dadi karyawan lagi ditompo katik giliran kuwi mesti pas bengi terus. Lah piye lek bengi iki pas dinas. Lah nek isuk iku ngantuk. Jadi ya, kapan-kapan lah so, like, aku munggah pangkat sing kira-kira aku iso ngatur tenan. Munggah pangkat tenan terus dilingno kancane ndelalah duwe kanca telaten ngelingno. Wis munggah pangkat nang dilakoni salate kuwi lah. Ngene lho saiki iki bojoku iki biyen nalika pas nglamar kok sik Joko. Bungsu munggah pangkat wis duwe bojo. Bojoku iki lek tak tinggal iki rawani ning omah dhewe Mas. Tak tinggal jamaah yang langgar itu bisa rawani ya. Lama aku lihat salat diri ini orang iso. Aku bisa aku salat itu yang langgar. Gak iso soal lah panu. Anaknya masih gede-gede untuk kancane. Jadi ditinggal kena. Semua yone. Ya sumpen anaknya masih gede-gede loh Mas. Tapi iya saya malah repot kabeh anakku. Lihat orang tak tunggu di diri ini sinawi dan mau-mau tenang. Wes terus ene alasane dadi gak kober-kober moro-moro iki wis tuwa. Bos wis tuwa saiki wis nganggur wis pensiun, anake wis mapan kabeh, wis ndang nglakoni. Ngono Mas sikil kuwi lek dienggo takhiyat loro kabeh. Moro-moro mati mboten mawon. Iku jebal yahtatuful maut. Enten lho nggih tiyangen kula niku. Senengane niku nun sewu niku, senengane niku men nano tayuban, pokoknya jadi enak ledek tentang putih-putih diuber. Sepanjang seneng aneh ngoten niku, jangan tak duit piroe, bayaran entek geng ngebosi yang tayuban ngoten niku. Dan delala

0: piyambak niku pangkate carik ngoten. Duwe kanca lurah, lah lurah ini pun kaji. Nggih kancane ndablek niku pun kaji lurah. Kare kancane lurah niku dielingno. Ngono lho, Rek. Tapi liya desa niki siji desa. Rek, aku wis kaji, Rek. Tenan. Penae wong lunga kaji karo nggendong ledek iki jek penak wong tawaf kok lho, temenan kuwi. Niku kali sing panjen wonge omonge sral-sral ngoten sing dadi lurah niki. Niki mun padha matine kula omong niki. Sing kula critane pun padha matine. Dhumateng matine Jawa pun jiji. Dunyo iki akeh wong ayu kok. Sik ta aja kesusu mbok jak kaji sik aku. Nek wis entek wong ayu ngono lho aku tak lunga ngulon jeneng. Dadi dunyo terus ngenteni entek wong ayu ku sopan wong jenenge ledek iku anggere wis tuwek gak payu dadi ledek ganti ana ledek enom nek nggih. Ya terus kapan kok berharap ibadah? Ya mara-mara saat ini pun pecah. Ini aku bilang mendalik. Nah sing lurah ini aku pecah. Mara-mara tobat. Ya, gara-gara ini sepele ya. Dihiling na bujune. Sebiang bayan ini ya. Sak iso-iso ini aku terus. Buddha lu ngokaji. Bahkan aku kusuk. Mereka lah jadi lurah wis suwe. Lah jadi lurah wis suwe. Saat ini sareane teng guru ini masjid, dia enggak ada cita-cita apa ya. Pokoknya cita-citaku ben balai desa aku kudu diboyong dengan di omahku dadi masjid balai desa. Mergo nom-nomane ben balai desa ini sing bangun piyambake ning tanahe dhewe sing bangun dhewe dhewe duduk duit desa. Niku lurah sing anyar sing ben kan pemensur sing lurah sing anyar murah. Iki balai desa iki duduke desa lho kekekku dhewe lho seksine akeh. Lho rakyat takono kabeh iki ben sing bangun aku dhewe lah. Aku desa gak duwe balai desa ya wis aku pensiun ya balai desane melok pensiun. Iki arep tanggo masjid balai desa iki. Arep tanggo masjid balai desa iki. Wis desa kudu bangun balai desa dhewe. Saes to Pak niku balai desane dadi masjid terus pun ajeng sedo kirang pinten taun itu pun pesen. Aku kepengin mati kaya Kaji Sujak lho. Kaji Sujak ini sing ngajak kaji piyambake. Kok penak temen matine lurah suwe ngono. Kaji Sujak niki lurah asale dadi lurah suwe mati disalati wong akeh ning masjid lan bangun dhewe. Aku sek mati pengen ngono kuwi. Ngoten niku dicita-citane nggih dadi. Akhire niku nggih mati nggih. Pun baru bangun masjid dadi terus badan niku gas diruk sakit terus pecah. Niku sareane nggih teng ngingking masjid. Niku beja ta ngene. Niku mergo napa gak semoyo panjen piyambake mboten telatenan apike teng riku. Sembarang kalir niku kaya-kaya iso ditandangi saiki langsung tandang. Mbuh, niku karep elek mbuh karep apik. Asale niku ngoten. Piyambake niku gak ada keistimewaan, Mas yo pas gendong ledek ibaratnya ngoten. Dikandani tiang anu Pak Lurah. Niki enten tiang sakit badhe ngeterke teng rumah sakit mboten kendaraan. Ngoten iki medal. Selehno metu perlu marani rakyate niku sing sakit niku diterter teng rumah sakit disopir dhewe. Gak serantan ngenteni wong niku. Mungkin bar ke rumah sakit ya balik teng ledekan neh. Niki apike niku, niki wong mboten semoyo ngamal niku tibake apik. Mbuh elek mbuh apik lho nggih, tapi ternyata napa akhirnya nalika dhewe pas dibuka karo Gusti Allah hatine pas padang, diparingi hidayah niku ya gak serantanan. Bangun masjid ya doyo-doyo ndang dadi ngoten. Nah niku akhirnya nggih sae. Diparingi husnul khatimah sedone nggih pas malam Jumat. Niku mergo gak semoyo. Dene sing semoyo niku kok sah ngamal sok benah. Pemelas ndang semoyo kok lucu niku wae. Soale wis wong ayu wis entek aku tak ngibadah lho ngoten niku. Semoyo semoyo ngono niku piye ngoten. Nggih mboten krasa mara-mara mati ngoten mawon wong niku rumangsane nom terus kok nggih. Rumangsane nom terus. Niku utawa nggih. Utawa piyambake mboten sadar. Au yazdatu shughluhu. Wong niku lek nuwun sewu duwe pekerjaan-pekerjaan duniawi. Ciri-cirine pekerjaan duniawi semakin tinggi pekerjaan itu maka semakin sibuk. Lha niku mumpun ukuran nek Imam Ghazali dawuh wong duwe dhuwit 1000 iku kok kesibukane butuh biaya 10.000. Wong duwe-duwe 10.000, nggih ngurusi 10.000 kok butuh 100.000. Iki hitungane Imam Ghazali lho nggih. Dadi nek wong duwe-duwe 100.000 nek jaman biyen Imam Ghazali nyontokne jaran. Satu sewu ditukokno jaran. Krono duwe jaran butuh suket. Gila butuh ngarit. Lah krono enek ngarit nek kesel butuh wong sing dikongkon ngarit. Lah malah ngopahi wong ngarit ta. Padahal nalika ndek gak duwe jaran ya ora perlu kuwi. Nah niku ciri-ciri dunia niku kesibukannya bercabang-cabang. Bercabang-cabang. Mulane lek pengen ngamal ya aja kok model lah aku bar ngelakoni iki aku tak ngelakoni ngamal. Mboten usah ngoten. Ya saiki ngamal iki dilakoni sing bener manut aturane Allah, niat ibadah langsung dadi ngamal ngoten. Benar to nggih? Sakjane ngowaine mboten angel-angel kok. Sing dadi karyawan nggih langsung aku saiki dadi karyawan tetapi wajib krana aku kadung janji nggih jam sampeyan budal aku netepi wajib iki krana perintah Allah Subhanahu wa taala tak niati ngamal kanggo akhirat. Lek wayahe zuhur ya tak zuhur. Wong zuhur kuwi kewajiban sing kerak nek dinyang kok. Wayahe ngasar ya tak ngasar. Nah, niki lek purun ngoten justru mboten semaya langsung. Niku kelebu teng dawuh Rasulullah akeh banget ngamal kuwi sing ketoke ngamal dunya ning krana niate apik dadi amal akhirat. Lan yo akeh banget ngamal sing ketoke ngamal akhirat ning krana niate ora bener dadi ngamal sing ming ning dunya tok. Sing ngamal ning dunya ngamal sing ming ketok uang teng dunya tok, tapi teng akhirat mboten dadi ngamal. Mila sajane napa? Semoyo karo gak semoyo niku mboten soal bentuk nggih, tapi soal kerenteke ati niate ati sing apik. Wangsul datang sing riyen-riyen nate kula aturke nggih. Seluruh kedadian takdir niku memunculkan kewajiban sing kudu dilakoni lah. Munculnya kewajiban sing kudu dilakoni niku lek diniati nampi perintahe Allah, nampi peparinge Allah niku nggih dadi ngamal. Dan dadi ampun ngantos apa kula panjenengan semoyo aku ngendani lek wis bar sawahku lho, sawah bar ya terus nandur neh. Nggih. So aku lek bar tandur tak melok ngaji. Lek bar tandur terus matun. So bar matun kok ngemes neh. Kok bar ngemes anu. Ya sok panen, ya sok panen nyaur utang. Nah terus kapan nek arep jariah? Ngentone lek wis sugih, ya ora sugih-sugih. Ya jariah ya saiki ngoten. Ora usah ngenteni kok saonoke pira kono ndang jariah. Ngoten. Niku ampun disemayani. Mergo lek ngenteni longgar, ngenteni mboten sibuk, mboten saged wong. Ali anna asghalat dunya ya tada'a ba'duha ila ba'din. Karena kesibukan dunia niku saling tarik menarik satu kesibukan ke kesibukan yang lain. Tidak semakin berkurang tapi semakin tambah. Ngoten. Nah, iso niku koyo-koyo waktu 24 jam niku kurang dienggo ngurusin dunia niki. Gila nggih. Mula sangga niku ampun sampai nyemayani ngamal niku ngenteni rampunge penggawean. Mboten rampung-rampung. Wasalisu. Wasalisu. Wasalisu tai kang kaping telu, tegese dalane diarani kumprung sing nomor telu ngene iku. An yafragha minha maladhi yurdihi min tabadduli azmihi wa du'fi niyatihi. Tsumma fi min tawal istiqlal wa ru'yatil hal wal quwah fi jamil ahwal ma yastahiq ma yastahqiru fi jambi jami'u hadza balil wajib wa alai yubadiru ilal amal. Nomor telu an yafrogo yang to bisa kongang. Ya bener mungkin nih, mungkin wong niku ngenteni semoyo ngenek wis nganggur. Mungkin bisa dia itu semoyo ono po nganggur. An yafrogo mungkin nganggur minha saking kesibukan. Minha saking kesibukan aladhi yurdi. Aladhi kang yurdi kang bisa nyenengaken apa ladhi ing ing yang uang mau tegese pas longgar tenan atine pas marem tenan gak duwe kesibukan cuma piambae moro-moro mentabet tuli azmi wa du fi niyatihi bangsa wis kober wis gak niat ya niate wis nglokro azame wis ganti gitu nggih saged mawon to nggih ngoten nuwun sewu saniki jenengan nyekel dhuwit 100.000 jadi mang pas grejet ngoten. Satu saya ini harap tak jariah no ah. Nah kok radang budal? Radang budal, jadi tak budal mau nonton sedang tinggal nu diserah nih sopot dan ngucul. Nah kok dinteni es? Saya soal esok Jumat sisan misalnya ngelompok noning kotak, padahal ya kerja itu pas dino Selasa. sok Jumat mesti santai lebok nih kotak masjid. Nah mongso Selasa sampai Jumat nih lah. Niki perubahan niat pun wala wale niki mengke. Eri kari pas dino rebu bujune muni anu lho Pak nek. Iki wayahe bayar SPP lho wis dilongi. Anu lho Pak nek iki wingi pun bonane ning kios kono wis sakmene dilongi. Bangsa tok Jumat entek gak sida. Ya ngerti lho nggih. Dadi lek umpamane jenengan dagake umpamane duwit 100.000 arep dijariane grejete tengah ati wis metu lho kene ati wis metu aja disemayani. Metu kencar ndang budal jariah ndang dilebokne kotak masjid jariah teng masjid. Dene soalnya muncul kebutuhan kan ono alasan toh. Lah wis kadung jemplung masjid e Bu duwite ngono kan penak pun. Lah tapi lek kecekel tangan terus sampean ah niku ya nek duwit tapi arep tak jemplung nang masjid wah aja Pak ne lho mboten lagi tegak sida. Nggih to nggih. Niku lek rupa ngamal sing model ngoten. Ngamal sing liyane nggih ngoten. Waleng kok ah kok bengi mesisan nek wis rodok longgar bal-balane buyar kan sedengan buyar bal-balan kan jam setengah loro setengah telu ngono salat iso khusyuk apik nggih kayae nggih apik niku salat iso khusyuk ngono nek ngene iki salat ya mene gak khusyuk-khusyuk ngono tenan wis bengi jam setengah loro dilingne ibune salat sik Pak durung isaan lho. Salah ngantuk. Wis metu ngantuk e. Mulai nglokro padahal umpama mau gelem cepet-cepet krungu adzan isak dan tandang beres pun. Dan kok disemayani engko sik ah. Yo kober pancen wektu ning isak niku dawa to nggih. Yo iso kober pancene, tapi pas kober iku kober sing wis nglokro. Tabat duli azmi azame pun ganti. Niate pun dhaif, pun apes. Akhire yo tandang tapi tandange wis nun saya wis kaya kinjeng cewek jengki bledes jengki bledes sore. Mulane nggih. Kanjeng Nabi lek dawuh napa apik-apike ngamal salat niku ngamal as-salatu fi awali waktiha. Nglakoni salat tengene awal waktu. Napa? Ngene iku jenenge gak semoyo. Nek semoyo niku ya ketoke kaya kaya apik sengkoe mesisan mesisan kok tahajud sisan lalu witir sisan alah bangsa bal-balan dal wudu salah-salahan selandang turu anu katik kelingan wah iya sesuk ana semayan isuk e biasane anu tekane wong isuk wis aku lek karipan malah bleset iki ngono lho wis aja terus kasih do witir kasih do apa treblek wis ablas niku. Ini ku sumafih min ta'wal istiqlal waru'yatil hawl wal quwwah fi jamil ahwal. Sikap sing ngeten iki nuwun sewu salah satu bentuk kekumprungane malih. Dia merasa seakan-akan yang namanya kekuatan nglakoni ngamal itu yang nyetir dia. Lagi ngoten to nggih. Kaya-kaya sampean wis yakin aku engko mesti iso ngamal kaya-kaya ngoten to. Engko lek nganggur aku mesti iso ngamal. Iku berarti lek sing ngukur ngamal niku jenengan ta. Lah padahal sing jenenge kekuatan ngamal iku sing mari iki sinten? Gusti Allah. Nggih mungkin hitungan sampean rampung sing kesibukan saat niki. Lah sing mengke, enten kesibukan liyan apa ngerti jenengan? Nah, mulai sangkan itu gini. Jadi mungkin kok nganggur tenan, yo ngamal sing bentuk lioneh. Sing saat ini ngamal saat ini saja nih ngoten. Nah, pulau panjenengan, lepun ngeten iki, lepun semoyo. Ini gue seakan-akan kekuatan amal, kekuatan berbuat sebaik itu seakan-akan itu yang mengatur sampai. Karek nombol, koyok karek ngoten tak. Padahal ternyata lakon hidup itu nggak bisa begitu. Yo saiki kowe nom koyo sembarang kalir keturutan jlok teko. Dudu sosok tua kowe kepengin ngoyong ibadah kari-kari dengkulmu kena asam urat. Ge mlakune pengajian wis ora patek kuat, linune ora karuan. Tahajud nggih sujud jereke bathuke teng-teng. Dengkule cekot-cekot. Sikute gemeter. Niki pun malah gak sida tantang ta. Paling-paling mungkin terus ngelamun mandar ngiki balik nom neh pun rada kaset ngoten niku. Nah terus terus pundi balil wajibu alaihi sing wajib bagi seorang hamba niku an yubadira ilal a'mal cepet-cepet nglakoni ngamal ala ayyi halin kana, dalam keadaan apapun kalau memang itu waktunya sudah datang, cepet dan dilakoni. Niku sing paling sae ngoten. Arep lunga kaji bareng kok jadek semoyo. Mesti sansomben nek wis kuat wong loro tak budal aja ngono. Saiki isone siji budal wong sijine gak apa-apa, dene iso iso kuat nek sijine budal wong sijine sijine. Syukur lek dungane mandi sok budal wong loro ngoten ora usah kok. Nyemayane kaji ya wis ana duwite lho kowe. Kok semoyo-semoyo nek. Oh niku mengke woro-woro sok haji tahun ngarep ae lek wis ana duit neh, padahal wis ana. Dan nyapa to Pak Nek? Saiki duite sik tak ubetno neh ben mundak-mundak ngoten. Sok mesti sak keluarga ngono lek haji kuwi. Anake sing barep karo mantune, terus aku karo kowe dadi wong papat ngono. Dadi iki lek budal mek wong loro tok kan maneman, wis ana wong papat ngono. Lah wong isane wong loro budal loro. Gitu nggih. Ini kadang-kadang mboten krasa mboten disemayani disemayani. Wa ayantahi za fursatal imkan qabla mufajaatil maut. Wa antai wa ayantahi zalan arab yento. Napa nggih istilah ngebek-ngebeki sapa wong fursatal imkani ing kesempatane imkan mungkin qabla mufajaatil maut sak durunge dadake pati. Wa hululil faut lan tekane telat. Ojo sampai kesempatan itu hilang begitu saja, ngoten maksudnya. Sekali sekarang ada kesempatan langsung dimasuki. Ojo kok nunggu pun telat. Ya terus? Tapi ya kudu tetap wa ayat tawakkal ala Allah fitaya suriha alaihi wa sarful mawani al hailah bainahu wa bainahu. Tetap kudu pasrah teng Allah. Nalika tumandang niku nggih, nyuwun teng Allah, ya Allah, niki panjenengan paring pitulung, paring ana gampil angin kula ngamal. Sedaya kranten panjenengan. Kula sadar menawi niki kewajiban saking panjenengan, kula namung kewajiban nglampahi sing nglampahake mangke saturuse nggih panjenengan. Mila nyuwun gampile persoalan menika. Nggih, menawi saged ampun ngantos dikaling-kalingi, ampun ngantos dialang-alangi anggen kula badhe ngamal sae menika. Dadi tetep semendene teng Allah, tapi semangate tandang terus enten. Lha mboten ngoten mengki akibate kula panjenengan kecolongan wektu cara wong Jawa ngarani. Kepancal sepur. Kecolongan wektu kepancal sepur. Jenenge wis kepancal sepur niku wis kurang apa ketinggalan 3 menit wis sepure wis kliwat wis gak numpak sepur mesti kudu numpak liyane gitu nggih. Ya lek sepur ning donya engko ditani enek-enek. Lagi sepur kadung titit-tuit langsung pun budal. Saman balik neh ning donya gak iso kadung mati jet ngoten niku wis. Gak iso semoyo ya. Prosongo niku ngamal niku kudu cepet-cepet dan dilakoni. Kalau kinten cekap semanten, monggo kita tutupkan di donga sesarengan Al-Fatihah. Alhamdulillah, masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala baraka anhu wa sahabat Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa fi ni'amihi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Habibi ya nur al-ain ya sakin khayali, aashiq bali sinin wala ghairak fi bali.
2: Sahabat semua dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Halo, kami dari
2: Leto
1: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak tahu?
1: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 Mei? Beberapa di antaranya adalah 8 Mei 1948 diperingati sebagai Hari Palang Merah Sedunia. Setiap tahunnya, sejak tahun 1948, 8 Mei diperingati sebagai Hari Palang Merah Sedunia untuk menghargai jasa penemu gerakan Palang Merah Dunia, yakni Henry Dunant, yang juga lahir di tanggal yang sama. Peringatan Hari Palang Merah Sedunia bertujuan untuk menginspirasi, memfasilitasi, dan juga mempromosikan seluruh aktivitas kemanusiaan yang dilakukan oleh Komite Internasional Palang Merah dan anggota komunitas nasional yang juga ikut tergabung. Selain itu, peringatan tersebut juga digunakan sebagai kesempatan untuk menghargai jasa para relawan dan staf yang telah berjuang menyelamatkan nyawa banyak orang. Selanjutnya, 8 Mei 1993, meninggalnya Marsinah, seorang aktivis perempuan yang mendapatkan penghargaan Yap Tiam Hien, Organisasi Buruh Internasional atau ILO. Marsinah merupakan aktivis perempuan Indonesia yang meraih penghargaan internasional Yap Tiam Hien pada tahun 1993. Marsinah lahir di Nglundo 10 April 1969 dan meninggal dunia 8 Mei 1993 pada umur 24 tahun. Ia adalah seorang aktivis dan buruh pabrik di zaman Orde Baru. Marsinah dilaporkan diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993 setelah menghilang selama 3 hari. Dalam autopsi pertama dan kedua jenazah Marsinah yang dilaksanakan oleh Haryono, yakni pegawai kamar jenazah RSUD Nganjuk dan Profesor Dr. Harwin Atmodirono, kepala bagian forensik RSUD Dr. Sutomo Surabaya, menyimpulkan Marsinah tewas akibat penganiayaan berat. Kasus ini menjadi catatan Organisasi Buruh Internasional atau ILO yang dikenal sebagai kasus 1773. Kemudian 8 Mei 2018, narapidana terorisme menyandera polisi di rutan Makobrimob. Indonesia digegerkan oleh aksi narapidana teroris yang mengamuk di rutan Makobrimob 8 Mei 2018. Aparat keamanan harus berjibaku selama 36 jam untuk merebut kembali wilayah tersebut. Menurut keterangan polisi, kericuhan ini berawal dari protes seorang napi yang mempertanyakan keberadaan makanan yang telah diberikan oleh keluarganya. Lantas para napi teroris yang mengamuk itu kemudian menyandera 9 orang polisi. 5 polisi gugur, sedangkan 4 orang lainnya berhasil dikeluarkan secara dramatis. Jumlah napi teroris yang terlibat dalam tindakan kerusuhan, penyanderaan, dan pembunuhan itu sebanyak 156 orang. Sisanya, 155 napi kemudian menyerahkan diri setelah diultimatum menyerah atau melawan dengan segala resikonya.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Ini 15.20 cuma di 93 FM Radio Suara Madiun. 93 FM Radio Suara Madiun.

93 FM LPPA Radio Suara Madiun. Balik lagi nih dalam program acara 15.20 ya. Bareng sama Sukma di sini. Di sini Sukma akan nemenin kalian semua. Enggak bisa lama-lama sih. Mungkin sampai jam 7 malam aja ya, karena habis itu akan ada jeda sejenak ya. Dan buat sahabat Suara Madiun semua, apa kabarnya nih kalian semua? Semoga baik dan sehat-sehat selalu ya sahabat Suara Madiun semua. Dan di sini Sukma udah nyiapin nih playlist-playlist lagu-lagu hits terbaru ya, untuk nemenin sore hari menjelang malam kalian ini ya sahabat Suara Madiun semua. Jadi tetap stay di 93 FM. Dan buat sahabat Suara Madiun semua yang mau join, buat request lagu atau mungkin mau kirim-kirim salam, bisa banget langsung aja di WA kami ya di 081556461817.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Namaku Zizi. Aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang.

0: stop perundungan, dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
3: Guru-guru juga pahlawan?
4: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
2: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
5: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
6: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
7: Suara Madiun 93 FM.
8: Hai sahabat, pingin tahu apa yang sedang happening dan trending di Kota Madiun? Atau pingin kasih saran masukan untuk kemajuan kota? Semuanya kami hadirkan di program Rasa Warga, Radio Suara Madiun Menyapa Warga.
9: Radio Suara Madiun Menyapa Warga.
8: Yang tentunya juga mengulas pengembangan potensi, beragam bisnis dan UMKM, serta memberikan kesempatan bagi warga untuk mengekspos prestasi dan berbagai macam kegiatan masyarakat. Program ini disiarkan secara on air setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30 di LPPL Radio Suara Madiun, yang dapat disimak secara live streaming di YouTube @93FM Suara Madiun.
9: Setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30.
8: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
9: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Gimana nih sahabat Suara Madiun semua? Di hari Jumat ini apakah tadi kerjaannya cukup berat ya sahabat Suara Madiun? Tenang, kan besok udah libur ya sahabat Suara Madiun semua. Nah itu tadi ya, gimana yang kalian-kalian sahabat Suara Madiun semua yang pekerjaannya, tugasnya banyak di hari Jumat ini, yang sabar ya sahabat Suara Madiun semua. Apalagi yang kerjanya menghadap ke komputer, butuh layar handphone gitu ya, dan menatap layar terus lah pokok intinya. Dan itu tuh dari pagi sampai malam atau mungkin sampai sore, wah itu pasti matanya kerasa kayak capek banget gitu ya. Nah ngomong-ngomong soal layar nih, pernah nggak sih mata kalian tuh kayak ngerasa tiba-tiba kayak perih gitu, terus kering, atau mungkin pandangannya mulai kabur gitu ya, atau blur gitu ya, setelah lama ngelihat HP atau mungkin komputer atau mungkin laptop ya. Nah ternyata tuh jadi keluhan yang cukup sering dialami banyak orang sekarang nih ya sahabat Suara Madiun semua. Terlalu lama menatap layar itu emang ini ya, kerasa bikin mata tuh capek atau mungkin cepat lelah ya sahabat Suara Madiun semua. Apalagi buat yang kerja di depan komputer mungkin, atau zaman sekarang kan ada ini ya, belajar online, yang kerjanya misalnya ngedit video gitu ya sahabat Suara Madiun semua. Dan atau mungkin cuma main handphone ya, scrolling medsos gitu kan, terus tanpa sadar tapi udah berjam-jam ya sahabat Suara Madiun semua. Mata kalian tuh kayak dipaksa fokus terus tanpa jeda tuh. Itu emang habit yang sering dilakukan di era zaman sekarang sih, dimana dunia dalam genggaman ya sahabat Suara Madiun, yaitu melalui handphone itu tadi. Tapi tenang, ada kok cara sederhana yang bisa dicoba supaya mata lebih rileks ya sahabat Suara Madiun semua. Salah satunya ya memejamkan mata sejenak, itu juga bisa. Kedengarannya emang simple sih, kayak apa sih gitu tuh, tapi nyatanya itu kalau dicoba itu cukup membantu loh sahabat Suara Madiun, karena mengurangi ketegangan otot di sekitar mata. Jadi merem aja dulu sebentar, tenangin gitu, relaxin matanya gitu. Lalu itu pasti sedikit banyak pasti ngerasain deh, cobain kalau enggak percaya. Itu akan mereda ketegangan otot di sekitar mata ya sahabat Suara Madiun semua. Coba deh sesekali tuh itu dicobain, tutup mata, mungkin gak usah lama-lama, mungkin sekitaran 30 detik sampai 1 menit. Tarik nafas pelan, relax dulu gitu ya sahabat Suara Madiun. Setelah itu bola mata bisa digerakkan perlahan ke atas, ke bawah, misal kanan kiri, atau mungkin diputar pelan-pelan ya sahabat Suara Madiun. Gak usah buru-buru, yang penting nyaman. Nanti paling kalau enggak minimal ketegangan otot di mata itu atau di sekitar mata itu jadi berkurang, dan maksimalnya mungkin bisa tidur ya sahabat Suara Madiun semua. Karena merem tadi sekitaran 30 detik sampai 1 menit bablas gitu ya sahabat Suara Madiun. Nah cara kecil kayak gini tuh ternyata bisa membantu melancarkan aliran darah ya sahabat Suara Madiun semua di area mata, dan bikin mata gak terlalu tegang akibat terus menerus fokus ke layar ya. Kalau bisa lakukan setiap hari gak usah lama-lama, cukup tiap mungkin 1 atau 2 jam sekali gitu ya. Sekalian jadi alasan buat istirahat bentar dari kerjaan atau dari scrolling yang gak ada habisnya tuh. Apalagi zaman sekarang emang gitu ya enaknya, sambil rebahan buka IG, Instagram, nonton, scroll sampai maghrib tuh. Padahal awal mula ngerjainnya masih siang, kadang sampai lupa waktu tuh. Karena emang berasa jadi cepet banget ya sahabat Suara Madiun semua, kegiatan scroll perasaan baru bentar, tahu-tahu udah setengah jam, tahu-tahu udah sejam, tahu-tahu dua jam gitu ya sahabat Suara Madiun. Karena menjaga kesehatan mata itu penting loh sahabat Suara Madiun, apalagi buat kalian-kalian yang belum mengalami
mata main minus ya, yang matanya masih normal jangan sampai minus, gak enak minus tuh. Kalian tuh berasa kayak orang-orang yang di sini kan Sukma pakai kacamata ya, sahabat Suara Madiun semua. Sukma tuh ngerasain kayak melihat dunia itu nggak HD gitu, sahabat Suara Madiun semua. Jadi kalau bisa dijaga matanya biar tetap sehat ya, jangan dikurang-kurangin lah nonton handphone sambil tiduran, atau mungkin baca itu juga bisa, baca di tempat yang minim penerangan itu juga nggak bagus buat mata. Jadi sahabat-sahabat Suara Madiun semua, kalau bisa yang masih matanya normal dan sehat, nah kalau bisa jangan sampai matanya minus ya, sahabat Suara Madiun semua. Nah sekarang coba cek dulu tuh mata kalian masih aman atau udah minta libur. Wah bahaya kalau udah minta libur, jangan sampai ya sahabat Suara Madiun semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan kemana-mana karena masih banyak nih informasi seru di Suara Madiun. Karena nanti setelah 15.20 yang dibawain Sukma kali ini ada jeda sejenak. Jadi sahabat Suara Madiun semua, jangan beralih dulu ke yang lain ya. Stay di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu. Merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokek, sementara pengedarnya tambah kaya, dan narkoba gak bikin kamu lebih jauh. Kamu oke kok tanpa narkoba?
1: Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%.
2: Ingat ya, kamu oke tanpa narkoba.
3: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.

93 FM. Ya, sahabat Suara Madiun semua, enggak kerasa nih udah jam 7 aja. Jadi, buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua, di sini Sukma mau pamit undur diri ya. Tapi kalian jangan kemana-mana nih. Habis ini akan ada jeda sejenak sama bareng Wulan dan ya, dan ada narasumber yang akan bikin kalian dapat informasi yang lebih bermanfaat ya. Jadi, kalian penasaran enggak? Tetap di 93 FM.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio.

0: Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 Mei? Beberapa di antaranya adalah 8 Mei 1948 diperingati sebagai Hari Palang Merah Sedunia. Setiap tahunnya, sejak tahun 1948, 8 Mei diperingati sebagai Hari Palang Merah Sedunia untuk menghargai jasa penemu gerakan Palang Merah Dunia, yakni Henry Dunant, yang juga lahir di tanggal yang sama. Peringatan Hari Palang Merah Sedunia bertujuan untuk menginspirasi, memfasilitasi, dan juga mempromosikan seluruh aktivitas kemanusiaan yang dilakukan oleh Komite Internasional Palang Merah dan anggota komunitas nasional yang juga ikut tergabung. Selain itu, peringatan tersebut juga digunakan sebagai kesempatan untuk menghargai jasa para relawan dan staf yang telah berjuang menyelamatkan nyawa banyak orang. Selanjutnya, 8 Mei dan anggota komunitas nasional 3, meninggalnya Marsinah, seorang aktivis perempuan yang mendapatkan penghargaan Yap Tiam Hien, Organisasi Buruh Internasional atau ILO. Marsinah merupakan aktivis perempuan Indonesia yang meraih penghargaan internasional Yap Tiam Hien pada tahun 1993. Marsinah lahir di Nglundo 10 April 1969 dan meninggal dunia 8 Mei 1993 pada umur 24 tahun. Ia adalah seorang aktivis dan buruh pabrik di zaman Orde Baru. Marsinah dilaporkan diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993 setelah menghilang selama 3 hari. Dalam autopsi pertama dan kedua jenazah Marsinah yang dilaksanakan oleh Haryono, yakni pegawai kamar jenazah RSUD Nganjuk dan Profesor Dr. Harwin Atmodirono, kepala bagian forensik RSUD Dr. Sutomo Surabaya, menyimpulkan Marsinah tewas akibat penganiayaan berat. Kasus ini menjadi catatan Organisasi Buruh Internasional atau ILO yang dikenal sebagai kasus 1773. Kemudian 8 Mei 2018, narapidana terorisme menyandera polisi di rutan Makobrimob. Indonesia digegerkan oleh aksi narapidana teroris yang mengamuk di rutan Makobrimob 8 Mei 2018. Aparat keamanan harus berjibaku selama 36 jam untuk merebut kembali wilayah tersebut. Menurut keterangan polisi, kericuhan ini berawal dari protes seorang napi yang mempertanyakan keberadaan makanan yang telah diberikan oleh keluarganya. Lantas para napi teroris yang mengamuk itu kemudian menyandera 9 orang polisi. 5 polisi gugur, sedangkan 4 orang lainnya berhasil dikeluarkan secara dramatis. Jumlah napi teroris yang terlibat dalam tindakan kerusuhan, penyanderaan, dan pembunuhan itu sebanyak 156 orang. Sisanya, 155 napi kemudian menyerahkan diri setelah diultimatum menyerah atau melawan dengan segala resikonya.
2: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Ayo dengar Suara Madiun.

0: 93 FM PPL Radio Suara Madin. Baik sahabat, kita berjumpa lagi di kesempatan malam hari ini di hari Jumat di tanggal 8 Mei 2026 di program acara kami, yaitu di Jeda Sejenak ya. Dan kita hadir lagi di kesempatan malam hari ini. Semoga obrolan kita di kesempatan malam hari ini bisa menambah informasi dan juga menambah pengetahuan untuk sahabat semuanya yang mendengarkan, baik di radio ataupun juga di YouTube LPPL Radio Suara Madiun. Dulu ada yang berkata, jika kamu bekerja di tempat itu, kamu akan bahagia. Namun, waktu mengajarkan sesuatu yang berbeda. Bahwa pekerjaan impian pun bisa berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Bahwa bekerja ternyata tidak selalu seindah impian yang pernah kita susun dengan penuh harapan. Ada lelah yang tidak terlihat, ada tekanan yang datang perlahan, menumpuk diam-diam di balik target, tuntutan, dan juga jabatan. Kita tersenyum di meja kerja, namun pulang dengan kepala yang penuh dengan suara. Kita terlihat berhasil di mata banyak orang, tetapi diam-diam kehilangan waktu untuk diri sendiri.
1: Dan yang paling menyakitkan, kadang kita merasa bersalah karena lelah pada sesuatu yang dulu sangat kita perjuangkan. Lalu benarkah pekerjaan impian selalu membawa kebahagiaan? Atau jangan-jangan kita lupa bahwa manusia tetap punya batas. Bahkan pada saat sedang menjalani hal yang paling dicintainya. Kita hidup di zaman ketika pencapaian sering dipuji, tetapi kelelahan disembunyikan rapat-rapat. Ketika seseorang terlihat berhasil, padahal di dalam dirinya runtuh secara perlahan. Dan malam hari ini kita akan membahasnya dan obrolan kita pada malam hari ini ya, tentunya di program Jeda Sejenak ini dengan tema Perempuan Tangguh di Tengah Karir, Luka dan Trauma. Bersama saya Wulan.
0: Ada O.
2: Dan Amelia, psikolog klinis kalian.
0: Baik, selamat malam juga semuanya ya.
1: Ini agak-agak anu nih.
0: Kenapa?
1: Agak-agak suasananya nih bikin tegang
0: gitu
1: ya.
0: Oh, enggak
1: kayak belepotan.
0: Memang gitu suasananya seperti ini ya. Karena kita membawakan itu selalu dengan puistis. Karena kita memang pengen mengangkat yang namanya puitis itu. Setelah itu nanti ada dengan obrolan yang tentunya biasa yang kita hadirkan setiap hari Jumat ya, Amelia.
2: Betul. Yang penting edukatif ya.
0: Iya.
1: Betul.
0: Kabar sehat ya, Amelia?
2: Alhamdulillah,
0: satu
2: sehat.
0: Bulan ini baru ketemu lagi ya.
2: Iya, oh gimana kabarnya? Oh,
0: sehat semuanya ya.
1: Alhamdulillah, baik. Mbak Amel sehat ya.
0: Ya. Semoga di kesempatan malam hari ini bagi yang menonton YouTube, ya, di LPPL juga.
1: Betul.
0: Ada juga yang didengar di Suara Madin juga semuanya sehat gitu ya.
1: Amin, ini juga
0: siap,
1: teman kita.
0: Kenapa?
1: Habis ulang tahun. Happy birthday. Ini juga operator Ferry ya. Semoga sehat selalu ya,
0: panjang umur sehat semuanya. Semua diberkati apa yang jadi harapan dan juga impiannya ya. Baik, kita kembali ke materi kita di malam hari ini. Seperti tadi yang sudah kita sampaikan Wulan ya, agak panjang memang ya.
1: Betul.
0: Jadi kita memang prakata tadi, pembola kita tadi agak panjang karena dari tema tadi yang kita bahas ya. Jadi intinya adalah di mana kadang kita tuh dari kecil itu berharap dan bercita-cita menjadi A, menjadi B, dan C. Nah, ketika dewasa kita dalam pekerjaan beda jauh. Ada juga yang nyambung ya, nyambung dengan apa yang diharapkan,
1: ya?
0: Jadilah itu. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, ini kalau dari sisi psikolog ya, apakah ini kita harus mencintai pekerjaan itu, apakah bagaimana?
2: Sebelum itu aku mau tanya dulu ke kalian, gitu.
1: Gimana?
2: Apakah sekarang sebagai penyiar yang sangat expert di bidangnya? Oke, mungkin masih baru-baru menjajaki dunia, tapi kan sudah mulai masuk banget kan. Apakah itu cita-cita kalian dari kecil?
0: Bukan. Saya bingung ya. Kok mau bukan ki ini dijalani sudah saya
1: berpuluh tahun.
0: Jadi penyiar sekarang ini sudah 18 tahun.
2: Udah remaja ya. Sudah.
0: Kalau mungkin kalau dikatakan tidak lagi mencintai ya jangan, harus dicintai gitu ya. Karena sudah luar biasa. Jadi pencapaiannya sudah sekarang ini 18 tahun dan harus harus disenangi, dikangenin. Bagaimana kita caranya untuk jadi penyiar yang baik.
1: Betul.
0: Itu aja.
1: Terus pas SD, apa SD? Nih cita-citanya? Pasti beda banget.
0: jadi dokter.
1: Kok sama?
0: Iya, saya dulu kan SMA-nya.
1: Iya, aku juga.
0: SMA-nya kan sudah nyambung nih. SMA-nya saya dulu A2 biologi.
1: Zaman
0: jadi zaman dulu masih ada A1
1: itu
0: fisika, A2 Enggak juga. Enggak,
1: dokternya maksudnya.
0: Nah, ya. Tapi ketika ya, sudah ya, menerima ijazah dari A2 itu, SMA itu, berpikir lagi, ini nanti kalau misalkan ya jadi dokter apakah saya bisa gitu. Akhirnya kuliahnya enggak nyambung.
2: Enggak linear ya.
0: Tidak ke dokteran tapi ke hukum gitu ya.
1: Udah mulai enggak?
0: Identitasnya
1: udah krisis ya.
0: Tapi waktu itu juga masih cita-citanya juga berubah lagi.
1: Ya kan krisis identitas.
0: Pengen jadi yang namanya apa pengacara yang handal gitu. Nah, akhirnya ya sudah.
1: Jadi.
0: Tapi sama-sama bekerja pada mulut ya, pakai mulut gitu ya.
1: Betul.
0: Kalau pula sendiri sama juga.
1: Sama sih, pertama kayak OO ya jadi dokter. Terus pas besoknya kalau teman-teman cita-citamu apa gitu ya, dijawablah guru, ikut-ikutan.
0: Wah,
1: ya dokter guru
0: cita-citanya ini anu Mel ini yang kolektif guru
1: semuanya ya.
0: Nanti kolektif dokter banyak gitu ya.
1: Iya
0: gitu.
1: Kayak gitu ya.
0: Sekarang kita tanya balik Amel, juga seorang psikolog dari awal.
1: Nah,
0: ayo coba
1: apa nih?
0: Kita jarang lo nanya ini.
1: Kadang-kadang konsisten ya seorang psikolog.
0: Bisa jadi.
2: Aku manusia ya.
1: Oh iya. Gimana?
2: Aku dulu kepingin jadi guru agama.
1: Waduh, mulia sekali.
0: Tapi mulia sekali ya, bener ini. Waduh.
2: Kolektif juga.
0: Oh ini gak enak.
2: Kena kolektif.
0: Tapi
2: kena
0: kalau memang guru agama, saya salut gitu loh.
1: Iya.
0: Artinya juga memang itu cita-cita yang mulia sekali ya, guru agama.
2: Soalnya bapak ibuku guru agama.
0: Iya kan.
1: Ikutan ya.
0: Jadi bisa jadi kalau apa ya namanya di keluarga itu orang tua itu juga pengaruh ya. Jadi misalkan orang tuanya dokter lah. Jadi kadang anaknya itu secara tidak langsung pengen menjadi seperti itu orang tuanya. Sama juga ya.
2: Mengidolakan orang tuanya juga kan.
0: Benar.
2: Enggak, tapi aku dari SMA sudah mau jadi psikolog.
0: Psikologi
2: gitu.
0: Nyambung gitu ya.
2: Psikologi gitu. Wah. Terus ya udah dari 2008 sampai sekarang sama terus.
0: 2008 sampai sekarang udah lumayan juga ya.
1: Tapi berguna banget cita-citanya yang dulu jadi guru agama. Ya kan sekarang udah punya anak ya kan.
0: Sekarang jadi percobaan lah jadi ajarin sendiri gitu aja ya.
2: Jadi aku untuk menenangkan diri yang menjadi seorang guru agama aku bilang ke diriku sendiri begini, enggak apa-apa syiarnya dengan cara lain. Dengan begini
0: sama-sama juga ya.
2: Iya, cuman caranya atau mungkin POV-nya agak beda kan.
0: Benar. Gitu. Nah, ini berkembali ke
2: pertanyaannya tadi ya, aku mau coba. Apakah kita harus apa tadi mencintai
0: sampai misalkan saya sampai 17 tahun 18 tahun ini lebih ya. Ulan mungkin jeda
2: profesi kan kita bilangnya
0: jadi
2: profesi enggak cuma pekerjaan gitu ya.
0: Jadi akhirnya apakah harus bagaimana dengan cita-cita apakah kita akhirnya ya sudah gitu aja bagaimananya.
2: Sebenarnya ketika OO tanya kayak gitu tuh aku agak deg-degan di maksudnya di bagian-bagian akhirnya karena aku takut ada kalimat lanjutan setelah kalimatnya OO. Aku takut OO gitu bilang ya gimana mau nggak mau kan aku harus ngelakuin itu artinya di sana ada keterpaksaan
0: masih belum sadar gitu ya.
2: Tapi kita juga perlu tahu apakah itu sifatnya itu kita lagi lelah misalnya atau menyadari bahwasanya kita juga manusia yang mungkin nggak selalu bisa ideal gitu kepinginannya. Nah konteksnya apa dulu nih, kalau konteksnya adalah kita ngomongin profesi, kita ngomongin pekerjaan, kita ngomongin jabatan mungkin ya, atau kita ngomongin sesuatu yang sifatnya itu untuk penghidupan. Ya aku rasa ini sudah bukan ngomongin suka atau gak suka, tapi tanggung jawab.
0: Iya benar.
2: Tanggung jawab. 18 tahun itu kalau kamu kerjakan tanpa tanggung jawab, gak akan jadi apa-apa juga. Tapi sampai kamu bisa di sini sekarang, artinya ada banyak tanggung jawab, ada banyak hal disiplin yang juga sudah kamu lakukan. Dan apakah kita tidak menyenangi hal tersebut? Sekali lagi mungkin sudah gak ngomongin senang dan enggak.
0: Iya.
2: Gitu ya. Lebih ke kita
0: tanggung jawab itu tadi benar.
2: Profesional, kita sudah ngomongin profesional. Bahwasanya pekerjaan kita yang sekarang itu sudah melekat erat sama nama kita, sama kehidupan sehari-hari kita. Akhirnya kalau sebagai penyiar kayak gini tuh hati-hati juga kan kalau mau nge-share apa-apa. Karena semua orang akan loh itu dapat infonya dari mana?
0: Seorang penyiar, informasi apalagi ya,
2: apalagi kan sifatnya sama.
0: Sekarang itu
2: aku juga gitu. Aku harus hati-hati banget, nggak boleh judging kan akhirnya. Bukan karena aku nggak suka atau suka, udah bukan kayak gitu kayaknya cara kita melihat ya kalau kita dari kacamata pekerjaan. Tapi kalau tadi yang aku bilang, aku takut nih pertanyaan lanjutannya adalah ya mau gak mau kita harus lakuin gak sih Mel misalnya gitu. Jangan-jangan ada kelelahan tuh kelelahan mental. Karena kan ya sangat mungkin ya kita sebagai manusia tuh juga punya capek. Walaupun kita sangat mencintai pekerjaan kita sebagaimanapun, walaupun tuh cita-cita kita dari kita kecil, tapi kita juga boleh capek loh sama pekerjaan kita gitu. Ya faktornya kan juga banyak, kayak misalnya bagaimana kalian diapresiasi di tempat kerja, ya kan, bagaimana lingkungannya, environment gimana akhirnya itu unsur dalam bekerja itu sudah bukan lagi tentang idealisme, tapi ya tentang keluarga juga, support nggak keluarga, lingkungan kerjanya, teman-temannya kayak apa, kerjasama dan sebagainya, kan unsurnya kan sudah jadi banyak.
1: Banyak.
2: Akhirnya itu yang mendukung loyalitas kita juga terhadap pekerjaan kita.
1: Betul.
0: Ya, ya.
2: Apakah kamu lelah dengan menjadi penyiar?
0: Kalau masih senang, masih bahagia.
1: Gak juga.
0: Nah ini kembali ke pertanyaan lainnya.
1: Gimana? Okay.
0: Ada juga yang mungkin seperti saya, tiba-tiba tidak sama dengan apa yang menjadi cita-citanya dilakukan sampai hari ini. Ada juga mungkin cita-citanya itu benar-benar terwujud, tapi karena tekanan dari orang lain, bisa orang tua. Nah ini bagaimana untuk menyikapinya? Apakah dia harus maaf ya, ada juga yang dia merasa jenuh tadi, lelah, jenuh, atau juga yang mungkin karena dia juga apa yang menjadi bukan harapannya, tapi akhirnya juga menjalannya setengah-setengah, itu gimana?
1: Terus, terus abis itu ada juga yang dulu kayak, wah kalau jadi ini kayaknya berat banget, gak suka gitu loh, terus tapi ujung-ujungnya kerja di situ.
0: Jadi memandangnya
1: ada kayak gitu.
0: Ada juga, ada kalanya itu faktor dari orang tua juga jadi misalkan ada orang lain ya, misalkan kamu harus jadi si A, karena si A itu nanti gini-gini, nah ketika aduh aku berat banget, apakah aku bisa, nah ketika tekanan seperti ini, itu harus bagaimana kita menyikapinya.
2: Sebenarnya yang pertama kali pengen aku kasih tahu adalah, saat kita mencintai sesuatu, bukan berarti kita kebal ya sama rasa capek, rasa lelah, rasa gak nyaman, atau bahkan burn out ya. Kalau kita pernah gak sih mention burn out ya, kelelahan secara fisik dan mental, jadi sampai ke tubuh juga tuh, sakit-sakitan, kemudian apa ya, ya dan banyak hal ya, sakit secara fisik dan mental. Artinya kita gak berarti kebal gitu. Malah sebenarnya kita akhirnya jadi orang yang sadar bahwasanya kita tuh peduli banget kan sama pekerjaan kita. Sampai terlalu into gitu loh, sampai masuk ke diri sendiri. Terlalu, mungkin kita terlalu menguras energi kita ya, secara gak sadar. Hal-hal yang seperti ini sebenarnya yang akan mendukung situasi lelah mentalnya jadi tinggi. Walaupun kita mencintai pekerjaan kita, atau kita apa namanya ya, sangat-sangat excited lah dengan kerjaan kita, tapi senggolan sedikit misalnya kayak gak ada apresiasi, atau teman mungkin agak rese dikit gitu ya, atau mungkin atasannya lagi gak oke gitu ya,
1: mut-mutan
2: gitu ya, kan kita kan gak bisa mengendalikan orang gitu lain ya, akhirnya menambah beban tadi.
1: Betul.
2: Secara di pikiran kita tuh gini, aku kebetulan habis baca buku teman-teman tentang apa nervous itu? System. Aduh maaf ya, bukunya gak menarik. Menarik banget menurutku. Jadi tentang nervous system, gimana otak kita bekerja. Jadi intinya adalah buku itu tuh bilang kalau otak kita itu punya tiga stage, tiga fase, tiga tingkatan gitu. Ada kalau kita di satu situasi yang itu masih bisa bikin kita happy, nanti dia maksudnya di hierarki otomatis. Dia akan kita bisa tetap happy dengan cara yang kita nggak sangka-sangka. Misalnya kita bercanda sama teman, atau misalnya kita ya kayak gini nih, kayaknya berat banget, males banget nih mau siaran, ternyata Amel enak nih jadi aja ngobrol. Jadi kita punya energi itu di stage 1. Stage 2-nya itu bagian otak yang kita tuh jadi terus-terusan dikasih tekanan, overwhelm. Nah ini tuh masih bisa tuh kita punya upaya untuk bounce back untuk ke situasi yang lebih netral, tapi agak sulit gitu. Ada lagi yang lebih parah nih, yang ketiga, shutdown. Jadi kayak pernah gak sih tahu orang yang kayak gak niat banget gitu loh, kayak gak punya prestasi, gak kepingin punya prestasi, gak kepingin dibilang baik. Dia capek pol gitu, udah mungkin kalau misalnya ditanyain lebih dalam, dia udah kayak, aku gak pengen dapet
0: penghargaan apa gimana?
2: Nah, aku nggak mau dapat solusi bahkan dari perasaanku. Ya aku mau tinggal di situ aja. Perasaan yang terus-terusan ngerasa penuh dalam artian negatif, kayak gitu. Okay. Nah dari buku itu aku terus menyadari ternyata mencintai sesuatu hal itu adalah cara terkecil kita untuk tetap di stage 1 tadi. Capek nggak apa-apa, tapi kita bisa balik lagi. Jadi karena dia sifatnya tuh hierarki otomatis, dia bisa naik turun hidup kita tuh emang harus naik turun gitu guys. Kalau dia terlalu lama di bawah, ya udah hilang tuh nanti. Itu yang menyebabkan masalah-masalah mental jadi muncul. Kalau kita terlalu di atas, bisa jadi euforia. Terlalu euforia juga nggak baik, itu juga gangguan mood.
1: Oke. Okay.
2: Yeah. Jadi kayak emang hidup itu harus naik turun sih gitu. Ah itu
1: iya
2: tuh.
1: Sih.
2: Itu kan menandakan kalau mencintai sesuatu itu jadi satu energi juga buat kita. Yeah, tapi bukan berarti kita kebal terhadap kelelahan. Kita juga pasti akan tetap lelah gitu. Itu sih.
1: Yeah, benar sih. Kan? Normal ya. Maksudnya kalau misalnya naik juga nggak baik.
2: Terlalu naik terus kan?
0: Nah, jangan juga. Turun juga jangan. Gitu.
1: Itu jatuhnya kalau misalnya naik terus itu berarti kepedean gitu bisa jadi gak?
2: Euforia sih lebih ke...
1: Lebih ke...
0: Kebanggaan ya, pribadi
2: aku
0: gitu ya.
2: Maksud kamu kepedean tuh yang kayak gak diukur ya akhirnya ya. Bisa jadi kayak gitu juga. Gitu artinya ya. Ya boleh-boleh aja kita punya dua kondisi itu. Kondisi kita mencintai pekerjaan kita dengan sangat, tapi kita juga capek. Boleh banget, makanya kasih jeda ya.
0: Gitu ya.
2: Dan sadari apa yang dibutuhkan tubuh kita.
0: Ya,
2: kalian pernah gak ngerasa kayak, cowok capek banget bener jadi penyiar tuh kan tiap hari ya. Bukan gak ngapa-ngapain dong.
0: Kadang juga pernah satu pada titik yang jenuh juga
2: capek
0: ya.
2: Capek kan, jenuh ya.
0: Jenuh, jadi kalau capek itu enggak sih. Kalau memang capek badan enggak, tapi jenuhnya gini karena... Okay. Mungkin kita rutinitas ya itu aja gitu loh. Jadi kadang kita ya untuk menyiasatinya ya ini kita cari mungkin bikin yang lainnya inovasi baru itu untuk kita sendiri karena sebagian besar mungkin juga hal yang sama ya. Mau saya tanyakan juga ini Mel. Mungkin kalau sahabat ini punya satu apa ya pengalaman atau juga pekerjaannya itu tidak sesuai dengan apa yang jadi cita-citanya. Nah, ini bagaimana caranya untuk mengatasi bagaimana dia sudah terlanjur kalau misalnya saya ini sudah puluhan tahun gitu. Apakah harus dia resign ya eman-eman karena dia bertanggung jawab ada keluarga juga. Nah ini harus bagaimana yang harus saat ini dilakukan itu.
2: Wah ini sebenarnya pertanyaannya bagus banget tapi sayangnya jawabannya sangat harusnya customize dengan kondisi masing-masing orang.
0: Oh gitu ya.
2: Karena aku melihat ini kebetulan kejadian-kejadian yang deket banget di akhir-akhir ini terhadap klienku, terhadap pasienku. Aku nggak akan cerita ceritanya, tapi aku akan kasih tahu hikmah yang bisa diambil ya.
0: Bener.
2: Jadi karena dia berani mendobrak apa yang selama ini bikin dia resah, dia ditempatkan di satu tempat yang dia nggak pernah sangka-sangka sebelumnya. Ternyata ketika dia mendobrak itu dia juga penuh darah dan nanah. Maksudnya dia sampai separah itu kondisinya. Dia harus melawan orang lain, orang tuanya, lingkungannya, semua menghujat dia. Tapi ketika dia tahu apa yang dia mau, dia akhirnya sekarang ditempatkan di tempat yang dia gak pernah sangka. Oh ternyata dari usahaku itu aku layak loh di tempat yang lebih tinggi dari sekarang. Dari yang aku bayangkan. Itu dia di usia sudah 37 tahun. Men itu gak mudah. 37.
1: Lama ya.
2: 37 itu gak mudah.
1: Betul.
2: Tapi dia bisa berani nge-break itu keren loh. Tapi customize ya aku bilang tadi. Tergantung juga seberapa besar kamu mau melawan arus.
0: Iya benar-benar. Ya,
2: itu susah banget. Aku rasa gak semua orang akan bisa bertahan di, di posisi itu. Nah sama halnya kayak tadi pertanyaannya. Apa sih yang harusnya dilakukan? Ya kita harus lihat dulu. Kita harus bisa bercermin ke diri kita. Sebenarnya tuh. Apa sih yang paling aku butuhkan? Apakah dengan aku resign gitu ya? Tanyakan ke diri sendiri, apakah dengan aku resign itu aku mendapatkan apa yang aku butuhkan? Jangan-jangan kita karena capek aja. Tahu gak sih? Kayak aku capek banget. Terus kalau kamu resign, toh gak akan memperbaiki.
0: Masalahnya selesai itu.
2: Atau misalnya kamu hiatus, katakan setahun, dua tahun. Ternyata aku malah stres juga loh.
1: Nah
2: berarti kan yang lebih penting itu adalah lebih ke mengenali kebutuhan diri. Tubuh kita tuh kepinginnya apa, kita tuh maunya apa, dan hal yang paling baik itu adalah kita lebih mendengarkan tubuh kita, bukan pikiran ya, different, beda. Kalau kita pikiran, kita tuh bukan apa yang kita pikirkan,
1: betul.
2: Tapi kalau tubuh, dia paling ngerti. Kalau capek, ngantuk kan, misalnya, walaupun kayaknya aku tadi udah tidur tapi kok masih ngantuk. Ya jangan-jangan itu tanda emang lagi capek misalnya, jangan diabaikan tuh tanda-tanda kayak gitu, dan itu yang perlu kita lebih dekatkan diri kita tuh kepada siapa, kepada diri kita sendiri, dalam artian kita harus mengenali diri kita lebih banyak. Akhirnya kita jadi bisa jawab itu tuh pertanyaan, apakah kita harus resign atau enggak, apakah ini kelelahan sesaat atau ini sebenarnya kelelahan yang panjang, aku harus ngapain, apakah aku harus ke psikolog, ke psikiater, atau aku cukup jeda aja seminggu.
1: Ini jadi ingat nih kalau ceritanya yang tadi, kalau ya kita lelah aja tapi ternyata kita mengharuskan untuk resign nih ya kan. Terus ada punya teman gitu ya, itu ceritanya tuh dia udah bekerja tapi emang kayak gak cocok sama perusahaannya gitu ya. Terus habis itu banyak tantangan juga, banyak beban yang dihadapin. Akhirnya ya itu tadi ngerasa lelah, capek dan resign. Terus pas setelah resign kayak nyesel banget.
0: Iya,
1: oh, sekarang juga banyak ya.
0: Oh, jadi apa? Terus akhirnya mau
1: susah cari kerja kayak gitu.
0: Okay.
1: Nah, itu malah beban banget sekarang. Nah,
2: aku jadi aku jadi ingat salah satu kondisi pasienku. Jadi mungkin karena aku punya profesi ini ya, karena aku adalah seorang psikolog dan aku bisa membaca apakah ini sebenarnya kelelahan sesaat, apakah ini memang kamu harus pergi misalnya kayak gitu ya, atau kamu harus istirahat aja. Karena aku bisa tuh membaca itu karena kita ada alat ukurnya. Nah, ada salah satu klienku itu dia berusaha berjuang, tapi aku bilang kayak, ayolah, kasihan tubuhmu udah habis-habisan kayak gini. Jadi kita nggak sih, nggak bisa tuh harus customize banget.
0: Iya, benar.
2: Dan sampai di satu titik, ya kayak klienku itu, sampai di satu titik aku tuh perlu membuat dia lebih buka matanya lagi tentang apa yang sudah dia rasakan. Jadi bukan kamu lebih baik gini loh, enggak. Tapi coba rasain lagi tubuhmu ini loh, kamu bisa habis-habisan kayak gini gitu loh. Jadi aku mengingatkan kembali ke dia pakai metode tertentu untuk rasain tubuhmu tuh gak bohong. Tubuh kamu tuh menyimpan memori yang buruk gitu terhadap situasi ini dan gak baik gitu. Nah, yang kayak gitu tuh. Jadi aku rasa seseorang itu memang gak bisa melakukannya sendirian. Karena resikonya adalah itu, dia bias kan kognitifnya. Dia ingin diakui sama apa yang dia rasakan. Beda sama kita profesional, kita akan lihat pakai tolak ukur. Ada ukurannya gitu ya, dan gak mungkin satu sesi langsung aku bisa ngasih selesai kesimpulan gitu ya. Resign aja, gak bisa kayak gitu. Dan keputusan itu akan tetap kembali kepada si kliennya.
0: Iya, benar-benar.
1: Betul-betul.
2: Gitu. Jadi tapi paling tidak kan ketika datang ke seorang psikolog, dia punya pertimbangan lain terhadap penilaian ke dirinya sendiri. Bukan cuman apa yang dia pikirkan, kognisinya dia, tapi benar-benar apa yang dirasain dia secara keseluruhan. Itu maksudku. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ngerasa kayak, aduh kayaknya aku resign atau lanjut ya gitu ya. Coba maksudnya refleksi diri. Tapi kalau ngerasa kayaknya kalau refleksi diri aku tetap ngerasa bias gitu ya, pinginnya yaudahlah aku pengennya ini titik, nggak bisa pingin karena di situ kita harus lihat kebutuhan. Datang aja ke psikolog, kalau
0: biasa konsul
1: aja. Takutnya itu tadi yang nyesel ya.
0: Iya, itu tadi
2: nyesel, benar
0: ya.
2: Juga.
0: Karena mungkin saat ini ya, kalau sudah resign, tidak tahunya pekerjaan itu susah. Kan banyak sekarang kan waktu ini kan susah juga nyarinya gitu.
2: Benar. Aku jadi
1: gimana?
2: Sorry, aku jadi ingat satu cerita. Dulu banget aku tuh aku baru sadar setelah dengar cerita itu. Jadi aku dengar sebuah cerita gitu ya dari orang lain. Dia itu ketemu orang. Jadi dia lagi liburan, temanku ini lagi liburan. Kemudian liburannya tuh di luar negeri kan. Dia liburan di luar negeri terus ketemu orang Indonesia, otomatis kan kayak, ya ampun orang Indonesia, ngerasa kayak friend banget gitu kan, ketemu. Terus ngobrol, ternyata si orang yang dia temuin itu, dia diceritanya dia lagi di Amerika Selatan, Amerika Selatan, daerah Chili, kan kayak ngapain sih orang jalan-jalan ke sana gitu ya, kayak, kecuali kalau misalnya kamu ke Malaysia, Singapura, terus ke New York itu mungkin masih oke gitu, ke Chili mau cari apa gitu, kenapa gitu ya. Sedangkan temanku ini emang kayak ada keluarga gitu-gitu lah pokoknya, dia memang ada tujuannya ke Chili. Terus ketemulah orang Indonesia, ketika orang Indonesia terus ya mau ngapain gitu-gitu ya, ngobrol. Ternyata si orang Indonesia ini yang dia temuin itu, dia itu cuti sabatikal 6 bulan demi dia lepas dari
0: pekerjaannya.
2: Pekerjaan sebentar 6 bulan dia cuti sabatikal, cuti yang panjang, dia mau fokus ke menikmati hidup karena selama ini dia
0: jalan-jalan dulu.
2: Dia selama ini kerja enggak pernah cuti, enggak pernah ini kayak gitu. Terus dia datanglah ke Chili, dia menikmati ke semuanya kota-kota yang dia nggak pernah, maksudnya ngapain juga sih kita kecil gitu loh, nggak sih kayak nggak kepikiran. Dia emang nge-challenge dirinya sendiri untuk hal-hal yang tidak pasti gitu ceritanya. Nah, cerita itu ketika aku dengar cerita itu aku ngerasa kayak nggak apa-apa juga kan berarti kita tuh kayak gitu loh, ngerti nggak sih? Itu kayak menginspirasi banget sih buat aku.
0: Iya benar-benar ya.
1: Tapi kalau faktanya emang cuti 6 bulan emang bisa ya?
2: Bisa
1: PNS pun bisa.
0: Tanpa tanggungan
2: ada. Tapi kalau masih awal-awal kayak nggak boleh, setahun dulu kan nggak boleh cuti. Kan.
0: Ya.
1: Nah itu.
0: Baik, ini lanjutnya untuk sahabat yang mungkin bertanya ya, silakan ya. 081-556-51817. Ini ada satu pertanyaan dari Mas Teo yang ada di Magelang. Ini mau tanya nih, mengapa karir pada perempuan itu sangat penting di Indonesia? Terima kasih.
1: Luar biasa.
0: Jadi dia memang ini ya sosok pengamat karir perempuan itu harus bagaimana. Itu penting banget di sekarang ini ya.
2: ini sejujurnya teman-teman, aku mungkin termasuk orang yang cukup feminis gitu ya. Cukup feminis. Nilai-nilai tentang gender itu gak terlalu, maksudnya nilai-nilai yang sifatnya stereotip terhadap laki-laki dan perempuan itu aku gak terlalu setuju gitu ya. Ya udah gitu, kalau seseorang ngerasa dia hidup dengan melakukan pekerjaan, ya lakukan gitu. Ini tuh tentang individu, sudah bukan tentang gender gitu. Menurutku begitu. Tapi ya semoga jawabanku tetap bisa mengakomodir kebutuhan pertanyaannya ya. Aku rasa kenapa perempuan harus bekerja gitu. Terlepas dari kalau kita ngomongin kemandirian, kemudian kita ngomongin finansial ya, kemudian kita ngomongin apapun itu tentang individunya, aku lebih kembali kepada ini sih, perempuan itu sebenarnya gak hanya perempuan, laki-laki juga, kita itu memang bisa loh multi role. Kita tuh bisa multi role. Sayangnya gak semua orang saat multi role dia tahu gimana cara membaginya. Sebenarnya ketika kita akhirnya memutuskan untuk bekerja sebagai perempuan, itu adalah satu challenge untuk menjawab masalah tersebut. Apakah menjadi multi role sebagai ibu, istri, pekerja dan sebagainya itu bisa kamu lakukan dengan baik. Jika tidak ya jangan gitu loh, ngerti gak sih? Kembali tetap ke diri sendiri dong harusnya. Tapi kalau oh aku bisa dan memang energiku lebih nih, ya monggo, gak apa-apa juga gitu. Jadi kenapa wanita itu penting bekerja? Jadi bukan tentang wanitanya sekarang dan apakah bekerja atau bukan, tapi lebih kepada apakah itu needsmu, apakah itu kebutuhan kamu terhadap situasi ini. Aku tanya, apakah kalau kamu misalnya di rumah, artinya kamu gak ada kerjaan?
3: Enggak lah.
0: Banyak.
3: Meskipun belum punya anak ya.
2: Benar. Iya kan? Ada enggak kerjaan banyak aja. Tapi apakah kamu kerja di tempat ini sekarang itu artinya kamu lari dari pekerjaan kamu di rumah?
3: Tidak.
2: Berarti multi role tadi kan. Kamu telah menjawab kebutuhan tanggung jawab untuk multi role. Tinggal gimana cara kita manage.
0: Ya. Okay. Nah ini setuju sih. Lanjut lagi pertanyaan itu menarik sekali ya. Belum, silakan.
2: Tak balik ke cowok nih sekarang. Jika kamu bekerja, artinya kamu tidak menyelesaikan pekerjaan domestik.
0: Tidak juga, ya, tetap melaksanakan ya. Nah, ini pertanyaan yang menarik berhubungan gitu. Nah, ini kalau yang nuntut adalah suaminya.
2: Oh, kamu harus bekerja gitu ya?
0: Ya, ada kalau misalkan dia karir ya, ketika dia sudah menikah ada juga tuntutan dia harus bekerja. Ada juga tuntutan gue gak usah kerja, kalau aku aja yang lana sih kerja, kamu tinggal terima. Nah ini seperti apa?
3: Tapi sebelum itu ya, itu jadi inget nih, kalau misalnya dulu ya pas pacaran gitu ya, itu emang sih kayak pemikiran cowok gitu ya, mungkin sebelum menikah gitu beda ya kali ya pemikirannya. Terus itu bilang gini, kamu kalau bekerja gak apa-apa gitu kan, tapi aku gak nuntut buat bekerja, kan ambigu gitu,
0: juga,
3: tau gak sih?
0: Juga.
3: Kayak dia tuh sebenarnya gak nuntut, tapi ya kalau aku gak kerja ya takutnya gimana-gimana gitu loh. Paham gak sih? Ya itu
2: boleh.
3: Memang kebutuhanku sih.
0: Kan yang jelas kan ini akhirnya ya, kalau sudah menikah itu memang pokoknya yang mencari nafkah adalah laki-laki. Nah ketika dia bekerja mungkin bukan satu apa ya, dibalik dia yang harus bekerja, laki-laki enggak. Tapi tapi dia yang membantu mungkin ya, jadi apa, mungkin kerja apa nanti, mungkin uangnya juga dia hanya membantu untuk rumah tangga juga.
2: Iya betul. Itu yang sorry ya, aku potong tuh di situ. Itu tuh kenapa perempuan tuh kalau misalnya bekerja ini apa ya? Aku lagi kebetulan lagi banyak baca kayak gini.
3: Oke.
2: Kenapa perempuan tuh kalau bekerja, kalau dia itu punya karir, kenapa duitnya juga buat keluarga?
3: Iya.
0: Enggak juga bisa.
3: Diri sendiri aja juga mikir gitu ya belinya.
0: Enggak juga, benar.
2: Iya benar, enggak juga. Aku juga setuju enggak semua, tapi lebih jauh lebih eman lagi untuk diri sendiri karena bagi dia aku tuh udah ngeluarin duit, aku udah ngeluarin tenaga banyak banget
0: untuk kerja itu tadi ya.
2: Iya, malah sering kalinya adalah aku enggak mikirin diriku sendiri. Itu fenomena ya.
0: Iya, benar.
2: Berarti kan sebenarnya kita sudah enggak ngomongin satu POV aja tentang siapa yang bekerja, siapa yang nggak bekerja, siapa yang ngurusin ini, bukan soal itu aja kan. Berarti di sini tuh kompleks gitu loh. Gimana akhirnya itu kesepakatan dengan suami,
3: betul.
2: Gimana akhirnya itu membagi perannya, yang antara anak sekolah siapa misalnya. Ya kan, terus misalnya utinya sering butuh apa sesuatu harus bar-bar-bar. Kan ya siapa yang paling fleksibel? Nah, itu kan kembalinya lagi ke bagaimana keputusan
0: komitmen
2: antar
0: itu berdua tadi ya. Oh, bisa jadi gitu. Ya.
2: Jadi yo enggak apa-apa juga kalau memang itu kesepakatan. Ya,
0: benar juga itu. Satu juga.
2: Kesepakatan. Dan yang paling penting itu bukankah itu ya? Maksudnya bukankah kita sebagai istri mengenal betul apa maksud dari suami dan kita juga sebagai suami menghargai betul apa benar yang dipinginkan istri. Yeah. Akhirnya ketika kayak misalnya di suamimu tuh dia bilang, "Ya, kamu kalau kerja boleh sih, tapi sebenarnya aku juga enggak nuntut-nuntut banget." Misalnya gitu. Itu di satu sisi dia kayak kan kasian juga ya kalau dia enggak kerja. Ngerti enggak sih? Ya, kayaknya kamu enggak ada kegiatan kamu. Betul. Aku enggak bisa ngasih gitu. Enggak bisa ngasih sesuatu yang selalu 24 jam. Enggak apa-apa deh gitu. Ya udah kalau kamu juga oke dengan itu.
3: Dan di sisi lain mungkin kayak ya aku kalau misalnya kamu enggak kerja, enggak usah kerja gitu kan.
0: Kan tidak pokok-pokok ya, banget gitu kan ya.
3: Kayak ngekang gitu ya jatuhnya ya kan.
2: Bisa jadi. Bisa jadi
0: iya. Jatuhnya membantu bukan-bukan yang pokok.
2: Betul. Ya. Akhirnya kita baliknya kemana sih? Ke pasangan juga kan.
0: Iya benar-benar.
2: Rules yang ada di aku dan suamiku sangat tidak mungkin bisa dipraktekkan di kamu dan suamimu dan enggak bisa dipraktekin di OO dan istri.
0: Iya.
2: Ya udah gitu. Setuju. Yang penting kalian tetap jaga itu, kesepakatan itu.
0: Ya baik. Lanjut ini satu pertanyaan lagi dari NN.
2: Silakan.
0: Benar kata Mas O katanya. Aduh.
2: Mas.
0: Tentang ini tadi ya. Jadi tentang pekerjaan tadi ya. Saya dulu bekerja, ini boleh katakan gaji saya tinggi. Nah, ketika menikah sama suami tidak boleh bekerja. Okay. Tiba-tiba berjalannya waktu, tiba-tiba gajinya suami sekarang itu jauh daripada saya. Nah, ini harus saya lakukan bagaimana nih, Kak?
2: Jauh itu maksudnya lebih bawah atau
0: mungkin kalau jauh ini berarti dibandingkan lebih dia dengan gitu. Dia waktu itu, dia lebih dikit sekarang ini dan dia harus menghidupi anaknya dan dia menyesal gitu loh. Karena waktu dulu dia bekerja suruh keluar, sedangkan sekarang ini gaji si suaminya itu sedikit gitu loh.
2: Oh.
0: Intinya itu.
2: No.
0: Nah. Okay. Dari NN di Madiun.
2: Iya, Mbak NN. Sebenarnya kan ini sebenarnya yang disayangkan. Seperti yang tadi kita bahas di awal-awal, kalau kita sangat tahu apa yang kita butuhkan, kita ngomongin individu dulu. Kita kan harus berangkatnya dari diri sendiri dulu. Kita tahu apa yang paling kita butuhkan. Misalnya aku tahu bahwasanya aku juga butuh berkegiatan. Di sisi lain aku tahu juga misalnya finansial keluarga itu memang perlu agak digenjot nih gitu. Berarti aku harus diskusi dong sama suamiku untuk membagi peran itu tadi ya. Gimana nih toleransinya sampai mana misalnya? Kalau mau bekerja misalnya bisanya gimana dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga keputusan akhir itu benar ada di tangan suami, tapi semua itu ikut andil, istri juga ikut menganalisa keadaannya. Dan itu berangkatnya kan dari individunya istri juga. Gak mungkin itu cuma ngomong, "Ya aku sih manut suami aja, ya aku sih ngikut kamu aja." Sedangkan suami itu ya namanya manusiawi banget ketika dia mengambil keputusan berdasarkan ego, lagi capek, terus kemudian kurang POV-nya kurang banyak dan sebagainya. Nah, kita nih harusnya tuh datang lebih ke ayo sama-sama gitu loh. Penyesalan-penyesalan seperti ini tuh sebaiknya tuh tidak terjadi. Makanya sebelum akhirnya memutuskan untuk mengambil keputusan yang besar, ya pertimbangkan gitu. Karena bisa jadi itu juga mempengaruhi hal-hal lain. Karena anyway ini tuh bercandaannya kami biasanya di teman-teman ya, psikiater sama psikolog tuh ada meme-meme gitu kadang kita tuh bercandaannya bahasanya yang bilang bahagia itu uang tidak bisa membeli kebahagiaan itu kalau uangnya dikit kayaknya.
0: Iya benar.
2: Uangnya
0: benar juga. Uangnya banyak sekarang itu malah bahagia dapat gitu ya. Ya yo itu kan itu guyonan gitu sih ya.
2: Iya
0: benar.
2: Cuman
3: kata-katanya
2: ini emang. Nah, jadi bahagia itu sebenarnya tidak sesederhana itu guys. Iya. Maksudnya cuman kan kita kayak ngepuk-puk ya yang bisa gitu apa nih nggak sih afirmasi maksudnya
0: ada kalanya orang tuh kan manusia nggak akan puas ya ketika dia melihat itu orangnya kaya banget ketika dia menjalani yang kaya itu dia juga jenuh gitu loh pengennya dia seperti kita biasa gitu kan gitu juga
3: kan suami itu juga gitu kadang itu nggak mungkin kalau uang nggak banyak gitu nggak bahagia intinya kayak gitu juga
0: misalkan ya setiap hari kamu dikasih uang banyak gitu apa pokoknya terbeli apalah apa nggak bosan juga misalkan bosannya apa nongkrong sama teman-teman kita makan mie ayam di depan tuh kamu kan juga kangen akhirnya kan nggak boleh kan sudah beda ya bisa kasta gitu kan ya
2: kasta
3: beda kasta kan
2: kasta
0: gitu ya sih orangnya banyak kan bebas mau beli iya mana sih. Satu restoran dibeli ya ketika kan? Itu dia akan gak jenuh mikir. Juga gitu loh.
2: Intinya kan memang bahagia gak sesederhana itu. Kalau kita punya duit banyak juga itu belum tentu bisa bikin kita bahagia. Ketika kita gak punya duit kita juga belum tentu bahagia.
0: Betul sekali. Kalau inti saya itu gini, bahagiamu belum tentu bahagia saya kan gitu ya Mel.
2: Iya. Akhirnya kita harus bisa bedain mana yang dinamakan kesenangan, pleasure. Betul. Apa yang namanya bahagia, happiness. Kalau kita tahu apa hal-hal yang bikin kita senang, sedikit-sedikit-sedikit, itu kita jadi bahagia loh.
0: Betul. Benar, benar.
2: Termasuk ketika kita melakukan apa yang kita lakukan di rumah. Misalnya nih, sebagai ibu rumah tangga, aku suka organize. Kemudian, aku reseller something kan aku suka. Dari benar, hal itu benar, aku bahagia. Lalu muncullah tuh masalah finansial jadi selesai. Gitu lah, ngerti gak sih? Jadi berangkatnya tuh tetap dari diri kita.
0: Saling-saling mendukung gitu ya.
2: Akhirnya nanti keputusan tuh diambil ya berdasarkan kedua orang ini. Betul. Pasangan, bukan cuman satu individu aja. Dan jangan juga yang kayak maaf kamu gak apa kerja aja ben gak ngeribeti aku. Tapi kamu gak ada kan yang kayak gitu. Kamu jangan ngeribetin aku, aku juga kepingin karir gitu. Sedih tau gitu. Atau kalau misalnya ada yang kayak gitu, kemudian lupa diri juga. Maksudnya gak bisa menjawab tantangan multi role tadi. Akhirnya terlalu fokus ke kerjaan, rumah jadi berantakan. Intinya tuh kayak emang gak ada yang paling perfect ya.
3: Betul.
2: Gak ada yang paling ideal gitu. Jadi ya emang kita harus gitu. Ya,
0: benar-benar. Ya, okay. Lanjut lagi pertanyaan lagi dari Nina yang ada di Madiun ya.
3: Okay.
0: Mau saya bertanya bagaimana cara menyampaikan pada orang tua ketika saya itu disuruh milih fakultas A, sedangkan saya tidak pingin. Saya pingin pilih B karena saya pingin stylenya di situ. Nah, orang tua sudah mengeluarkan biaya dan saya sudah sarjana lulus dan saya tidak senang dengan apa yang dikendaki orang tua itu. Itu bagaimana saya harus lakukan? Kadang saya ngerti ya. Jadi dia pilih mungkin orang tuanya pengin A. Tiba-tiba dia sebenarnya dia di fashion dia bukan di A, B. Tapi orang tuanya mendukung harus tetap ini diselesaikan. Nah, kita sudah sarjana dia bingung. Harus bagaimana dengan orang tua ini?
2: Aku mau kasih sebuah cerita ya dalam menjawab pertanyaan itu. Kalian dulu waktu sekolah pernah enggak ikut ekskul?
0: Ekskul ekstra ikut.
2: Coba
0: ikut
2: sebutin sedikit ekskulmu apa?
0: Apa?
3: Aduh kok lupa ya.
0: Ekstra.
3: Ekstra.
2: Ekskul.
0: Ekstra kulikuler.
3: Aku dulu apa? Fotografi sih.
0: Oh, fotografi.
3: Kalau SMA ya.
2: Dia fotografi siapa lagi? Ada yang SMP atau apa? Mungkin apa yang pernah diikutin gitu ekskul-ekskul gitu?
3: Dulu fotografi. Basket.
2: Oke, basket. Oke, stop dulu.
3: Lucu banget ya basket.
2: Ah, ini. Jadi, rasanya jadi lucu kan?
3: Iya.
2: Oke, ntar. Tunggu kita stop dulu.
3: SMP itu.
2: Tunggu, kita stop dulu.
0: Saya apa aja? Dari mana? SMP, SMA?
2: Terserah monggo yang pernah diikutin.
0: Dari SMP, SMA tuh saya OSIS.
2: Oh, OSIS lainnya
0: kemudian
2: apa?
0: Kemudian olahraga tuh basket.
2: Olahraga, basket.
0: Voli juga.
2: Banyak olahraga.
0: Ada juga waktu itu bela diri juga
2: bela
0: pernah.
2: Bela diri juga.
0: Itu. Ada juga yang terakhir itu bahasa Inggris juga, tapi walaupun bahasa Inggrisnya belepotan, tapi banyak waktu itu memang banyak yang saya ikuti banyak ekstranya.
2: Sekarang gantian Amel ya. Nanti tak integrasi ini ada hubungannya sama. Aku dulu itu kalau SMA itu anak tari guys.
3: Waduh,
0: jadi memang seni.
2: Sebentar, aku adalah anak tari, aku anak PMR, aku anak PASKI. Aku anak, jadi kalau di madrasah tuh ada namanya BDI ya, Badan Dakwah Islam. Aku anak Badan Dakwah Islam. Sekarang aku ke aku dulu ya. Semua itu kepake banget loh ketika aku di psikologi. Tahu enggak? Ada terapi namanya somatic experience therapy. Dia itu pakai tarian. Kita gerak ini banget psikodrama terapi itu pakai gerakan. Prinsip-prinsip yang pernah aku lakukan di tari kepake banget ketika aku di psikologi sebagai psikolog. Dulu aku anak PASKI. Apa kaitannya sama psikologi? Ada banget.
0: Disiplinnya itu tadi.
2: Selain disiplin itu, sudut pandang kita terhadap sesuatu. Kalau iya, kan banyak ya yang di nilai-nilai yang diberikan. Kan gak cuman itu aja kan sebenarnya terhadap kenegaraan. Misalkan aku kebetulan di pemerintahan ya, bagaimana kita mencintai negara dan sebagainya, itu kan ada banyak gitu. Sekarang aku masuk ke Wulan.
3: Gimana?
2: Wulan dulu basket.
0: Iya. Oke ya, basket. Dapatnya apa aja?
2: Kalau sekarang mikirnya, mungkin kamu mikirnya begini. hah apa hubungannya sama sekarang? Tapi setiap kali mungkin ya ada penyiar yang berkaitan sama basket, kamu basket. Lebih paham kan? Kamu gitu. Kamu jadi punya
0: olahraga gitu ya mungkin.
2: Kalau misalnya ekspertisi kamu, akhirnya
3: jadi
2: kepake.
0: Kepake juga.
2: Aku kepake banget. Padahal terapi ada banyak, tapi metode yang menggunakan tari aku lebih fluent gitu, lebih bisa banget. Kalau misalnya itu berkaitan sama Pencaksilat, berkaitan dengan OSIS, organisasi dan sebagainya, kamu kayak ah easy banget lah buat aku, mempermudah kerjaan kamu sekarang juga kan.
3: Apalagi di Kota Madiun.
2: Di Kota Madiun,
3: dengar.
2: Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh kita mungkin ini kelihatannya baru ekskul ya. Kita ngerasanya kayak ah apa sih dulu kayak nggak ada hubungannya. Ada loh. Kalau kita dulu eksplorasi, sekarang saatnya kita menentukan apa nih yang mau kita dreams apa nih yang mau kita capai. Jangan-jangan yang dulu pengalaman-pengalaman yang pernah kita miliki itu bisa jadi kekhasan kita di depannya. Sekarang
0: ya?
2: Si NN coba. Kamu dulu jurusannya apa? Maksudnya kamu diminta jurusan apa? Kemudian kamu kepinginnya jurusan apa? Lalu cari
3: dikerucutin ya.
2: Cari ketemunya di mana? Dan kamu akan expert banget di bidang itu. Misalnya nih, aku dulu kepingin di psikologi Mbak Mel, tapi ternyata aku akhirnya di PGSD jadi guru SD. Kepake enggak? Yuk kepake banget.
0: Iya, karena juga anak-anak ini
2: banyak kepingin di psikologi, kepake banget. Sebenarnya banyak loh yang ngerti nggak sih? Ada irisan-irisannya gitu loh. Jadi jangan buru-buru menyimpulkan, aku nggak suka banget nih sama sama tempat
0: pilihan orang tua gitu ya.
2: Atau pilihan orang tua. Ya karena sudah terjalani. Kalau belum dijalani kan bisa didiskusikan, bisa diomongin. Tapi kalau sudah terjalani, ya ayo kita cari sesuatu yang khas, yang itu menjadikan your true self gitu ya, aslinya kamu itu kayak apa. Jangan-jangan kamu itu jadi sangat menarik karena kamu punya pengalaman itu yang orang lain gak punya. Aku jadi menarik, aku mungkin jadi tertarik banget sama hal-hal yang terkait somatic therapy, brain spotting, yang kaitannya sama kayak gitu. Karena aku dulu pernah kayak gitu, karena aku punya modalitas-modalitas itu. Gitu. Kamu juga akan jadi expert banget misalnya nanti jadi penyiar yang, ngerti gak sih? Itu batu loncatan tau.
0: Tapi beruntung sekali ya, waktu saya, waktu OSIS juga gak ngerti juga untuk apa. Tiba-tiba ketika jadi sini, ya paling enggak kita tahulah, berani, paham, ketemu dengan orang itu organisasi sudah paham, tidak takut dengan orang,
2: hubungan dengan masyarakat gitu, jadi udah enggak bingung. Apalagi kan kalau yang datang ke sini pasti macam-macam orangnya orang, maksudnya kalau kita sudah biasa di OSIS tuh kita biasa menghadapi guru yang macam-macam, kita cari donatur juga macam-macam, ketemu orang jadi kayak enggak sulit
0: biasa ya, benar. Tapi nyambung terus loh, Landa.
3: Setuju.
0: Dulu kamu waktu kuliah juga gitu, olahraga juga. Saya waktu kuliah juga nyambung akhirnya dari OSIS, Senat juga waktu kuliah. Jadi banyak sekali waktu akhirnya waktu itu saya berpikir gini, Mel, di sana bayarnya mahal gitu ya. Bagaimana caranya saya harus menguntungkan diri sendiri dengan kegiatan itu. Kan gitu ya. Kayak misalkan ya kegiatan anak kos itu kan misalkan ada satu acara, kita yang mimpin, kita ketuanya. Kan kita punya dia tidak usah dibayar dengan uang, tapi paling nggak ada makan 3 hari, bener, ya, 3 kali kan gitu kan gitu, tapi bermanfaat bener loh itu.
2: Di sisi manfaat akhirnya kamu jadi tahu.
0: Nah, ini cerita ya bener itu.
2: Bener. Sekarang kamu jadi kayak oh iya ya aku ternyata expert ya di bidang yang kayak gini gitu. Mungkin nih Lan, ini mohon maaf nih, gimana? Aku nggak ngerti basket loh Lan. Tapi kalau misalnya ada orang yang penyiar di sini atau mungkin kamu harus entah itu turun ke lapangan, kamu jauh lebih bisa ngerti dan lebih
0: ngerti dia, ngerti.
3: Gitu. Tapi udah lupa kalau SMP ya
2: nggak apa-apa. Kan. Tapi kan lebih ngerti di basket berapa orang? Satu permainan berapa orang? Nah aku juga nggak tahu.
0: 5 orang.
2: Nah aku aja nggak tahu. Kamu nggak ngerti, kamu lebih ngerti.
3: Iya, ada 2 kelompok gitu loh dibagi.
0: Iyalah 2 kelompok. Satu kelompok gitu. Tapi ada yang
2: ada kelompok
0: entry juga gitu ya? tinggal namanya tri entry apa apa.
3: Satu kelompok doang.
2: Makanya itu. Jadi kayaknya itu jangan buru-buru menyimpulkan bahwasanya kita enggak suka atau kita aku enggak suka banget nih di situ.
0: Benar-benar ya.
2: Jangan buru-buru gitu, tapi coba dieksplor lagi, jangan-jangan kita punya ekspertis itu nanti emang ngerocok.
0: Jadi mudah-mudahan dari jawabannya Amel NN ini bisa nih ya menjadi pencerahan ya.
2: Amin.
0: Baik, ada pertanyaan di situ lain.
3: Oke. Yang terakhir.
0: Baik, di ini di
2: ada di YouTube.
3: Ada.
0: YouTube, silakan.
3: Di YouTube aja di dulu.
0: Instagram.
2: Baik.
0: Instagram ada enggak?
2: Instagram ya.
3: Instagram. Oke, bentar ya. Ku buka dulu.
0: WhatsApp sebentar.
2: Baik.
0: Baik. Ini
2: ada yang kirim.
0: Dari Agustin BDN. Selamat malam Bu Amel, saya Agustin, salah satu klien cintanya Bu Amel. Hey. Cintanya ya Bu Amel, bagaimana cara kita buat memahami rekan kerja di kantor yang toksik? Ibaratnya itu tembok bisa bicara. Oh, gitu.
2: Banyak okay. ya itu.
0: Ini dari Agustin.
3: Oh, iya.
0: Kemudian Lep juga sih. Siapa nih? Alnolan Firiko. Ya, ini namanya susah banget ini sebenarnya. Ada juga RRV Fev.
3: Waduh.
0: Ada juga Hai. Ina Rofiko.
3: Ih, banyak banget ya.
0: Ada, sudah.
3: Tanyanya apa? Itu tadi, satu pertanyaan itu.
0: Tanya bagaimana cara kita tuh buat memahami rekan kerja di kantor yang toksik.
3: Ibaratnya tembok bisa berbicara ya, gitu ya.
0: Ibarat katanya tuh tembok bisa bicara. Jadi kalau tembok bicara itu kan semua kita dengar gitu loh, apa yang dirasa-rasanya toksik itu kan kayak apa ya? Racun banget gitu. Jadi dalam satu kantor itu kan mesti ada satu atau dua yang selalu dibahas dan itu dari pekerjaannya, dari kelakuannya membuat orang tuh sakit hati gitu loh.
3: Kalau nggak gitu aku cerita OO udah sampai kantor
0: pas semua sampai gitu.
2: Kamu sebel nggak kalau kita sama OO?
0: Ibarat kata kalau tembok tuh bisa ngomong banget, itu semua akan dengar semua gitu loh. Nah ini bagaimana?
3: Banyak ember gitu ya.
2: Banyak. Ternyata gimana? Ini nih ya, semua orang ngerasain itu ya.
0: Saya nggak ember, saya ciduk.
2: Tapi bocor, cedok bocor,
3: cedok bocor,
2: cedok bocor, jangan dong.
0: Tosisi kayak gitu ya.
2: Tosisi juga dong kayak gitu. Oke, itu memang kayaknya tricky banget ya kalau misalnya kita ngerasa, maksudnya ada mungkin perasaan-perasaan tertentu. Masa sih aku gak cerita ke temen, nah misalnya kayak gitu ya, kayak apa ya namanya, kita di satu sisi itu butuh ngerasa aman dan nyaman di tempat kerja. Nah, akhirnya kita mencari cara dengan bercerita. Tapi di sisi lain, namanya itu adalah orang lain. Kita nggak bisa terus mengendalikan orang lain ya. Dia pun juga punya
3: mulut
2: ya, dia bisa berbicara dan itu akhirnya jadi kebutuhan yang sama mungkin ya. Oh, aku ingin juga diakui nih sama temanku yang ini. Jadi aku cerita juga misalnya kayak gitu. Nah, kalau ini looping gitu terus ya akhirnya kita jadi ngerasa terganggu ya nggak sih? Padahal ini yang mungkin nggak semua orang bisa terima kalimat ini. Padahal pekerjaan ya pekerjaan, urusan keluarga ya urusan keluarga, kemudian urusan pribadi ya urusan pribadi.
0: Iya benar.
2: Sayangnya kita mungkin kita nggak cukup banyak waktu untuk membagi itu semuanya di beda-beda yang tempat. Sayangnya mungkin kita kayak, ayo udahlah teman kerja kan, ya udah semuanya gitu. Tapi tanpa batasan itulah yang sebenarnya bikin kita hanya capek. Terus hanya kita bisa label itu toxic. Bisa jadi apa yang kita lakukan itu tadi niatnya juga nggak tepat, dalam artian kalau misalnya memang kita kepingin hubungan kekeluargaan di kantor, kita kan sebenarnya nggak harus menceritakan sesuatu yang sangat pribadi milik kita atau mungkin milik orang lain. Misalnya aku tahu nih masalahnya Wulan. Demi aku bisa hangout nih sama sama Ferdi sama Oo. Tau gak sih Wulan?
0: Asik nih.
2: Aku tuh gak harus
3: cebok bolong.
0: Asik nih. Kan diajak Wibe kan kalau kita kan hangoutnya bukan di sini di kantor apa keluar kantor ngapain makan gitu kan ya. Sambil ada satu tadi itu.
2: Kamu jangan bawa aku.
0: Idenya kan ini
3: kamu ini. Kamu aja, cebok bolong aja.
2: Cebok bolong. Nah kayak gitu kan. Jadi niatnya itu udah gak pas gitu. Niat kita adalah aku biar bisa asik nih, terus aku jadi bocorin temen aku. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh kayaknya kita emang tahu harus tahu ada batasan. Maksudnya bekerja ya bekerja secara profesional, kemudian kalau urusan keluarga ya dengan keluarga, kemudian urusan yang memang maksudnya kalau dia udah terlanjur nih dia toksik gitu ya, kamu tuh boleh loh bilang kayak aku nggak nyaman ya kalau misalnya kamu ngomong kayak gitu ke orang lain, please jangan diulangin lagi. Terus yaudah stop aja, jadi biar keran ini nggak terus ngalir gitu. Dan dia tahu apa yang kamu rasakan, jadi nggak cuma diem-dieman kode-kodean gitu.
0: Ditegur gitu ya langsung.
2: Baik-baik aja ngomongnya kayak pulang deh, kamu jangan
0: jadi stop. Iya jadi ditegur baru kayak ngapa
2: jangan kayak gitu, nggak nyaman juga. Tapi biasanya orang nggak berani loh kayak gitu. Iya sampai berani loh kalau udah kayak misalnya ya kayak tadi ya kondisinya, aku gak akan sampai berani negur Wulan, tapi mungkin kayak, Wulan please dong jangan. Lah terus pasti mulai.
0: Tapi kata juga kalau itu gitu ya. bukan masalah itu ya, tapi kalau suatu saat misalkan kekerasan ya dipakai ya, misalkan jongono sekali aja, bisa kita nono ya kan diancam ya. Ada juga akhirnya dia juga akhirnya tidak lagi gitu kan, bisa juga.
2: Sebenarnya tuh pada dasarnya kita enggak perlu reaktif.
0: Enggak perlu juga ya.
2: Enggak perlu reaktif. Reaktif itu artinya ada apa dar langsung.
0: Ya.
2: Coba berhitung sebelum bereaksi. Misalnya ada ulan tut gitu yang ngomong gak nyaman. Jadi berhitung aja 1, 2, 3, 4.
0: Akhirnya tenang lagi gitu ya.
2: Terus kita bilang, kamu tadi bilang apa ulan? Padahal kita biasa aja. Tapi ulan juga kayak
0: bingung
2: ya. Salah deh ngomongnya. Aku gak suka nih ulan ngomongnya kayak gitu. Kita juga gak marah-marah. Ulan juga, oh oke okay, ini gak baik nih. Misalnya kayak gitu. Sebenarnya reaktif itu gak ada positif-positifnya. Gitu, kita harus lebih mindful, kita harus lebih pelan gitu ya. Karena nervous system kita itu bekerjanya itu ya seperti apa yang kita lakukan. Kalau kita cepet, ya akhirnya kita jadi kayak kerasa kerusuk, kemrungsung gitu. Tapi kalau misalnya kita pelan, slow down gitu ya, kita akan sabar gitu. Bukan berarti kita nahan ya, tapi kita tahu mana yang perlu kita reaksiin, mana yang enggak. Dan itu yang nanti kita jadi nggak di hubungan yang toksik lagi dengan teman-teman. Semoga menjawab ya Mbak.
0: Ya Mbak Agustin, semoga ini jawaban
2: kasih
0: dari
2: Mbak. Kasih bonus ya Mbak.
3: Tapi emang sih kalau misalnya reaktif gitu ya, mungkin ada pengalaman yang emang sebelumnya nggak enak kayak gitu-gitu aja gitu ya, makanya reaktif gitu.

0: itu dan sebagainya. Artinya kita bisa preventif, tapi kita nggak bisa langsung menentukan itu akan merusak atau enggak. Tapi ya gimana cara kita menghadapi itu yang penting kan?
1: Ya.
0: Setuju lah guys.
2: Betul. Bagus ini ya. Itu semoga menjawab.
0: Thank
2: ya.
0: Thank you, semoga menjawab ya Mbak.
2: Ya kalau sudah terlanjur ya sudahlah.
0: Ya jangan gitu ya kayak ya jangan ya udahlah kayak jangan diulang aja. Ya. Gitu. Kasihan diri kita sendiri nggak sih?
2: Bener.
1: Betul.
0: Nggak nyaman ya nanti ya di kerjaan. Padahal kan. Itu kan rumah kedua kita gak sih kerjaan tuh kita ngabisin waktu 8 gitu jam
2: jadi banyak yang tahu apa yang kita lakukan. Betul, kita ceritakan gitu.
0: Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lebih memilih untuk tidak menceritakan apapun kepada teman-teman kita di tempat kerja juga gak apa-apa
2: itu,
0: loh
2: itu yang utama
0: gak apa-apa loh
2: iya bener iya.
0: Gak apa-apa banget
2: artinya kita harus milih juga Pak ya. Jadi antara teman ya teman gitu, tapi tidak juga harus dia tahu masalah kita, keluarga kita, bagaimana kitanya.
0: Iya, mungkin itu fungsinya psikolog guys.
2: Iya, saya setuju itu. Terus, jadi biarlah bekerja-bekerja saja. Kita karena, seperti ini
0: gitu. Ini yang sering banget aku bilang ke pasien-pasienku juga. Kenapa beda ya kalau cerita ke teman sama ke Mbak Mel misalnya kayak gitu.
2: Ya.
0: Karena teman-teman kamu tidak diikat dengan kode etik.
2: Benar.
0: Kita profesional diikat dengan kode etik, kita gak akan sembarangan.
2: Iya, tidak akan bercerita tentang masalahnya orang.
0: Kok menceritakan tentang masalah kamu, bikinin kamu sebagai story aja kita gak boleh. Gitu. Ya, jadi itu kita jaga betul-betul.
2: Ya. Gitu. Jadi mungkin rahasianya terjamin ya di profesional itu.
0: Betul. Jadi pada, sampai ke profesional aja.
2: Yes. Dan pada Wulan sama ember semua nanti.
0: Bocor. Apa tadi? Cebok bolong.
2: Cedok tapi bolong.
0: Cedok itu kecil gak sih? Kecil bolong.
2: Cedok itu kan itu kan ya. Gayung itu kan.
0: Cebok gak sih?
2: Gayung, cedok gitu.
1: Ya emang cedok, cebok itu sama aja.
0: Maaf bahasa kita berbeda teman-teman.
1: Emang ini membahas cebok.
2: Ada lagi pertanyaan di situ.
1: Yang terakhir. Kalau di era sekarang gitu ya. Ini banyak karyawan merasa pekerjaannya melebar kemana-mana.
0: Aduh.
1: Ini tidak hanya menyelesaikan tugas utama tetapi
0: harus
1: mengurus hal-hal teknis di luar job desk seperti mencari transportasi, booking hotel kalau dinas luar gitu ya. Saat yaitu tadi terus sampai tetap standby di luar jam kerja. Nah, ini menurut Amel, bagaimana kondisi ketika seseorang terus dibebani tanggung jawab di luar perannya bisa mempengaruhi kondisi emosional dan juga mental.
0: Betul, burnout itu namanya teman-teman. Nah, jadi itu. Memang sekali lagi boundaries jawabannya. Itu burnout dan itu harus boundaries. Kamu harus tahu kapan kamu. Tapi gini ya, kalian juga harus tahu kalian pekerjaannya apa. Maksudku kalau misalnya seorang dokter yang gak bisa lah kita pakai aturan kamu di atas jam 9 malam gak bisa hubungin aku, ternyata dia spesialis SPOG yang gak bisa. Gimana kalau dia mau lahiran jam setengah 10 besok aja, gak mungkin dong. Artinya kita kan harus tahu konsekuensi pekerjaan kita juga. Tapi kita bisa kasih boundaries, artinya mungkin ada di jam-jam tertentu yang kita gak terlalu on di handphone. Ada waktu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga. Nah itu loh, itu kan manage ya.
1: Betul.
0: Baik. Gitu guys.
2: Menarik sekali pembicaraan kita malam hari ini. Semoga ini berkenan dan juga bermanfaat untuk Anda ya.
1: Amin.
2: Sebelum kita closing ada satu pertanyaan, satu ini
0: konklusi,
2: statement
0: pesan.
2: Ya yang akan disampaikan oleh Amel.
0: Yuk belajar resilient yuk.
1: Kata-kata hari ini.
0: Kata-kata hari ini yuk gitu. Belajar resilient. Nanti resilient apa? Next ya.
1: Oke
0: guys.
2: Baik. Kita closing ya bulan ya.
1: Oke.
2: Malam ini kita belajar bahwa tidak semua yang tampak indah dari kejauhan akan terasa ringan saat benar-benar itu dijalani. Pekerjaan impian memang bisa membawa kebanggaan, tetapi di saat yang sama bisa menghadirkan lelah yang selalu mampu tak mampu dijelaskan.
1: Dan mungkin menjadi manusia bukan tentang seberapa kuat kita terus bertahan, melainkan seberapa berani kita mengenali batas, mengakui lelah, dan tetap menjaga diri di tengah kerasnya tuntutan hidup. Karena pada akhirnya kesuksesan tidak akan berarti banyak jika untuk mencapainya kita kehilangan kesehatan mental, waktu, bahkan diri kita sendiri. Oke, kata-kata hari ini apa nih?
2: Baik. Bahagia dalam bekerja bukan tentang jabatan semata, tetapi tetap merasa damai saat menjalani pekerjaan itu.
0: Keren banget.
2: Ya, baik, kita terima kasih atas kebersamaannya dan kita akan jumpa lagi di
0: jadi
2: berikutnya ya. Ada saya
1: saya Ula
0: dan Amelia psikolog klinis kalian.
2: Undur diri dulu. Selamat malam semuanya dan sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 Mei? Beberapa di antaranya adalah 8 Mei 1948 diperingati sebagai Hari Palang Merah Sedunia. Setiap tahunnya, sejak tahun 1948, 8 Mei diperingati sebagai Hari Palang Merah Sedunia untuk menghargai jasa penemu gerakan Palang Merah Dunia yakni Henry Dunant yang juga lahir di tanggal yang sama. Peringatan Hari Palang Merah Sedunia bertujuan untuk menginspirasi, memfasilitasi, dan juga mempromosikan seluruh aktivitas kemanusiaan yang dilakukan oleh Komite Internasional Palang Merah dan anggota komunitas nasional yang juga ikut tergabung. Selain itu, peringatan tersebut juga digunakan sebagai kesempatan untuk menghargai jasa para relawan dan staf yang telah berjuang menyelamatkan nyawa banyak orang. Selanjutnya, 8 Mei 1993, meninggalnya Marsinah, seorang aktivis perempuan yang mendapatkan penghargaan Yap Tiam Hien, Organisasi Buruh Internasional atau ILO. Marsinah merupakan aktivis perempuan Indonesia yang meraih penghargaan internasional Yap Tiam Hien pada tahun 1993. Marsinah lahir di Nglundo 10 April 1969 dan meninggal dunia 8 Mei 1993 pada umur 24 tahun. Ia adalah seorang aktivis dan buruh pabrik di zaman Orde Baru. Marsinah dilaporkan diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993 setelah menghilang selama 3 hari. Dalam autopsi pertama dan kedua jenazah Marsinah yang dilaksanakan oleh Haryono, yakni pegawai kamar jenazah RSUD Nganjuk dan Profesor Dr. Harwin Atmodirono, kepala bagian forensik RSUD Dr. Sutomo Surabaya, menyimpulkan Marsinah tewas akibat penganiayaan berat. Kasus ini menjadi catatan Organisasi Buruh Internasional atau ILO yang dikenal sebagai kasus 1773. Kemudian 8 Mei 2018, narapidana terorisme menyandera polisi di rutan Makobrimob. Indonesia digegerkan oleh aksi narapidana teroris yang mengamuk di rutan Makobrimob 8 Mei 2018. Aparat keamanan harus berjibaku selama 36 jam untuk merebut kembali wilayah tersebut. Menurut keterangan polisi, kericuhan ini berawal dari protes seorang napi yang mempertanyakan keberadaan makanan yang telah diberikan oleh keluarganya. Lantas para napi teroris yang mengamuk itu kemudian menyandera 9 orang polisi. 5 polisi gugur, sedangkan 4 orang lainnya berhasil dikeluarkan secara dramatis. Jumlah napi teroris yang terlibat dalam tindakan kerusuhan, penyanderaan, dan pembunuhan itu sebanyak 156 orang. Sisanya, 155 napi kemudian menyerahkan diri setelah diultimatum menyerah atau melawan dengan segala resikonya.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

93.5 Radio Suara Madiun. Halo, selamat malam semuanya sahabat Suara Madiun. Kita ketemu lagi di hari Jumat ya. Seperti biasa, di hari Jumat dari jam 8 sampai dengan jam 11 malam kita ketemu di Lala Popi, lagu lama pop Indonesia yang tentunya cuma menghadirkan lagu-lagu lawas. Lagu lawas Indonesia yang bisa Anda dengarkan. Siapa tahu lagu-lagu ini ada punya ini ya, memberikan kenangan tersendiri untuk Anda. Jadi silakan merapat terus dan pastikan merapat hanya di 93 FM Radio Suara Madiun. Dan tentunya kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian, hadir lagi untuk bisa temani Anda semuanya. Dan kembali saya buka ya untuk fasilitas WhatsApp-nya yang mau request ataupun kirim-kirim salam. Kita tunggu di 081-556-451-817. Ya, sambil menikmati istirahatnya di kesempatan malam hari ini, tentunya Anda bisa menikmati lagu-lagu yang kita suguhkan spesial untuk Anda semuanya.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
3: Ayo dengar suara Madiun.

93.9 FM Radio Suara Madiun. Ya, sahabat Suara Madiun, ini masih juga kita dengarkan bersama-sama ada Frida Luciana dengan Rindu yang pernah juga dibawakan sama Agnes Monica ya. Dan di mana lagu yang satu ini memang menjadi salah satu balada Indonesia yang punya tempat spesial di hati para pendengar. Dan ini diciptakan oleh Eros Djarot dan dipopulerkan oleh Frida Luciana itu di era 90-an ya. Jadi lagu ini memang dikenal melalui nuansa yang sendu. Dan lagunya memang dalam banget ya. Jadi kayaknya pas banget ya dibawakan sama karakter suara Frida Luciana yang ada kecenderungan tuh lembut. Dan tentunya bikin lagu yang satu ini seperti ungkapan hati. Jadi cerita hati yang dinyanyikan secara sungguh-sungguh gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar menyanyikan tapi benar-benar meresapi, sahabat Suara Madiun. Oke. Jadi pernah dibawakan oleh Agnes Monica tuh di tahun 2011 dan tentunya dengan sound yang lebih modern dan sudah dilakukan explore ya pastinya. Nah, sampai hari ini Rindu ini masih jadi lagu yang cocok banget ya untuk didengarkan di saat malam hari, mungkin mau istirahat atau mungkin lagi suasananya hujan, apalagi suasana hujan tuh aduh. Kayaknya jadi yang namanya rindu itu jadi lebih menggebu-gebu gitu ya. Ya, yang pasti kita sudah mendengarkannya bersama-sama dan sudah membawa kita di jam 8:44. Kita masih ada 15 menit lagi di sesi yang pertama ya. Jangan kemana-mana.

0: LBBL Radio Suramadu.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

0: tolong, aku dicakot.
1: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
2: Halo, kami dari
3: Leto.
2: Mengajak sahabat Suara Madiun
4: serta warga Madiun dan sekitarnya.
5: Jangan lupa terus stay tune di
4: 93 FM Radio Suara Madiun.
3: Yang semangat!

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 Mei? Beberapa di antaranya adalah 8 Mei 1948 diperingati sebagai Hari Palang Merah Sedunia. Setiap tahunnya, sejak tahun 1948, 8 Mei diperingati sebagai Hari Palang Merah Sedunia untuk menghargai jasa penemu gerakan Palang Merah Dunia yakni Henry Dunant yang juga lahir di tanggal yang sama. Peringatan Hari Palang Merah Sedunia bertujuan untuk menginspirasi, memfasilitasi, dan juga mempromosikan seluruh aktivitas kemanusiaan yang dilakukan oleh Komite Internasional Palang Merah dan anggota komunitas nasional yang juga ikut tergabung. Selain itu, peringatan tersebut juga digunakan sebagai kesempatan untuk menghargai jasa para relawan dan staf yang telah berjuang menyelamatkan nyawa banyak orang. Selanjutnya, 8 Mei 1993, meninggalnya Marsinah, seorang aktivis perempuan yang mendapatkan penghargaan Yap Tiam Hien, Organisasi Buruh Internasional atau ILO. Marsinah merupakan aktivis perempuan Indonesia yang meraih penghargaan internasional Yap Tiam Hien pada tahun 1993. Marsinah lahir di Nglundo 10 April 1969 dan meninggal dunia 8 Mei 1993 pada umur 24 tahun. Ia adalah seorang aktivis dan buruh pabrik di zaman Orde Baru. Marsinah dilaporkan diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993 setelah menghilang selama 3 hari. Dalam autopsi pertama dan kedua jenazah Marsinah yang dilaksanakan oleh Haryono, yakni pegawai kamar jenazah RSUD Nganjuk dan Profesor Dr. Harwin Atmodirono, kepala bagian forensik RSUD Dr. Sutomo Surabaya, menyimpulkan Marsinah tewas akibat penganiayaan berat. Kasus ini menjadi catatan Organisasi Buruh Internasional atau ILO yang dikenal sebagai kasus 1773. Kemudian 8 Mei 2018, narapidana terorisme menyandera polisi di rutan Makobrimob. Indonesia digegerkan oleh aksi narapidana teroris yang mengamuk di rutan Makobrimob 8 Mei 2018. Aparat keamanan harus berjibaku selama 36 jam untuk merebut kembali wilayah tersebut. Menurut keterangan polisi, kericuhan ini berawal dari protes seorang napi yang mempertanyakan keberadaan makanan yang telah diberikan oleh keluarganya. Lantas para napi teroris yang mengamuk itu kemudian menyandera 9 orang polisi. 5 polisi gugur, sedangkan 4 orang lainnya berhasil dikeluarkan secara dramatis. Jumlah napi teroris yang terlibat dalam tindakan kerusuhan, penyanderaan, dan pembunuhan itu sebanyak 156 orang. Sisanya, 155 napi kemudian menyerahkan diri setelah diultimatum menyerah atau melawan dengan segala resikonya.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM Radio Sarwadi masuk di sesi yang kedua, masih di Lala Popi, lagu lama pop Indonesia untuk hari ini ya, hari Jumat di tanggal 8 Mei 2026. Dan tentunya kita bakal bersama-sama, masih akan bersama-sama sampai di jam 11 malam. Tenang aja, masih ada sekitar 2 sesi ya, atau kurang lebih selama 1,5 jam lagi. Sebenarnya lebih ya, 1,5 jam, 1 lebih 45 menit, lebih tepatnya itu. Oke deh, ya pasti silakan merapat terus, yang mau rekan pasti ditungguin di 0815 5645 1817.

93 FM Radio Seru Madiun. Ya, namanya juga Lala Poppy, lagu lama Poppy Indonesia. Jadi vibesnya emang ngena banget. Karena emang lagu-lagunya lagu-lagu lawas gitu ya. Dari tahun 90-an ada, 2000-an ada, jadi lengkap ya. Jadi ya, malam hari ini mungkin lagi mengerjakan tugas-tugasnya. Dan tugas-tugas itu cukup menguras pikiran. Ya, ada saatnya untuk bisa bersantai sejenak lah ya. Dan siapa tahu juga lagu-lagu ini malah bikin nugasnya itu disemangat gitu ya. Oke deh, yang pasti yang masih terus merapat bareng sama Rian di kesempatan malam hari ini, tentunya Rian cuma ucapkan terima kasih banyak. Dan semoga apapun yang dikerjakan untuk malam hari ini, kalaupun itu ngelembur, kalaupun itu mungkin lagi ya sibuk apalah di rumah gitu ya, cepat selesai deh pokoknya. Jangan lupa untuk cepat istirahat. Walaupun besok mungkin ada yang libur, tapi kayaknya istirahat tuh perlu banget, karena gaya hidup itu sangat berpengaruh sama kesehatan loh ya. Jadi ketika kita gaya hidupnya tidak terkontrol, ya pastinya takutnya berefek gitu loh. Jadi efeknya itu akan terasa di kemudian hari. Mungkin kalau sekarang sih gak kerasa gitu. Ya deh, yang jelas untuk kesempatan malam hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak untuk siapa nih sudah ada melalui WhatsApp. Ada siapa ya? Oh ya nih, ada si... Oh ya, terima kasih banyak buat Adi yang hari ini mau request lagu juga. Adi hari ini mau requestnya, mintanya Naf, Kenanglah Aku. Woy, ternyata Adi juga lagi dengerin ya. Adi di mana nih? Adi Dio Sudarso. Oke, terima kasih banyak Adi yang ternyata juga masih terus merapat di kesempatan malam hari ini. Dan sepertinya juga masih disibukkan dengan tugas-tugasnya juga ya. Sampai malam hari ini ternyata belum tidur juga gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ada Drive, Melepasmu.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
4: Hei, itu ki, ratus kok ora dipateni kerane. Ojo beres banyu to lele.
5: Nggih, Mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak.
2: Aku ki perlu si, ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri. 93 FM, LPPL, Radio Suara Madiun.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
2: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 Mei? Beberapa di antaranya adalah 8 Mei 1948 diperingati sebagai Hari Palang Merah Sedunia. Setiap tahunnya, sejak tahun 1948, 8 Mei diperingati sebagai Hari Palang Merah Sedunia untuk menghargai jasa penemu gerakan Palang Merah Dunia yakni Henry Dunant yang juga lahir di tanggal yang sama. Peringatan Hari Palang Merah Sedunia bertujuan untuk menginspirasi, memfasilitasi, dan juga mempromosikan seluruh aktivitas kemanusiaan yang dilakukan oleh Komite Internasional Palang Merah dan anggota komunitas nasional yang juga ikut tergabung. Selain itu, peringatan tersebut juga digunakan sebagai kesempatan untuk menghargai jasa para relawan dan staf yang telah berjuang menyelamatkan nyawa banyak orang. Selanjutnya, 8 Mei 1993, meninggalnya Marsinah, seorang aktivis perempuan yang mendapatkan penghargaan Yap Tiam Hien, Organisasi Buruh Internasional atau ILO. Marsinah merupakan aktivis perempuan Indonesia yang meraih penghargaan internasional Yap Tiam Hien pada tahun 1993. Marsinah lahir di Nglundo 10 April 1969 dan meninggal dunia 8 Mei 1993 pada umur 24 tahun. Ia adalah seorang aktivis dan buruh pabrik di zaman Orde Baru. Marsinah dilaporkan diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993 setelah menghilang selama 3 hari. Dalam autopsi pertama dan kedua jenazah Marsinah yang dilaksanakan oleh Haryono, yakni pegawai kamar jenazah RSUD Nganjuk dan Profesor Dr. Harwin Atmodirono, kepala bagian forensik RSUD Dr. Sutomo Surabaya, menyimpulkan Marsinah tewas akibat penganiayaan berat. Kasus ini menjadi catatan Organisasi Buruh Internasional atau ILO yang dikenal sebagai kasus 1773. Kemudian 8 Mei 2018, narapidana terorisme menyandera polisi di rutan Makobrimob. Indonesia digegerkan oleh aksi narapidana teroris yang mengamuk di rutan Makobrimob 8 Mei 2018. Aparat keamanan harus berjibaku selama 36 jam untuk merebut kembali wilayah tersebut. Menurut keterangan polisi, kericuhan ini berawal dari protes seorang napi yang mempertanyakan keberadaan makanan yang telah diberikan oleh keluarganya. Lantas para napi teroris yang mengamuk itu kemudian menyandera 9 orang polisi. 5 polisi gugur, sedangkan 4 orang lainnya berhasil dikeluarkan secara dramatis. Jumlah napi teroris yang terlibat dalam tindakan kerusuhan, penyanderaan, dan pembunuhan itu sebanyak 156 orang. Sisanya, 155 napi kemudian menyerahkan diri setelah diultimatum menyerah atau melawan dengan segala resikonya.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spacer pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL.
0: Radio Suara Madiun.
1: Radio Suara Madiun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar Rp2.500.000.000 atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman, bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang. Hentikan. Laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.
2: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.

93 FM Radio Suara Madiun. Baik sahabat Suara Madiun, saatnya untuk saya tuntaskan acara yang satu ini, yaitu Lala Popi, lagu lama pop Indonesia untuk kesempatan kali ini, hari Jumat di tanggal 8 Mei 2026. Dan akhirnya dari perintis kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian harus segera undur diri. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung, dan insya Allah besok kita bisa ketemu lagi ya di lain kesempatan, kesempatan yang lebih menyenangkan lagi. Oke, yang malam hari ini sudah siap-siap untuk menikmati istirahatnya, saya ucapkan selamat beristirahat. Semoga besok bangun pagi suasananya kondisi tubuhnya jadi seger lagi. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 Mei? Beberapa di antaranya adalah 8 Mei 1948 diperingati sebagai Hari Palang Merah Sedunia. Setiap tahunnya, sejak tahun 1948, 8 Mei diperingati sebagai Hari Palang Merah Sedunia untuk menghargai jasa penemu gerakan Palang Merah Dunia, yakni Henry Dunant, yang juga lahir di tanggal yang sama. Peringatan Hari Palang Merah Sedunia bertujuan untuk menginspirasi, memfasilitasi, dan juga mempromosikan seluruh aktivitas kemanusiaan yang dilakukan oleh Komite Internasional Palang Merah dan anggota komunitas nasional yang juga ikut tergabung. Selain itu, peringatan tersebut juga digunakan sebagai kesempatan untuk menghargai jasa para relawan dan staf yang telah berjuang menyelamatkan nyawa banyak orang. Selanjutnya, 8 Mei 1993, meninggalnya Marsinah, seorang aktivis perempuan yang mendapatkan penghargaan Yap Tiam Hien, Organisasi Buruh Internasional atau ILO. Marsinah merupakan aktivis perempuan Indonesia yang meraih penghargaan internasional Yap Tiam Hien pada tahun 1993. Marsinah lahir di Nglundo 10 April 1969 dan meninggal dunia 8 Mei 1993 pada umur 24 tahun. Ia adalah seorang aktivis dan buruh pabrik di zaman Orde Baru. Marsinah dilaporkan diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993 setelah menghilang selama 3 hari. Dalam autopsi pertama dan kedua jenazah Marsinah yang dilaksanakan oleh Haryono, yakni pegawai kamar jenazah RSUD Nganjuk dan Profesor Dr. Harwin Atmodirono, kepala bagian forensik RSUD Dr. Sutomo Surabaya, menyimpulkan Marsinah tewas akibat penganiayaan berat. Kasus ini menjadi catatan Organisasi Buruh Internasional atau ILO yang dikenal sebagai kasus 1773. Kemudian 8 Mei 2018, narapidana terorisme menyandera polisi di rutan Makobrimob. Indonesia digegerkan oleh aksi narapidana teroris yang mengamuk di rutan Makobrimob 8 Mei 2018. Aparat keamanan harus berjibaku selama 36 jam untuk merebut kembali wilayah tersebut. Menurut keterangan polisi, kericuhan ini berawal dari protes seorang napi yang mempertanyakan keberadaan makanan yang telah diberikan oleh keluarganya. Lantas para napi teroris yang mengamuk itu kemudian menyandera 9 orang polisi. 5 polisi gugur, sedangkan 4 orang lainnya berhasil dikeluarkan secara dramatis. Jumlah napi teroris yang terlibat dalam tindakan kerusuhan, penyanderaan, dan pembunuhan itu sebanyak 156 orang. Sisanya, 155 napi kemudian menyerahkan diri setelah diultimatum menyerah atau melawan dengan segala resikonya.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Mei? Beberapa di antaranya adalah 9 Mei 1994, Nelson Mandela dilantik sebagai presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan. Nelson Rolihlahla Mandela lahir di Mvezo, Afrika Selatan, 18 Juli 1918 dan meninggal dunia di Johannesburg, Afrika Selatan, 5 Desember 2013 pada umur 95 tahun. Ia adalah seorang revolusioner anti-apartheid dan politisi Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak tahun 1994 sampai tahun 1999. Pada 9 Mei 1994, Nelson Mandela resmi dilantik menjadi presiden kulit hitam pertama di negerinya. Ia adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan tersebut sebagai presiden Afrika Selatan. Pemerintahannya berfokus pada penghapusan pengaruh apartheid dan memberantas rasisme, kemiskinan, dan kesenjangan, serta mendorong rekonsiliasi rasial. Selanjutnya, 9 Mei 2012, Sukhoi Superjet 100 menabrak Gunung Salak. Kecelakaan Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak terjadi pada tanggal 9 Mei 2012. Pesawat tersebut menghilang dalam penerbangan demonstrasi yang berangkat dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Indonesia. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2012, reruntuhan Superjet Sukhoi terlihat di tebing Gunung Salak. Karena bidang yang luas, di mana puing-puing pesawat menabrak gunung, penyelamat menyimpulkan bahwa pesawat langsung menabrak sisi berbatu gunung dan setidaknya terdapat 45 orang penumpang yang dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Kemudian 9 Mei 2017, Ahok divonis 2 tahun penjara dalam kasus penodaan agama. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dengan hukuman 2 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan penodaan agama. Pembacaan vonis itu dilakukan Ketua Majelis Hakim Dwi Arso Budi Santiarto pada tanggal 9 Mei 2017. Majelis menyatakan Ahok terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Vonis hakim lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni setahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: sebagai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di genggaman Anda.
1: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
2: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
3: Ayo dengar Suara Madiun

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Mei? Beberapa di antaranya adalah 9 Mei 1994, Nelson Mandela dilantik sebagai presiden kulit hitam pertama

0: Afrika Selatan. Nelson Rolihlahla Mandela lahir di Mvezo, Afrika Selatan, 18 Juli 1918 dan meninggal dunia di Johannesburg, Afrika Selatan, 5 Desember 2013 pada umur 95 tahun. Ia adalah seorang revolusioner anti-apartheid dan politisi Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak tahun 1994 sampai tahun 1999. Pada 9 Mei 1994, Nelson Mandela resmi dilantik menjadi presiden kulit hitam pertama di negerinya. Ia adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan tersebut sebagai Presiden Afrika Selatan. Pemerintahannya berfokus pada penghapusan pengaruh apartheid dan memberantas rasisme, kemiskinan, dan kesenjangan, serta mendorong rekonsiliasi rasial. Selanjutnya, 9 Mei 2012, Sukhoi Superjet 100 menabrak Gunung Salak. Kecelakaan Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak terjadi pada tanggal 9 Mei 2012. Pesawat tersebut menghilang dalam penerbangan demonstrasi yang berangkat dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Indonesia. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2012, reruntuhan Superjet Sukhoi terlihat di tebing Gunung Salak. Karena bidang yang luas, di mana puing-puing pesawat menabrak gunung, penyelamat menyimpulkan bahwa pesawat langsung menabrak sisi berbatu gunung dan setidaknya terdapat 45 orang penumpang yang dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Kemudian 9 Mei 2017, Ahok divonis 2 tahun penjara dalam kasus penodaan agama. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dengan hukuman 2 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan penodaan agama. Pembacaan vonis itu dilakukan Ketua Majelis Hakim Dwi Arso Budi Santiarto pada tanggal 9 Mei 2017. Majelis menyatakan Ahok terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Vonis hakim lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni setahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
2: Yuh, waduh kok ramari-mari ta lele. TBC kuih mbah, TBC.
3: Batuk tidak kunjung sembuh, sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: 93FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari, apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
2: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
3: Cocok iki tempate. Wes nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja coret-coret ning kono.
4: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
0: Suara Madiun 93.

0: on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Mei? Beberapa di antaranya adalah 9 Mei 1994, Nelson Mandela dilantik sebagai presiden kulit hitam pertama

0: Afrika Selatan. Nelson Rolihlahla Mandela lahir di Mvezo, Afrika Selatan, 18 Juli 1918 dan meninggal dunia di Johannesburg, Afrika Selatan, 5 Desember 2013 pada umur 95 tahun. Ia adalah seorang revolusioner anti-apartheid dan politisi Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak tahun 1994 sampai tahun 1999. Pada 9 Mei 1994, Nelson Mandela resmi dilantik menjadi presiden kulit hitam pertama di negerinya. Ia adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan tersebut sebagai presiden Afrika Selatan. Pemerintahannya berfokus pada penghapusan pengaruh apartheid dan memberantas rasisme, kemiskinan, dan kesenjangan, serta mendorong rekonsiliasi rasial. Selanjutnya, 9 Mei 2012, Sukhoi Superjet 100 menabrak Gunung Salak. Kecelakaan Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak terjadi pada tanggal 9 Mei 2012. Pesawat tersebut menghilang dalam penerbangan demonstrasi yang berangkat dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Indonesia. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2012, reruntuhan Superjet Sukhoi terlihat di tebing Gunung Salak. Karena bidang yang luas, di mana puing-puing pesawat menabrak gunung, penyelamat menyimpulkan bahwa pesawat langsung menabrak sisi berbatu gunung dan setidaknya terdapat 45 orang penumpang yang dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Kemudian 9 Mei 2017, Ahok divonis 2 tahun penjara dalam kasus penodaan agama. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dengan hukuman 2 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan penodaan agama. Pembacaan vonis itu dilakukan Ketua Majelis Hakim Dwi Arso Budi Santiarto pada tanggal 9 Mei 2017. Majelis menyatakan Ahok terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Vonis hakim lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni setahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
2: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
3: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
2: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
3: Aduh, maaf. Gimana ini?
2: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
3: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
4: Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
2: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
3: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
2: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Mei? Beberapa di antaranya adalah 9 Mei 1994, Nelson Mandela dilantik sebagai presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan. Nelson Rolihlahla Mandela lahir di Mvezo, Afrika Selatan, 18 Juli 1918 dan meninggal dunia di Johannesburg, Afrika Selatan, 5 Desember 2013 pada umur 95 tahun. Ia adalah seorang revolusioner anti-apartheid dan politisi Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak tahun 1994 sampai tahun 1999. Pada 9 Mei 1994, Nelson Mandela resmi dilantik menjadi Presiden kulit hitam pertama di negerinya. Ia adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan tersebut sebagai Presiden Afrika Selatan. Pemerintahannya berfokus pada penghapusan pengaruh apartheid dan memberantas rasisme, kemiskinan, dan kesenjangan, serta mendorong rekonsiliasi rasial. Selanjutnya, 9 Mei 2012, Sukhoi Superjet 100 menabrak Gunung Salak. Kecelakaan Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak terjadi pada tanggal 9 Mei 2012. Pesawat tersebut menghilang dalam penerbangan demonstrasi yang berangkat dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Indonesia. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2012, reruntuhan Superjet Sukhoi terlihat di tebing Gunung Salak. Karena bidang yang luas, di mana puing-puing pesawat menabrak gunung, penyelamat menyimpulkan bahwa pesawat langsung menabrak sisi berbatu gunung dan setidaknya terdapat 45 orang penumpang yang dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Kemudian 9 Mei 2017, Ahok divonis 2 tahun penjara dalam kasus penodaan agama. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dengan hukuman 2 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan penodaan agama. Pembacaan vonis itu dilakukan Ketua Majelis Hakim Dwi Arso Budi Santiarto pada tanggal 9 Mei 2017. Majelis menyatakan Ahok terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Vonis hakim lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni setahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Seandainya kita sempat diberi peluang oleh Allah, dikasih biaya untuk keliling dunia, menyusur benua-benua, pulau-pulau, lautan, dan semua dataran maupun gunung di seluruh permukaan bumi ini. Atau paling tidak, kalau pada suatu hari kita bertemu dengan saudara-saudara kita, sesama manusia yang berasal dari daerah-daerah yang bermacam-macam, tanyakan kepadanya, apakah di negerinya ada tanah sesubur tanah negeri kita? Apakah ada bumi yang bagaikan ibu hamil yang subur sebagaimana bumi Nusantara kita? Tanyakan kepada mereka, apakah ada matahari yang sesumringah matahari Republik Indonesia? Tanyakan kepada mereka, apakah ada rerumputan yang riang gembira sebagaimana rerumputan di padang-padang kita? Tanyakan kepada mereka tentang kembang-kembang, bunga-bunga, pepohonan, angin, dan apa saja. Apakah ada yang seindah Indonesia? Apakah ada yang sesubur Indonesia? Apakah ada yang sedahsyat Indonesia di dalam memantulkan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betapa cintanya Allah kepada kita. Betapa sayangnya Allah kepada bangsa kita. Betapa beruntungnya kita dilahirkan di bumi ini. Jadi kenapa sampai krisis seperti ini? Kenapa sampai kacau begini negeri kita? Kenapa kita berebut makanan, berebut kekuasaan, berebut apa saja seolah-olah kita adalah bangsa yang sangat miskin, padahal kita adalah bangsa yang sangat kaya raya? Atau mungkin kita menjadi sangat malas karena sudah tersedia apapun saja di negeri ini, dan tiba-tiba kita menjumpai diri kita bertengkar satu sama lain, bahkan berbunuhan satu sama lain, memusnahkan satu sama lain, menidakkan satu sama lain, membenci satu sama lain. Kenapa? Apa yang salah dengan sistem budaya kita? Apa yang salah dengan sistem akal pikiran kita, sistem politik kita, demokrasi kita, dan lain sebagainya? Apa yang salah? Apakah kita bersedia untuk melihat bahwa memang ada kesalahan-kesalahan yang sedang kita lakukan? Saya yakin, sebagaimana suburnya tanah dan tanam-tanaman di negeri ini, Allah juga memberi rahmat kita berupa kesuburan kecerdasan di akal kita dan kesuburan cinta di dalam hati kita. Akan tetapi masalahnya, kita bukan gak punya ilmu untuk menyelesaikan masalah. Kita bukan tidak punya metode untuk mengurangi bentrokan-bentrokan. Kita bukan tidak punya solusi untuk mengakhiri kerusuhan-kerusuhan dan pembunuhan-pembunuhan. Masalahnya adalah kita mau atau tidak, kita bersedia atau tidak untuk mengubah diri kita, agar supaya tidak terus-menerus di atas udara negeri ini terlantunkan secara batiniah tembang-tembang kematian.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Lah, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, gak bisa, mesti diingatkan ini.
2: Kaget aku.
1: Mau buang sampah di sungai atau Mbah?
2: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo gak protes. Kok kamu yang protes?
1: Dibilangin ngayal. Simbah tahu enggak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lho. Wah, bisa dihukum nanti.
3: Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Kami dari kantor. Segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
5: Oh iya, Le. Engkau dan tak kirim ya.
7: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor Kota Madiun. Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja? Butuh IKTP. Mau buka rekening bank? Pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial? Semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Mei? Beberapa di antaranya adalah 9 Mei 1994, Nelson Mandela dilantik sebagai presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan. Nelson Rolihlahla Mandela lahir di Mvezo, Afrika Selatan, 18 Juli 1918 dan meninggal dunia di Johannesburg, Afrika Selatan, 5 Desember 2013 pada umur 95 tahun. Ia adalah seorang revolusioner anti-apartheid dan politisi Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak tahun 1994 sampai tahun 1999. Pada 9 Mei 1994, Nelson Mandela resmi dilantik menjadi Presiden kulit hitam pertama di negerinya. Ia adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan tersebut sebagai Presiden Afrika Selatan. Pemerintahannya berfokus pada penghapusan pengaruh apartheid dan memberantas rasisme, kemiskinan, dan kesenjangan, serta mendorong rekonsiliasi rasial. Selanjutnya, 9 Mei 2012, Sukhoi Superjet 100 menabrak Gunung Salak. Kecelakaan Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak terjadi pada tanggal 9 Mei 2012. Pesawat tersebut menghilang dalam penerbangan demonstrasi yang berangkat dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Indonesia. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2012, reruntuhan Superjet Sukhoi terlihat di tebing Gunung Salak. Karena bidang yang luas, di mana puing-puing pesawat menabrak gunung, penyelamat menyimpulkan bahwa pesawat langsung menabrak sisi berbatu gunung dan setidaknya terdapat 45 orang penumpang yang dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Kemudian 9 Mei 2017, Ahok divonis 2 tahun penjara dalam kasus penodaan agama. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dengan hukuman 2 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan penodaan agama. Pembacaan vonis itu dilakukan Ketua Majelis Hakim Dwi Arso Budi Santiarto pada tanggal 9 Mei 2017. Majelis menyatakan Ahok terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Vonis hakim lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni setahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Minggir,
1: lah, bapak elo sing salah, kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
2: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
3: Gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
4: Suara Madiun 93.

0: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin. Apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang kubeli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Saldoku tinggal 50 ribu? Aduh, gimana nih? Aduh.
1: Mana Don, HP barumu yang harga 20 juta itu?
0: Untung ada pinjam cepat, masalah pun beres.
1: Ini HP barumu yang 20 juta itu, Don. Wah, pengen. Wih, keren HP barumu, Don.
2: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar, emang ini duit dari langit, ha?
0: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh, bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.
3: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
4: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
3: Dengar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
4: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
5: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Mei? Beberapa di antaranya adalah 9 Mei 1994, Nelson Mandela dilantik sebagai presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan. Nelson Rolihlahla Mandela lahir di Mvezo, Afrika Selatan, 18 Juli 1918 dan meninggal dunia di Johannesburg, Afrika Selatan, 5 Desember 2013 pada umur 95 tahun. Ia adalah seorang revolusioner anti-apartheid dan politisi Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak tahun 1994 sampai tahun 1999. Pada 9 Mei 1994, Nelson Mandela resmi dilantik menjadi Presiden kulit hitam pertama di negerinya. Ia adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan tersebut sebagai Presiden Afrika Selatan. Pemerintahannya berfokus pada penghapusan pengaruh apartheid dan memberantas rasisme, kemiskinan, dan kesenjangan, serta mendorong rekonsiliasi rasial. Selanjutnya, 9 Mei 2012, Sukhoi Superjet 100 menabrak Gunung Salak. Kecelakaan Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak terjadi pada tanggal 9 Mei 2012. Pesawat tersebut menghilang dalam penerbangan demonstrasi yang berangkat dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Indonesia. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2012, reruntuhan Superjet Sukhoi terlihat di tebing Gunung Salak. Karena bidang yang luas, di mana puing-puing pesawat menabrak gunung, penyelamat menyimpulkan bahwa pesawat langsung menabrak sisi berbatu gunung dan setidaknya terdapat 45 orang penumpang yang dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Kemudian 9 Mei 2017, Ahok divonis 2 tahun penjara dalam kasus penodaan agama. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dengan hukuman 2 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan penodaan agama. Pembacaan vonis itu dilakukan Ketua Majelis Hakim Dwi Arso Budi Santiarto pada tanggal 9 Mei 2017. Majelis menyatakan Ahok terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Vonis hakim lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni setahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

你去去前面毕业啊，马上看别人放，你啥人的苦呢？马拉盖亚浪不晓得倒半个那个，喂，打飞条呢？打不变飞了？Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.